0: Saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
8: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
9: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
10: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
11: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau, jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu, langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
13: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan di studio.
14: Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta.

0: yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Riasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Riasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ya dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini.
1: Di spa ada teman Pro 2 dan juga menyapa pagi ini khususnya pendengar kita Pro 1 RRI Ranai. Dan ya, sudah tersambung bersama kita pagi ini ada forecaster BMKG. Halo, selamat pagi Alfi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, pagi ini terpantau dari Studio Pro 2 cuaca cerah berawan ya. Untuk kawasan BMKG sendiri gimana nih?
2: Sama Mbak, di sini juga terpantau cerah berawan Mbak.
1: Iya, nah jadi buat teman-teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya, seperti apa cuaca siang, sore, malam, dan di hari seperti apa? Langsung saja kita bersama forecaster Alfi, info cuaca.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 12 Agustus 2026. Kelembaban udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Evi. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Alfi. Ya, dan tentunya selalu waspada karena tentunya tadi seperti Alfi bilang ya, El Nino cukup kuat ya, selalu waspada buat teman Pro 2 yang menggunakan transportasi laut ya, udara maupun darat. Oke Alfi, sebelum akhir kebersamaan kita pagi ini, ada ingin disapa atau kata-kata hari ini?
2: Iya, mungkin sedikit ya Mbak. Semangat membuat langkah terasa ringan, sementara harapan memberikan alasan untuk terus melangkah. Siap.
1: Wah, oke. Mudah-mudahan kita semua siap melangkah ya. Oke. Alfi, terima kasih dan pastinya salam-salam buat teman-teman yang bertugas pagi ini.
2: Ya, siap, Pak.
1: Oke, yuk selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mbak.
1: Ayo buat teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Info Cuaca untuk hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pastinya ya, tetap selalu update info cuaca dan pantengin terus ya info cuaca setiap pagi pukul 7.30 dari Senin hingga Minggu, jadi setiap hari. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu kebersamaan kita selamat pagi dan tetap semangat dengan aktivitasnya masing-masing.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya di Ranai Menyapa. Sesi pertama pagi ini kami ajak Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan Anda ya terkait dengan pemerintah Kabupaten Natuna nonaktifkan 6.099 warga peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026. Jadi pendengar, sebanyak 6.099 peserta jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Natuna bakal dinonaktifkan dari kepesertaan penerima bantuan iuran PBI Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU Pemerintah Daerah mulai 1 September 2026. Masyarakat yang masuk dalam daftar tersebut diminta untuk tidak panik ya, namun segera mengecek status kepesertaan dan menyiapkan langkah selanjutnya agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi pendengar, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni mengatakan penonaktifan tersebut merupakan usulan pemerintah Kabupaten Natuna terhadap peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi dan dianggap mampu membayar iuran JKN secara mandiri. Keputusan itu diambil dipicu ketersediaan anggaran dan memastikan bantuan iuran tepat sasaran. Jadi pendengar, per 1 September 2026 ya, sebanyak 6.099 kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU itu dinonaktifkan. Jadi Anda bisa mengecek mulai sekarang ya. Dan juga untuk masyarakat Natuna yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan tetap memiliki kesempatan untuk mengurus kepesertaan saat sedang menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit. Baik, terkait dengan penonaktifan 6.099 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda Natuna, kami ajak Anda yang ingin bergabung pagi ini, silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan, saran dan masukan di line interaktif 0811 7033 669. Kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pendengar masih bersama kami di Rane Menyapa pagi ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, ingin menanggapi terkait dengan topik yang kami angkat pagi ini, yaitu Pemkab Natuna nonaktifkan 6.099 warga peserta BPJS Kesehatan PBPU per 1 September 2026. Jadi sebanyak 6.099 peserta jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Natuna bakal dinonaktifkan dari kepesertaan penerima badan iuran PBI pekerja bukan penerima upah atau PBPU pemerintah daerah mulai 1 September 2026. Nah, jadi masyarakat jangan lupa untuk mengecek ya apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBPU Pemda Natuna atau memang sudah dinonaktifkan kepesertaan BPJS kesehatannya. Nah, pendengar, awalnya pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan sekitar 4.950 peserta. Jadi, Kepala BPJS Kesehatan Natuna, Ira Triwahyuni, mengatakan setelah dilakukan proses verifikasi dan penyesuaian data berdasarkan anggota dalam satu kartu keluarga, jumlah tersebut berubah hingga mencapai 6.099 peserta. Untuk wilayah dengan jumlah peserta terdampak paling banyak itu berada di Kecamatan Bunguran Timur. BPJS Kesehatan dalam hal ini menegaskan hanya menjalankan usulan penonaktifan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Jadi, kepesertaan yang ditanggung pemerintah melalui PBI maupun PBPU, Pemda, ini bukan merupakan status yang berlaku seumur hidup ya. Data penerima bantuan akan diperbarui dan diverifikasi secara berkala berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Baik, pendengar, jadi untuk per 1 September 2026 yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda dinonaktifkan, itu masih ada kesempatan untuk mengurus kepesertaan BPJS ya. Jadi masyarakat Natuna yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda dinonaktifkan tetap memiliki kesempatan untuk mengurus kepesertaan saat sedang menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit. BPJS Kesehatan menjelaskan peserta yang status kepesertaannya tidak aktif secara otomatis tidak mendapatkan jaminan JKN sebelum status kepesertaannya kembali aktif. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta membuat biaya perawatan rawat inap langsung menjadi tanggungan pribadi pasien. Nah, peserta di sini masih diberikan waktu untuk melengkapi administrasi kepesertaan selama menjalani perawatan. Dalam proses pelayanan, rumah sakit akan melakukan pengecekan identitas dan status kepesertaan melalui KTP maupun data kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, pengecekan itu diperlukan untuk menerbitkan surat eligibilitas peserta ya, sebagai salah satu dokumen agar biaya pelayanan kesehatan dapat dijamin oleh program JKN. Baik, pendengar, mungkin ada tanggapan, saran dan masukan yang ingin Anda sampaikan pagi ini? Silakan kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669 ya. Nah, pendengar, misalnya untuk status kepesertaan yang tidak aktif ya, apabila kita sudah dirawat inap di rumah sakit, maka diberikan waktu hingga 3 kali 24 jam atau sebelum pasien pulang untuk menyelesaikan administrasi kepesertaan. Jadi peserta yang mengalami kondisi tersebut ya, diminta segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan setempat atau memanfaatkan kanal layanan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi dan mengurus pengaktifan kembali kepesertaan. Nah, dari BPJS sendiri pendengar mengimbau masyarakat yang terdampak penonaktifan PBPU Pemda agar memastikan status kepesertaan sebelum membutuhkan pelayanan kesehatan ya, sehingga proses administrasi dan penjaminan biaya perawatan dapat berjalan dengan baik. Baik, pendengar, menantikan Anda yang bergabung pagi ini di Rane Menyapa, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: mengenai menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Rane Menyapa untuk pagi ini ya. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang beragam pula. Baik, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk ikuti Halo RRI hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Oke, cinta kita baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas pagi ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya, pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluwakan menyebut wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Dan ia juga mengatakan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Ardasena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Dan musim kemarau tahun ini pendengar diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Diingatkan juga untuk masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering ya. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Jadi upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran lahan ya, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. BNPB mencatat pendengar karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. BMKG dan BNPB menjelaskan operasi modifikasi cuaca ini untuk menjaga kelembapan lahan gambut. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.
3: Dengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam sehat dan selamat beraktivitas ya untuk pagi ini. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, hari ini 12 Agustus ya. Jadi ada beberapa peringatan ya atau momen penting di Indonesia maupun dunia yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Jadi pendengar, yang pertama ada peringatan Hari UMKM Nasional. Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Nasional diperingati setiap 12 Agustus. Tanggal tersebut berkaitan dengan kelahiran Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, pada 12 Agustus 1902. Bung Hatta dikenal memiliki perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Jadi pemikirannya kemudian menjadi salah satu inspirasi dalam memperkuat perekonomian berbasis masyarakat. Gagasan Hari UMKM Nasional dideklarasikan melalui Kongres UMKM dan Temu Nasional Pendamping 2 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2016 dan menghasilkan Piagam Yogyakarta. Kemudian pendengar, tanggal 12 Agustus juga diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia. Jadi Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day itu diperingati setiap 12 Agustus sejak tahun 2012. Nah, peringatan ini meningkatkan perhatian dunia terhadap berbagai ancaman yang dihadapi populasi gajah. Gagasan tersebut diprakarsai Patricia Sims bersama Elephant Reintroduction Foundation dari Thailand pada 2011. Peringatan pertamanya kemudian dilaksanakan pada 12 Agustus 2012. Yang terakhir yaitu diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional itu diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini pendengar menjadi momentum meningkatkan perhatian kepada berbagai persoalan generasi muda. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung penetapan hari khusus bagi generasi muda pada 17 Desember 1999. Hari Remaja Internasional kemudian pertama kali diperingati pada 12 Agustus tahun 2000. Peringatan tersebut pendengar mendorong generasi muda terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perhatian juga diarahkan terhadap tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik yang mereka hadapi. Hari Remaja Internasional sekaligus menegaskan pentingnya suara kaum muda dalam menentukan masa depan. Generasi muda diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan. Itulah pendengar, hari-hari penting ya yang diperingati pada 12 Agustus. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.

Kerang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Pendengar, sudah pukul 9.01 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama dalam acara Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu dalam beraktivitas ya. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026, kita bersama di Halo RRI ya. Jadi kami mengundang Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda ya, kami memberi ruang aspirasi bagi Anda yang ingin bergabung pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan melalui line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar lagu berikut ini untuk Anda.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Baik pendengar, kita masih bersama di Halo RRI. Untuk pagi ini ya, kami mengajak Anda untuk bergabung pagi ini. Ya, silakan yang ingin bergabung di 0811703369. Kami memberi ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda ya, atau juga terkait fasilitas umum atau hal-hal yang ingin disampaikan ya, agar bisa dicarikan solusi bersama nantinya ya. Baik, pendengar, juga kami sampaikan ya, terkait dengan keberangkatan kontingen Pramuka Natuna mengikuti Jambore Nasional di Cibubur ya, karena kita tahu nanti tanggal 14 Agustus merupakan hari Pramuka. Nah, biasanya memang setiap tahunnya ini mengikuti Jambore Nasional yang diadakan ya. Kemudian juga terkait pengecekan keaktifan kepesertaan BPJS PBPU Pemda ya, yang nanti per 1 September 2026 itu sudah mulai dinonaktifkan. Jadi ada sebanyak 6.099 kepesertaan yang dinonaktifkan. Jadi BPJS menyarankan untuk masyarakat mengecek keaktifan kartu BPJS kesehatannya. Kemudian juga terkait dengan penjualan bendera dan spanduk di Ranai yang tahun ini tidak semarak seperti dulu ya. Jadi untuk penjualan bendera dan spanduk di Ranai tahun ini berdasarkan informasi yang kami peroleh juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, mungkin Anda ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kami nantikan Anda di Halo RRI untuk pagi ini. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Edi dari Raya.
0: Pak Edi dari Raya, baik. Silakan Pak Edi, ada yang disampaikan pagi ini?
1: Baik. Dengan tema yang dibahas tadi, ada satu lebih terpenting dari Kak Arianti.
0: Iya, silakan.
1: Yaitu saat ini kita Natuna krisis, bukan berarti krisis tapi agak langka stok gula pasir kita.
0: Iya, baik.
1: Jadi di warung-warung ataupun di pengencer ini sangat sulit masyarakat untuk mendapatkan gula pasir khususnya. Nah, jadi harapan kami sebagai masyarakat ini seperti apa tindak lanjut dari Disperindak ataupun Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Tuna Apindo.
0: Iya.
1: Nah, untuk menyikapi hal ini, bahkan hari ini gula di tingkat enceran di warung-warung kelontong ini dari harga 17
0: iya,
1: itu meningkat menjadi 20, bahkan ada yang 21.000 per kilogram. Nah, jadi ini suatu bisa dikatakan ancaman bagi masyarakat kita.
0: Iya.
1: Mengingat kebutuhan pokok ini sangat diperlukan di tingkat rumah tangga, baik mau buat air manis, buat kue-kue. Nah, jadi itu harapan saya segera ditindaklanjuti, baik pun pedagang Apindo ataupun dari Disperindak sendiri.
0: Iya, baik Pak Edi. Jadi kalau di air raya, Pak Edi. Halo, Pak Edi.
1: Halo.
0: Iya. Kalau di air raya, ini memang sejak kapan nih terjadinya kelangkaan gula pasir?
1: Kalau untuk di air raya sendiri, ini sudah hampir 4 hari ataupun 5 hari. Kalaupun ada, jadi masyarakat itu hanya bisa membeli 1 atau 2 kilo saja.
0: Iya. Mbak Nandini. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Edi.
1: Siap, terima kasih Mbak Nadianti. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi dari Air Raya sudah bergabung ya. Jadi beliau mengatakan terkait dengan langkanya stok gula pasir ya. Mungkin di daerah Anda juga pendengar ya, ada kelangkaan stok gula pasir atau kebutuhan pokok ya, seperti yang disampaikan Pak Edi tadi di Air Raya, bahwasanya terjadi kelangkaan stok gula pasir. Kalaupun ada, dari harga Rp17.000 naik menjadi Rp20 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Baik, Anda mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah Anda, atau ada hal-hal yang memang ingin disampaikan ya, mudah-mudahan dengan penyampaian dari Pak Edi tadi di Air Raya ya, bisa menemukan solusi terbaik didengar oleh instansi terkait ya, pihak tadi Aliansi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna, kemudian juga Disperindak juga bisa survei ya, apa yang menjadi penyebab kelangkaan gula pasir di pasaran. Baik, pendengar menantikan Anda yang bergabung, kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI untuk pagi ini ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda ya, agar bisa dicarikan solusi terbaik ya. Tadi terkait dengan kelangkaan gula pasir yang terjadi di daerah air raya ya. Baik, mungkin di daerah Anda pendengar ada terjadi kelangkaan sembako lainnya atau hal-hal yang ingin disampaikan pagi ini, silakan kami nantikan Anda bersama di Halo RRI hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi dari Air Raya ya, karena di daerah Air Raya itu terjadi kelangkaan gula pasir ya. Jadi gula pasir sulit untuk didapatkan, kalaupun ada itu harganya dari 17.000 menjadi 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogramnya. Baik, mungkin Anda pendengar ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerah Anda ya, yang ya kira-kira ini menyangkut halayak umum atau fasilitas umum ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI nanti hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kami informasikan juga pendengar, Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi di Halo RRI Anda bisa menyampaikan apa saja ya, termasuk persoalan yang terjadi di sekitar Anda, baik itu terkait dengan fasilitas publik atau hal-hal lainnya. Jadi di Halo RRI kami membuka dan memberi ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan apa saja persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Baik, pendengar, menantikan Anda yang bergabung pagi ini, kami akan kembali hadirkan lagu-lagu untuk Anda.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Jendela Negeri.

Di siaran langsung dari Jalan Raya Sempang, Natuna 99,2 Persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Siang ini, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Semoga di siang ini Anda masih semangat ya dengan berbagai aktivitas, dengan cuaca yang masih panas, masih terik di siang ini dari pagi tadi malah pendengar ya. Oke, semoga tidak mengurangi semangat Anda nih pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di siang ini. Dan selanjutnya kita bersama dalam program Jendela Negeri dengan tema sanksi pendengar ya. Membahas berbagai undang-undang ataupun hukum yang berlaku di tanah air nih pendengar. Dan kali ini yang kita bahas mengenai gratifikasi nih ya, batasan gratifikasi dan pentingnya juga melapor bagi aparatur sipil negara pendengar. Nah, kalau ngomongin tentang gratifikasi yang sering disamakan dengan suap ya, walaupun keduanya ternyata memiliki karakter yang berbeda secara konseptual dan disampaikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari KPK bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas ya yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara karena posisinya. Nah, ternyata berbeda nih pendengar dengan suap yang bersifat transaksional sejak awal. Gratifikasi umumnya muncul setelah suatu layanan selesai ya, kerap dibungkus sebagai bentuk ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut pendengar, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Masih di Jendela Negeri mendengar lagu dari Marion Jola dengan Rayu. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih ngomongin tentang gratifikasi pendengar ya. Nah, sekilas tampak sebagai interaksi sosial yang wajar. Tapi ternyata gratifikasi menyimpan risiko yang terselubung pendengar ya. Praktik ini dapat berfungsi sebagai sarana seperti ya mungkin istilahnya tanam budi lah ya, yang berpotensi bisa mempengaruhi objektivitas pejabat nih pendengar ya. Dan pejabat publik perlu memiliki sensitivitas untuk membaca motif di balik setiap pemberian ternyata pendengar ya. Dan di sisi lain juga, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak menutup ruang interaksi sosial, tetapi tetap menetapkan batas yang jelas ya antara pemberian yang masih dapat diterima secara sosial dan yang sudah masuk ranah pelanggaran hukum. Nah, agar aparatur negara tetap bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa kehilangan integritas pendengar, KPK menetapkan aturan mengenai batas kewajaran pemberian. Nah, dalam penjelasannya pendengar, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari KPK, Amir Arief, menyatakan bahwa salah satu ketentuan yaitu batas maksimal 1,5 juta rupiah per pemberi untuk situasi tertentu seperti pernikahan atau acara keluarga. Nah, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan, kemudian pejabat tetap dapat menghormati norma sosial tanpa terjebak pelanggaran etik maupun hukum ya. Kemudian di luar batas tersebut, pemberian akan dikategorikan sebagai gratifikasi ilegal yang ya harusnya diwaspadai ya. Dan ditegaskan juga bahwa langkah paling mendasar bagi ASN adalah menolak sejak awal setiap pemberian dan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pendengar. Nah, penolakan dini ini bukan hanya menjaga integritas individu pastinya, tapi juga bisa mencegah terbentuknya jaringan pengaruh yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan yang tidak sah pendengar. Dan di praktiknya situasi seringkali tidak sesederhana itu pendengar ya. Hadiah bisa saja dikirim tanpa pemberitahuan atau diterima oleh anggota keluarga. Nah, sehingga pejabat tidak selalu berada dalam posisi untuk menolak secara langsung nih pendengar ya. Dan dalam kondisi seperti ini, regulasi menyediakan jalur pelaporan kepada KPK dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan mekanisme ini juga menjadi instrumen kontrol agar setiap potensi konflik kepentingan ini tetap dapat ditelusuri secara transparan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lagu dari Ariel featuring Divki Khalif, Cinta Yang Diam. Sudah mau kita ke pukul 10.35 menit saat ini. Masih di program Jendela Negeri membahas tentang berbagai aturan yang ada di tanah air pendengar ya. Dan di kali ini kita membahas tentang ratifikasi yang sudah disampaikan sebelumnya tadi pendengar. Dan pendengar, kalau ada laporan yang masuk, nantinya KPK akan melakukan proses penilaian untuk menentukan apakah pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan penerima atau tidak ya. Dan jika terbukti melanggar ketentuan, barang yang diterima ini mulai dari uang tunai hingga barang-barang lainnya, ini akan ditetapkan sebagai milik negara dan selanjutnya aset tersebut dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.

Nah, pendengar, jadi intinya tidak, ya memang tidak semuanya pemberian otomatis menjadi tindakan gratifikasi ya. Dan tentunya menjadi ilegal jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugas negara, pendengar. Dan pada akhirnya kepatuhan terhadap aturan gratifikasi ini bisa mencerminkan tingkat kebebasan moral seorang pejabat publik ya, yang harusnya memahami bahwa seluruh fasilitas yang dinikmati ini bersumber dari mandat dan dana publik juga, pendengar. Oke, sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini, pendengar. Sampai jumpa.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Masih setia mendengarkan Pro 1. Gimana, masih semangat ya di siang ini? Cuaca masih terik, masih panas pendengar. Tetap waspada ke potensinya terjadinya kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan nih pendengar ya, di cuaca-cuaca panas, suhu kering juga sepanjang hari yang memang diprediksi sebelumnya pendengar ya. Dan memang saat ini kita juga masuk dalam fase puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah tanah air pendengar. Tetap jaga kesehatan juga ya, apalagi untuk Anda yang aktivitas di luar ruangan yang langsung dengan paparan sinar matahari langsung, cukupi asupan air Anda pastinya ya, supaya meminimalisir terjadinya dehidrasi ini pendengar. Oke, sudah pukul 10.47 menit saat ini. Selamat pagi pendengar. Kita, Anda bisa menyimak berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince,
2: untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak 1 gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Yeah, just try to play my game.
3: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
4: It was a great night.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama Kak Kalem mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Dan sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target sama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih, nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Ini apa ya?
2: Biar
3: agak tenang
2: gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: enggak?
3: Cukup ini
2: perbedaannya. Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nothing.
4: Ini ya gue pertama sampai ini potensi sampai yang juga oke jadi
2: seneng juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini
2: iya pastinya.
3: Mulai usia belakang, aku merasakan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan idolnya turnamen lain, meskipun pesertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

hati-hati mendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan. Buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang ini, semoga masih fokus ya sebelum istirahat dulu sejenak siang ini pendengar. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari era 90-an di siang ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Lagu dari Rosa, Nada Nada Cinta, yang dirilis tahun 1996, spesial buat yang lagi menikmati waktu santainya. Mungkin istirahat dulu sejenak pendengar, dari berbagai aktivitas Anda. Istirahat siang dulu, bisa isomah dulu ya siang ini, biar lebih semangat nanti lanjut lagi kerjaannya di sepanjang hari ini. Oke, sudah pukul 11.44 menit saat ini pendengar. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita jalan ke mana azan zuhur, pendengar, ada seretan lagu-lagu bernuansa Islami.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan saat lagi kita jelang kumandang azan zuhur, pendengar, untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026 pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar di siang hari ini? Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 ya. Semoga pakcik-makcik semua kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu pakcik-makcik. Kalaupun ada yang kurang sihat, jangan lupalah untuk berobat. Harus tetap semangat pakcik-makcik. Memang ada kalanya kita sihat, ada kita kalanya kita sakit. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya orang sihat ya. Ada kalanya sama-sama sakit. Paling teruk dia kalau serumah sama-sama sakit ya. Tak tahu siapa nak ngurus siapa. Tapi mudah-mudahan satu rumah tu ada yang sakit, ada yang sihat tukang ngurus ya. Kalau sakit semua, kesian pula, dapat-dapat harus cari pula asisten yang mengurus. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang sihat tetap semangat jaga kesihatan ya. Yang lagi sakit turut saran orang yang sihat, yang lagi sihat semoga tetap sabar merawat orang sakit. Yalah pakcik-makcik, selamat bekerja saja. Semoga kerja lancar, yang rehat selamat rehat saja. Semogalah dapat rehat dengan baik ya. Saya rasa tak payahlah kita nak panjang lebar. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, segmen racikan pengetahuan Melayu. Untuk siang hari ini kami akan ketengahkan masalah daripada kelengkapan dan cara memakai baju kurung khas Melayu, ya. Saudara, baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat etnis Melayu yang mendiami wilayah Malaysia ataupun Indonesia. Baju ini memiliki rancangan longgar pada lubang lengan, perut dan juga dada. Saat dikenakan, bahagian bawah baju terlihat sejajar dengan pangkal paha atau memanjang hingga atas lutut, ya. Saudara, dulunya baju kurung hanya dikenakan para wanita saat menghadiri upacara-upacara adat di lingkungan kerajaan Melayu. Tak seperti sekarang, di mana baju khas Melayu ini menjadi busana harian yang digunakan oleh masyarakat umum, ya. Saudara, baju kurung Melayu mulai digambarkan secara jelas dalam sastra sejarah Melayu pada abad ke-14. Orang Melayu mulai memakai atasan semacam tunik untuk mendapat pengaruh budaya Islam dari kawasan Timur Tengah. Awalnya perpotongan ketat dan pendek, namun berubah menjadi lebih longgar dan panjang oleh Tun Hasan, ya. Jadi desain baju kurung seperti sekarang mulai muncul pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar pada tahun 1800. Memasuki abad ke-20, busana ini pun mulai dikenakan oleh penari Istana Palembang dan menjadi busana popular di Sumatera. Sebetulnya baju kurung adalah jenis pakaian yang dipakai oleh lelaki maupun perempuan. Namun saat ini istilah baju kurung lebih umum digunakan untuk menyebut busana wanita Melayu. Sedangkan baju kurung laki-laki Malaysia dikenal sebutan baju Melayu, ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat Serasan Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai Bunga Rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan Pawai Bunga Rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
1: Pawai Bunga Rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam silaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
2: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Limpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sifatnya. Jadi samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia. Ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya. Berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta. Dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islamilah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan Keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab Himpunan Keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
3: Ini Guhindam pasal yang ke-6. dicari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.

Iyalah paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, mana-mana nak berpantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak bergayung-gayung bersama Makcik Leha siang hari ini, 0811 7033669 lah kita buka, ya. Kita bersama sampai pukul 1 tengah hari ini. Sila-sila saja sambil menikmati makan siangnya, sambil sambil berbual-bual dengan kawannya, ya. Ni maklumlah jam-jam makan siang, ya. Ada juga yang memanfaatkan waktunya makan bersama kawan, ada yang makan kat rumah saja, ada yang apa? Ada yang tak makan. Kenapa pula tak makan, Mak Cik Leha? Iya, sekarang ni banyak orang tak makan, bertahan-tahan lapar, ya. Nanti kalau lah demam, sibuk jari makan. Lagi sehat tak nak makan, takut badan gemuk. Yelah pakcik makcik, kalau perut terasa lapar tu memang tak ada ubat lain, makan, ya. Kalau kita mengantuk tak ada ubat lain, tidur. Jadi itulah obat yang paling mujarab yang telah Allah ciptakan untuk kita, ya. Jadi pakcik makcik, kadang kita ni nak tidur sayang pula kerja, nak rehat sayang pun tinggal kerja. Ada yang selap benar tidur tu, kerja tu, tidur juga. Ada juga ada juga yang tak dapat tidur. Ada yang sibuk kerja tak sempat tidur, ada yang sibuk tidur tak sempat kerja. Macam-macam lah kita ni, kan. Yelah, sila yang nak berpantun bersama Makcik Leha siang hari ini, kita bersama hingga pukul 1 tengah hari ini. Dia pukul 12 lewat 26, ya. Masih ada waktu lebih kurang 30 minit waktu yang kita siapkan untuk makcik-makcik semua untuk bersembang-sembang, nak kirim pantun, nak kirim salam atau nak kirim lagu untuk kawan-kawannya, ya. Sila-sila saja, mungkin juga ada yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya lancar, ya. Tak usah laju-laju sangat, tak usah terima telefon lagi berkendara kerana akan membahayakan keselamatan kita. Yalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil kita menunggu pakcik-makcik bergabung.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

Yalah Pak Cimaci, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Yalah yang lagi nak bergabung bersama kami, sila-sila saja kita tunggu di 0811 7033 66.

9 ya. Yang lagi sibuk-sibuk kerja, selamat bekerja saja Pak Cik Mak Cik. Hari ini panas luar biasa ya. Dari pagi tadi sampai sekarang panas. Tapi dia tak terlalu lama sangat kan, macam sampai kekeringan ya. Kalau akhir-akhir 2025 awal-awal 2026 tu bapa kering ya. Tapi sekarang ni panas dia seimbang. Kadang betul-betul panas, kadang ada juga dia slow, ada kadang juga dia hujan, kadang juga petir halilintar. Cuma hari ini dia memang panas, tapi lumayanlah, tak terlalu hangat sangat ya. Kadang-kadang kalau tengah hari dia hangat, petang dia ataupun sore dia tu agak slow sikit. Jadi seimbang lah. Jadi kita syukuri, nak hujan ke, nak panas ke, kita syukuri ya. Apapun itu, itu yang terbaik buat kita. Kalau hari panas, alhamdulillah semua cucian kita kering semua ya. Kalau hari hujan, alhamdulillah bunga-bunga kita kat taman tu segar ya. Jadi semua-mua yang ada tu ada baik dia ya. Cukup macam mana kita mensyukuri sajalah. Kadang kita ni tak sudah-sudah mengeluh, kasih panas salah, kasih hujan salah, semua sebesalah. Kalau hidup kita ni asyik nak kerja secara salah saja, memang tak ada masa selesai ya. Asyik masalah saja. Jadi kita ni tak usah cari masalah. Kalau tak dapat selesaikan masalah, tak usah buat masalah ya. Yalah Pakcik Makcik, sila-sila saja yang nak gabung bersama kami masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

Yalah pakcik-makcik, dah kita putarkan lagu dari pakcik SM Salim ya. Dulu lain, sekarang lain. Kita ni harus bezakan antara dulu dan sekarang. Kalau dahulu bujang, sekarang dah kahwin, aturan dia beza pula. Kalau bujang, caga bujang. Kalau lah kahwin, cagalah kahwin ya. Tak usahlah kahwin macam orang bujang. Kasih bujang macam orang nak kahwin. Itu kadang-kadang terbalik-balik. Sekarang ni banyak undangan ya, jemputan acara nikah ya. Dimulai 10 lepas 10 sapa, banyak orang melangsungkan adat pernikahan ya. Semoga perjalanan rumah tangga lancar pakcik-makcik ya. Mungkin ada rencana nak mulai berumah tangga, semoga saja rumah tangganya lancar ya. Yalah, untuk yang lagi makan siang hari ini, selamat menikmati makan siang. Mudah-mudahan saja apa yang kita makan ni kita syukuri ya. Temu goreng ubi, makan goreng ubi. Temu rebus pisang, makan rebus pisang. Kadang kita ni kalau nak cari salah, senang saja. Ada benda makan, tak segera nak makan. Ada tak ada benda makan, cari-cari benda makan ya. Jadi mak kadang-kadang masak tu dia tak makan. Kalau mak tak masak tu mula dia cari benda makan. Tu nama dia cari-cari salah ya. Yelah pakcik-makcik, waktu pun dari penghujung. Bila masa kita dipanggil maut, semua harta benda kita takkan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabai dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Ranai kembali dengan Warta Berita edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Di antaranya, Bupati Natuna mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Natuna. Babinsa Koramil 08 Pulau Laut melaksanakan komunikasi sosial bersama warga desa Tanjung Pala.

0: Warta berita daerah siang ini selengkapnya dibacakan oleh Murniadi. Berita yang pertama, pendengar, Bupati Natuna, Chen Suilan, mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Natuna sebagai bagian dari persiapan daerah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-11 tahun 2028 mendatang. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta hari Rabu ini, 12 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Natuna, Hikmatul Arif. Dalam audiensi dengan Sekretaris Kemenpora Republik Indonesia, Bupati Natuna menegaskan bahwa pembangunan olahraga tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan dan pencapaian prestasi, tetapi merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Chen Suilan menilai ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif menjadi faktor utama dalam mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan, terutama jelang pelaksanaan Popda 2028 mendatang. Chen Suilan juga mengusulkan pembangunan sejumlah fasilitas olahraga, khususnya sarana olahraga akuatik, agar pembinaan atlet dapat dilakukan lebih optimal. Selain pembangunan infrastruktur olahraga, Bupati Natuna membuka peluang pengembangan Natuna sebagai destinasi sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Pihaknya mengajak Kemenpora untuk melihat potensi alam dan karakter geografis Natuna sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai event olahraga yang tidak hanya mendukung prestasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan memperkenalkan Natuna secara lebih luas. Menurut Bupati Natuna, sebagai daerah kepulauan yang berada di wilayah terdepan Indonesia, Natuna memiliki tantangan tersendiri dalam pembinaan atlet sehingga dukungan fasilitas olahraga yang memadai menjadi kebutuhan yang mendesak. Chen Suilan juga berharap pembangunan sarana olahraga di Natuna dapat memperoleh rekomendasi Kemenpora untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sehingga persiapan Popda 2028 mendatang dapat menjadi momentum membangun fondasi olahraga Natuna yang lebih kuat untuk jangka panjang. Beralih ke berita lain, pendengar, pelayanan pasien rujukan dari Natuna keluar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan oleh masyarakat. Pasien dinilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Salah satu warga Ranai, Ryan, mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Ryan menambahkan, kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
1: Ada pasien kita rujukan di luar. Rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu, Pak. Lambat sekali pelayanannya, Pak, kalau ada rujukan dari kita keluar gitu, Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
0: Ryan berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna dapat lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Ryan menambahkan, koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Menurutnya, masyarakat sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Karena itu, pelayanan yang cepat dan jelas sangat dibutuhkan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Masyarakat berharap persoalan lamanya pelayanan pasien rujukan ini mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Evaluasi terhadap mekanisme rujukan dan koordinasi dengan rumah sakit tujuan diharapkan dapat memberikan kepastian pelayanan bagi pasien asal Natuna.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Babinsa Koramil 08 Pulau Laut, Serda Zulkarnaini melaksanakan komunikasi sosial bersama warga Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan dilakukan saat meninjau proses percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Binaan. Dalam kegiatan tersebut, Serda Zulkarnaini bersama Azwar dan Kepala Tukang melihat langsung perkembangan pembangunan koperasi daerah, koperasi desa Merah Putih. Peninjauan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Babinsa terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah binaan. Ia berharap pembangunan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Serda Zulkarnaini juga menambahkan, Babinsa akan selalu berupaya hadir bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berlangsung di wilayah binaan. Menurutnya, keberadaan Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pembangunan, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Serda Zulkarnaini juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Dengan hubungan yang erat, berbagai persoalan dan perkembangan di wilayah dapat diketahui secara cepat. Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, Babinsa Koramil Pulau Laut menunjukkan komitmen untuk terus mendampingi masyarakat di desa binaan. Pendengar, persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna sudah mencapai 85%. Selengkapnya kita simak laporan reporter Analia.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan telah mencapai sekitar 85%. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
4: Pelaksanaan kita sudah hampir sempurna lah ya, sekitar hampir 85%, karena kita masih ada tahapan-tahapan penyelesaian seperti penyiapan lapangan, penyiapan sound, tenda, dan lain sebagainya. Tapi sudah bergerak semua untuk pelaksanaan lainnya, baik dengan petugas, sudah oke semua.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meminta seluruh koordinator bidang untuk memastikan setiap tahapan persiapan dilakukan secara matang dan lebih intensif, terutama terkait kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka.
5: Dari tim pasukan paskibraka kita, alhamdulillah untuk setakat ini memang waktunya sangat singkat, 10 hari, dan mereka harus persiapan tinggal berapa hari lagi, sehingga memang harus dilakukan pematangan di dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik di paskibraka dalam hal ini. Tentunya kami yakin dari pelatih dan koordinator dan lanjut dari angkatan darat akan lebih ekstra di dalam pelaksanaan ke-81. Tentunya kami mohon laporan dari masing-masing koordinator.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat berlangsung hikmat, tertib, dan meriah. Serta pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, Bupati Natuna mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Natuna. Babinsa Koramil Pulau Laut melaksanakan komunikasi sosial bersama warga desa Tanjung Pala. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Selamat siang, semangat di siang ini buat Anda yang akan kembali melanjutkan aktivitasnya pendengar ya. Semoga sepanjang hari ini juga hari yang menyenangkan untuk Anda, aktivitas juga bisa berjalan lancar pendengar. Oke, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar yang gabung nanti ya.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: 99,2% RRI Ranai. Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini ya. Silakan langsung saja nih buat yang ingin gabung di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Kembali dangdut adalah kita.
0: Ada Bang Zai, abang ganteng di Batu Gajah. Apa kabar siang ini?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Abang Adi yang ganteng itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Zai.
1: Sama-sama kita.
0: Gimana siang ini Bang Zai? Sibuk? Apa sibuknya nih?
1: Sibuk lihat matahari itu.
0: Apa keje pula melihat matahari?
1: Iya. Hah? Di luar rumah.
0: Oh, panas. Apa lagu siang ini Bang Zai?
1: Apa lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Badai Biru aja lah.
0: Badai Biru, oke. Iya. Badainya ada warnanya ya.
1: Iya.
0: Salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum,
0: senyum lah, senyum jek-jek di Indonesia.
1: Ya, pelaternya siapa?
0: Ada Bung Agus yang ini.
1: Bung Agus yang ganteng itu, senyum Bang Agus.
0: Senyum Bang Agus ya.
1: Ya, mancung hidungnya tuh. Udah susah sama Pak Surya di Mahriga yang ganteng itu. Sama istrinya yang cantik itu. Ayo Bang Sur, ikut bergabung. Udah tuh sama Sarinah dari Batam yang cantik itu. Itu kata dia.
0: Kak Sarinah.
1: Iya, kiu-kiu dia bilang. Ya.
0: Sarinah kiu-kiu.
1: Ya. I love you Sarinah.
0: Tawa tuh Bang Zai siang ya.
1: Udah tuh sama. Kak Berlian di Tanjung Pinang tuh. Jangan tidur, bangun.
0: Nah, sedap siang-siang panas-panas nih tidur nih, Bang Zai.
1: Harus senyum juga ya. Ya, dengar dia semuanya lah. Bergabung juga ya.
0: Oke, Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi juga Bang Zai. Terima kasih Bang Zai ya sudah bergabung siang ini. Kita lanjut lagi di belakang Bang Zai. Selamat siang Bro Dangdut. Dengan oh ini Pak Kasim ini betul.
2: Abang Adi ya?
0: Betul Pak Kasim.
2: Oh, demam ke Adi.
0: Macam mana?
2: Demam ke apa ni?
0: Oh, demam.
2: Oh, tak kok pagi demam.
0: Oh, tak demam.
2: Oh, lain bunyi
0: Pak. Oh, lain ke?
2: Susah, saya nak
0: kenal. Ya, mungkin agak-agak apa ya. Tak ya. Demam, tak pilek, tak juga.
2: Ya, iyalah.
0: Sehat Pak Kasim?
2: Ya.
0: Sehat?
2: Sehat lah.
0: Dah ngopi siang nih?
2: Ngopi-ngopi mentuk lah.
0: Ngopi-ngopi mentuk ya. Apa mana lagu siang? Macam mana?
2: Mana hilang tadi? Tak ada jumpa ni.
0: Hilang?
2: Hilang, mana hilang? Tak,
0: betul. Ada, saya bertapa dulu sebentar.
2: Bertapa
0: dah? Haa.
2: Pilih-pilih bang.
0: Oh, apa lagu siang ni Pak Kasim?
2: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, okey.
2: Dalam-dalam ni, dari cerita tu, Bang Adi, ini Mario, Kak Mon. Belian di Tanjung Pinang.
0: Belian, Kak Belian di Tanjung Pinang.
2: Daud dari Ayo. Iyalah nak bangi ya.
0: Oke, Pak Kasim.
2: Tukang bangi, Mansur.
0: Mansur.
2: Dia ni, kok Mansur lah, saya tahu.
0: Daerah mana tu?
2: Dia ni, dia Pak Nenek Pak Bandi.
0: Oke. Ya, terima kasih.
2: Teluk Baru.
0: Oh, masih di Desa Sepempang juga.
2: Ya,
0: Pak. Okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Kasim, terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat Pak Kasim ya. Kita lanjut lagi di belakang Pak Kasim. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Mak Nani.
0: Oh, Mama Nani. Gimana siang ini, panas?
1: Panas.
0: Panas. Silakan Mama Nani, apa lagu siang ini?
1: Lagu Mbo Mas Andi.
0: Lagu Mbo ya. Lagu apa?
1: Na ukoh Bang Zai ndak jugit.
0: Suruh Bang Zai jugit bini bini au jugit Mama Nani.
1: Enggak, bin paling jugit.
0: Iya kah? Bin jugit dia suka pingi beng bi suka.
1: Tapi gua ambil pas.
0: Ping gua bin
1: yang nyari lagunya.
0: Gimana?
1: Makan
0: dia jalan yang nyati. Oke, okay, supaya Bang Zai jugit ya.
1: Untuk Bang Zai.
0: Oke.
1: Okay. Dalam salamnya untuk Mbak Belia, untuk Wan Utu, Bang Mariona, Bang Bang Iwan, Daud Araya, Bang Jai Iwan, Pak Harun Mujara.
0: Pak Harun.
1: Baru senang,
0: Bapak
1: Minang di Senagi, Bapak Minang,

0: Lah, mau mana nih?
1: Dah.
0: Oke. Kecil betul suara siang ini ya. Baik, terima kasih Mama Nani di Singaulu. Lagunya nanti saya pilihkan ya buat Bang Zainuddin supaya bisa ngibing siang ini. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario di Batu Hitam. Gimana siang ini Mario, panas?
2: Panas.
0: Oh iya, yeah. Kalau panas-panas nih jemur cengkeh cepat 2-3 hari udah kering. Oh, langsung nyusut ya anu ya. Berarti langsung kering. Apa lagu siang nih Mario?
2: Antara cinta dan dosa. Imam Asyari.
0: Oke. Ditunggu lagunya.
2: Bapak Razak. Ada apa nih? Baramri. Mak Nani, Pak Zainuddin. Pak Kasim, Mbak Idris. Sarina. Ada Berlian. Bapak Dima, Bu Baidah.

0: Tiga Putra.
1: Mm-hmm.
0: Bang Midun nama dekat Bung lagi.
1: Siapa?
0: Bang Midun.
1: Bang Midun belum.
0: Sibung kelari
1: dia. Oh, kelari. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mario Batu Hitam. Lagunya Antara Cinta dan Dosa dari Imam S. Arifin. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Nanti lagu Mama Nani yang spesialnya buat Bang Zai, saya masih pilih-pilih dulu ya, cari yang enak lagunya. Ditunggu aja. Tapi sebelumnya nanti kita dengarkan dulu Tajamnya Karang dari Revina Alvira, dan ini dia permintaan Bang Zai di Batu Gajah. Badai Biru, Ice Trisnawati.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Masih di program pendengar. Ini lagu saya pilihkan tadi buat Mama Nani di Singalulu, spesialnya buat Bang Zai ya. Biar Bin berdendang siang ini. Silakan pendengar yang gabung di 0811 703 3669. Selamat siang, Prodang Dut.
1: Yang kembali dan sudah dalam kita.
0: Ada Mbak Sinar, apa kabar siang ini?
1: Iya.
0: Apa kabar Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat di SP panas ya siang ini ya, sama lah ya.
1: Panas.
0: Panas. Lagunya apa nih, panas-panas nih Mbak Sinar?
1: Lagunya 19 November.
0: 19 November. Nah, ini kenangan nih kayaknya ya. Ada apa nih 19 November? Dia tawa lah manggah ya. Salam-salam.
1: Salam-salamnya.
0: Ah, silakan.
1: Untuk Maria Dependaya. Mm-hmm. Untuk Yong Sam dari Kijang. Iya. Yeah. Untuk Mak Nani Singalulu, untuk Mbak Binah di penjara, untuk Mas Arif lagi, untuk Kak Berlian Pengikinan, untuk Pitung di Kelangan, untuk Iskandar di Ranai Darat, di Ranai Darat, untuk Bang Adi juga kemakasannya. Makasih,
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ngasinar di SP1. Semangat terus, semangat ya, walaupun siang-siang panas-panas. Lanjut lagi di belakang Mbak Sinar. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ada orang jauh nih, apa kabar siang ini?
2: Siang ini Alhamdulillah sehat, tapi panas, Bang Adi.
0: Panas, oh sama lah, sini pun panas juga.
2: Danak 2 bulan, danak 2 minggu nih,
0: ya, sama
2: Pinang
0: lah,
2: panas. Mungkin nak kemarau panjang agak aja tak, tapi tak tahulah kuasaan Allah kan.
0: Yeah.
2: Tiba-tiba hujan kan, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah hujan.
2: Di tempat adik di pulau di sini dah kering dah semua orang katanya.
0: Oh,
2: beli pun tak ada air, susah.
0: Ah, nak beli pun susah. Air tak ada ya.
2: Itulah dia bilang. Ibu kakak kan Along sedap di sini banyak air. Alhamdulillah pula ulang dia kan. Pakai sumur bor kakak di rumah sini Bang Adi.
0: Oh macam tu.
2: Kalau dorang kan sumur umum di pulau sana ramai penduduk.
0: Pakai telaga.
2: Jadi tak cukup air, ada telaga. Telaga tak cukup. Telaga ada tabah putih cuma kat dekat pulau tu. Betul lah. Gile-gile nyari ngaik tu.
0: Ya, nak berganti.
2: Nak dapatkan satu jerigen pun susah.
0: Tak bisa lah nak ganti.
2: Bang Adi, lagu Bang Adi.
0: Apa lagu siang ni Kak Belian?
2: Dari Pak Haji Romai Rama. Dan lain lho Pak Haji.
0: Belum. Apa judulnya?
2: Indonesia.
0: Indonesia?
2: Ya.
0: Judulnya Indonesia aja ni ke?
2: Ya, judulnya Indonesia.
0: Okey.
2: Ya lah. Salam ya, salamnya buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Buat yang baru turun, buat Kak Sinar, makasih senggolannya. Buat yang ganteng itu, buat Bang Pitu, yang ganteng itu. Tak usah bilang Bang Zai lah, yang ganteng itu aja kan. Buat siapa lagi, Mak Lois, Mak Ngaji, Kak Fatimah. Buat Mak Dani, buat Mak Hekal, buat Kak Salinah QQ, buat Bang Jais, buat siapa lagi ya, buat Bang Pitung, buat Bang Asri, buat semua aja lah yang udah masuk tadi itu tanpa terkecuali. Okay. Pada pun pertama sampai terakhir. Buat Adi, makasih Bang Adi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Belian di Tanjung Pinang ya. Masih panas cuacanya. Ya sama lah kita Kak Belian ya. Di sini pun sudah berapa hari juga nih. Belum turun-turun hujan ya. Dan panas juga, suhu kering juga. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ada Pak Asri rupanya. Apa kabar siang ini Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Adi juga sehat.
0: Alhamdulillah di sini panas ya.
3: Di sini dingin.
0: Oh, di sana dingin. Mungkin hujan. Oh, panasnya mungkin enggak anu ya, mungkin pasri ya.
3: Iya, enggak terlalu.
0: Dan mungkin diselingi mungkin 3-4 hari ada hujannya barangkali ya Pak Asri.
3: Tadi subuh ada hujan.
0: Oh, subuh malahan ada hujan ya. Oke, oke. Iya. Apa nih lagu kita siang ini Pak Asri?
3: Lagunya PUJ Pita.
0: Judulnya?
3: Remuk.
0: Remuk?
3: Iya.
0: Oke, siapa tadi penyanyinya Pak Asri?
3: PUJ Pita.
0: Oke, oke. Siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salamnya ada Bang Usai yang kantin itu, Mbak Nani, ada Kembar, ada di Bogor, ada Lopi, Sebeja Medan, Pak Petra, Bang Iwan, Pak Rio, Mare Mare Medan, ada Pak Ispira, Ryan, Kader Lian, ada Bang Andi di Batam, ada Mbak Karina Kiyuki, Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Semuanya aja sampai terkesan. Lagi tuh guys, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, Pak Asri.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah gabung malam ini. Oke, okay, kita langsung ke lagu dulu ya. Oke, okay, kita cek sound dulu lagunya sama-sama pendengar. Yang ingin gabung kita masih lama, masih panjang waktunya pendengar ya. Nanti silahkan gabung. Setelah kita cek lagu-lagunya ada Indonesia nanti dari Romai Rama, kemudian 19 November dari Maggie Z, dan Antara Cinta dan Dosa. Ini dia Imam S. Arifin.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Masih di Prodangdut Pendengar Indonesia, lagu dari Bang Haji Roma Irama. Sedang bawa kita ke pukul 14.18 menit saat ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Oh, Pak Idris. Agak kecil suaranya siang ini ya. Apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Lagunya apa siang ini Pak Idris?
1: Mansur udah naik loh.
0: Mansur S belum. Lagunya apa nih judulnya?
1: Penantian.
0: Penantian, oke. Salam-salamnya buat siapa nih Pak Idris?
1: Salam buat Pak Kasim di Klari. Buat Mario di Batuita.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Blok Buton. Buat Tarika di Stue. Nah, itu aja nanti.
0: Lah. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris di Sepempang.
2: Kehidupan tidak menetap. Yang kaya makin kaya.
0: Kita lanjut lagi di belakang Pak Idris. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Ada orang penagi betul. Apa kabar Mama Sri siang ini?
3: Sehat.
0: Oke, nak request lagu apa siang ini Mama Sri?
3: Lagu Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku. Apa adanya. Macam itu kah? Jangan Cintai Aku aja ya. Betul?
3: Betul.
0: Betul. Siapa yang nyanyi ini Mama Sri?
3: Lupa pula.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Untuk Kak Zariah juga di
0: Sungai Ulu.
3: Untuk Mbak Rina di Harapan Jaya. Untuk Mbak Ru di Tanjung Penjara. Untuk adik di Tubi.
0: Oke.
3: Okay. Bang Adi juga dan pengaturnya.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lagunya Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT rupanya ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Yang juga dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Zumaidar. Apa kabar siang ini Bu Zumaidar?
4: Alhamdulillah sehat Aldi ya, keluarga apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Wah, cepat kering ya kalau panas-panas nih Bu Zumaidar ya.
4: Sini tak panas ya dong.
0: Di mana?
4: Di sini tak terlalu panas, agak mendung udaranya.
0: Oh, agak mendung ya. Jadi agak-agak adem sikit lah ya.
4: Jadi cuacanya enggak terlalu panas.
0: Enggak terlalu panas. Oke, Bu Zumaidar, lagunya apa siang ini?
4: Ice Trisnawati udah nyanyi belum?
0: Udah belum tadi ya. Oh, belum. Kalau yang di request belum.
4: Oh, kalau gitu Secangkir Madu Merah ya.
0: Secangkir Madu Merah. Ya. Oke. Okay.
4: Salamnya untuk Adi keluarga, untuk operatornya, untuk Rika dan ibunya di kebun, untuk Mbak Nani, Kak Rusna, Mario, Ryan, Buhar, dan Pak Dius Manarun di Desa Harapan Jaya, untuk Sanini di SK2, untuk Bu Sapi'i
0: dan
4: pendengar radio di mana saja berada ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Semoga semuanya dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Bu Zumaidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada berapa lagu nih yang sudah masuk list ya. Soalnya kita cek sound dulu sama-sama ya. Yang ingin gabung nanti masih bisa pendengar. Masih bisa di sesi terakhir. Kita langsung cek sound sama-sama lagu-lagunya apa-apa aja ini. Nanti ada lagu Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT. Kemudian ada juga Mansur S dengan Penantian. Dan ini dia ada permintaan Pak Asri tadi yang ada di Sulawesi Selatan ya. Remuk Redam Cintaku dari Tommy J. Pisah.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Zidi Prodangdut pendengar, lagu dari Hamdan ATT Jangan Cintai Aku. Ini lagu permintaan dari Mama Sri yang dari Penagi ya. Oke, selamat siang buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih di Prodangdut di sesi terakhir siang ini. Silakan pendengar masih ditunggu ya di 0811 7033669. Oke, masih panas cuaca kalau di Sempang. Panas-panas, enaknya yang dingin-dingin ini, pendengar ya. Air kelapa muda atau es jeruk dingin barangkali. Waduh. Atau yang gak biasa, biasanya ngopi ya. Ngopi enak juga ya siang-siang. Buat ngilang ngantuk juga, apalagi buat Anda yang tetap beraktivitas di siang ini ya. Akan menyesal nanti. Oke, silakan nih, kamu mendengar, masih ditunggu ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Wah, kayaknya tidak bisa tersambung dengan baik ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Masih belum bisa. Aduh, sayang sekali terputus. Silakan dicoba lagi ya pendengar ya. Di 0811 7033669. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, itu dia. Ada siapa nih? Dengan siapa di mana?
1: Becky Bang di Tanjung.
0: Oh, Becky. Sehat Becky?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Abang sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Oh, siang-siang
1: masih
0: nih.
1: Masih dengar saya kayak ini, pasti masih sehat lah.
0: Alhamdulillah, iya, betul. Apa lagu Becky siang nih?
1: Lagu Bang.
0: Apa lagu?
1: Lagu Kembalikan Dia.
0: Kembalikan Dia. Kembalikan Dia. Kalau tak salah nih dari Bang Asep kalau tak salah. Kalau salah ya.
1: Iya,
0: betul, yang dari Asep Irama ya. Oke. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat Bang Putra, buat Kak Berlian.
0: Kak Berlian. Nah,
1: buat Bang Andi kayak sama operator sih toh.
0: Iya. Yeah. Nah, siapa dok?
1: Anak.
0: Oh, dia ini minta jajan biasa lah. Iya, Becky. Terima kasih ya.
1: Oke, Bang.
0: Sama-sama.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Becky di Tanjung, terima kasih ya sudah gabung siang ini. Nah, buru-buru anak lagi minta jajan siang-siang ya. Biasalah Becky ya. Lanjut lagi. Oh, kayaknya penelpon terakhir di program Lut siang ini ya. Oh, terputus ya. Oh, nah ini dia. Halo, selamat siang Prodang Lut.
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh lagi ini dari Tanjung Uban. Apa kabar nih Mbak Fatima?
2: Sehat Bang Adi. Panas.
0: Oh, panas. Sama lah nasib kita.
2: Tapi angin kuat Bang Adi.
0: Sama.
2: Biar panas tapi anginnya kencang.
0: Di sini sama pun, ya. Di sini pun gitu juga.
2: Oh, iya. Sama ya. Lagunya,
0: apa nih lagunya?
2: Cintaku Dibagi Dua ya.
0: Cintaku Dibagi Dua. Oke, ditunggu lagunya.
2: Ada Bang Andi?
0: Ada, kemarin kalau nggak salah udah pernah tuh request.
2: Oh iya ya, salam-salamnya buat Bang Andi, lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Bang Ij, Kak Mus, Mama Eke, Kak Ros, Mbak Nani, Bang Jai, Bang Mario, Pak Tar, Mak Ramadi Sekelong, sama Budi, itu aja. Bang Adi, selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima dari Tanjung Uban sudah bergabung di Prodangdut siang ini dan menjadi penelpon terakhir kita di Prodangdut siang ini ya. Dan lagunya tadi Cintaku Terbagi Dua. Oke. Oke, ditunggu lagunya Mbak Fatima ya. Dan terima kasih juga buat Anda pendengar yang sudah ikutan gabung di Prodangdut siang ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ini dia langsung aja ada beberapa lagu terakhir di Prodangdut siang ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini. Selamat sore pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai Sore ini untuk edisi hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 ya. Saya Rita Retnandari akan bersama Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore juga kami sapa yang sedang beraktivitas ya. Hingga saat ini cuacanya sangat cerah beberapa hari ini pendengar ya. Nah, untuk Anda yang sedang di perjalanan juga kami ingatkan senantiasa untuk berhati-hati. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
1: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
1: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu bisa
1: dan jadilah juara bintang

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, selamat sore, kami sapa untuk umat muslim yang baru saja selesai menunaikan ibadah salat fardu asar ya, atau mungkin saat ini masih menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum jam kerjanya berakhir. Ya, semangat untuk Anda di hari ini pendengar. Di Beranda Asta Cita sore ini kita berbicara tentang inflasi pendengar ya. Nah, seperti apa strategi cerdas mengelola keuangan dalam menghadapi inflasi dan stagflasi? Mungkin Anda juga sering mendengar kata inflasi pendengar ya. Jadi inflasi ini terjadi ya, yang diakibatkan oleh harga naik karena adanya peningkatan mayoritas indeks kelompok pengeluaran seperti makanan dan minuman, perumahan, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan juga rekreasi pendengar. Sedangkan stagflasi angkanya di Indonesia ini memang belum terdeteksi ya, namun masyarakat tetap perlu waspada terhadap kemungkinan terjadinya stagflasi. Nah, pendengar, Indonesia pernah mengalami gejolak ekonomi, dan inflasi ini merupakan keadaan di mana harga jasa dan barang naik secara umum dalam jangka waktu tertentu, sementara stagflasi merupakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melambat namun harga terus naik ya. Nah, ini mungkin sedang dialami juga bagi sebagian orang, ada yang merasa demikian kondisinya ya. Pendengar, dampak dari inflasi dan stagflasi sendiri ini bisa mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat serta meningkatnya jumlah pengangguran ya. Nah, jadi walaupun fenomena inflasi ataupun stagflasi ini terjadi ya, tapi penting bagi kita untuk bisa mengatur strategi keuangan yang baik dalam menghadapi masalah tersebut ya. Nah, misalnya saat ini mungkin belum kita rasakan dampaknya ya, namun suatu waktu jika hal ini terjadi ya, maka kita perlu mengantisipasinya. Nah, pendengar, mengutip informasi dari portal resmi Provinsi Banten, ini ada beberapa cara agar kita siap menghadapi gejolak inflasi dan stagflasi ya. Nah, nanti akan kami sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Baik, pendengar Radio Beranda Sukacita, untuk sore ini kita berbicara tentang strategi mengelola keuangan dalam menghadapi inflasi dan juga stagflasi ya. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika menghadapi gejolak inflasi dan juga stagflasi, yang pertama dengan memisahkan antara kebutuhan dan juga keinginan, pendengar ya. Nah, ini nih kadang yang kita suka terlarut ya, dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, semuanya dianggap sama ya. Nah, pendengar, kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, dan transportasi ini perlu dijadikan sebagai anggaran utama. Sedangkan keinginan adalah rasa ingin memiliki barang-barang yang bersifat konsumtif ya, atau kurang penting. Ini bisa ditunda dulu sampai keadaan ekonomi lebih stabil. Nah, kemudian pendengar, cara lainnya adalah dengan mencari sumber pendapatan tambahan. Ketika ketidakstabilan ekonomi kita alami, nah, kita bisa mencari sumber penghasilan tambahan ya, misalnya dengan membuka usaha skala kecil terlebih dahulu melalui platform digital juga bisa ya, seperti e-commerce atau media sosial. Nah, selain itu kita juga bisa bekerja sebagai freelancer ya. Nah, untuk itu pendengar, potensi kerugian finansial bisa dikurangi dan tabungan bisa tetap terjaga. Atau yang punya keahlian khusus ini bisa membuat atau membuka les privat begitu ya. Nah, kemudian pendengar, kita juga bisa mempersiapkan dana darurat. Nah, dana darurat ini kita butuhkan biasanya saat kebutuhan mendesak ya. Artinya ini sangat penting dan sebaiknya tidak diabaikan. Dana darurat bisa dikatakan ideal apabila sekurang-kurangnya mencakup 6 bulan biaya hidup yang untuk yang belum menikah atau 12 bulan bagi yang sudah berkeluarga. Nah, ini bisa menjadi penolong jika terjadi keadaan darurat seperti PHK atau mungkin adanya pemotongan gaji. Nah, itulah beberapa di antaranya cara untuk mengelola keuangan dalam menghadapi inflasi dan juga stagflasi ya. Jadi kalau inflasi ini pendengar merupakan kondisi di mana harga jasa dan barang naik secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk stagflasi ini merupakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melambat namun harga terus naik ya. Jadi tidak seimbang begitu. Nah, nanti masih ada cara lainnya juga pendengar ya, yang akan kami sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan kembali di Beranda Astacita.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Ya, pendengar, kita masih bersama di Beranda Asta Cita ya, tentang inflasi topik kita, bagaimana cara mengelola keuangan dalam menghadapi inflasi dan stagflasi ya. Ini bisa kita mulai dari rumah tangga, seperti yang kami sampaikan tadi informasinya, mengutip dari portal resmi Provinsi Banten ya. Yang pertama, dengan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian mencari sumber pendapatan tambahan ya, ketika ekonomi dirasakan tidak stabil, dan mempersiapkan dana darurat. Nah, pendengar, cara lainnya kita juga bisa mulai menabung dengan berinvestasi. Ya, ini bisa dilakukan untuk menghindari dampak inflasi ya. Kita alokasikan sebagian dana kita di beberapa instrumen investasi yang aman misalnya ya, sehingga bisa memberikan keuntungan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Namun sebelum investasi tentunya penting ya kita memahami risikonya. Jadi jangan menaruh banyak dana di investasi yang berisiko tinggi, karena ini bisa saja jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, malah membuat kita merugi ya. Jadi pendengar, kita bisa mencari tahu dulu ya cara berinvestasi, kemudian investasi apa, seperti apa yang cocok untuk kita. Nah, jadi pendengar, jangan lupa juga investasi yang kita lakukan ini resmi begitu ya, bukan investasi bodong tentunya. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Asta Cita untuk hari ini. Pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan.
3: Yang hari ini itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang.
4: Seru-seruan seperti maju kelereng, makan kerupuk. Kebetulan kita berdayakan juga adik-adik mahasiswa, banyak tuh adik-adik mahasiswa yang lagi praktik.
1: Sari berita, TNI Angkatan Laut musnahkan barang bukti hasil penggagalan penyeludupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton. Tiga titik karhutla di Provinsi Riau masih belum padam dan dalam penanganan tim gabungan. Inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. TNI Angkatan Laut selenggarakan konferensi pers pemusnahan barang bukti hasil penggagalan penyelundupan narkoba jenis ketamin sejumlah 1,3 ton di Mako Kodairal 4 pagi ini. Meta Fajar Walinda melaporkan.
5: TNI Angkatan Laut memusnahkan barang bukti ketamin sekitar 1,3 ton hasil penggagalan penyelundupan dari kapal MV King Sun. Pemusnahan dilakukan dalam konferensi pers di Markas Komando Kodairal Angkatan Laut 4 Batam Rabu pagi. Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah Pengadilan Negeri Batam menerbitkan surat penetapan. Sebanyak 3 mesin insinerator digunakan dalam proses pemusnahan ketamin tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 jam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengapresiasi keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut.
6: Apresiasi ini juga saya sampaikan kepada semua pihak. Apa yang dikerjakan oleh apa yang dikerjakan ini juga berbagai pihak terlibat di dalam termasuk masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penanganan masyarakat yang telah terpapar atau terkontaminasi ketamin, termasuk melalui upaya rehabilitasi. Proses pemusnahan, sebagian sampel barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Sementara, penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Tiga titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih dalam penanganan tim gabungan, meski jumlah hotspot pada hari ini turun signifikan menjadi 23 titik dari 53 titik sehari sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau masih berjibaku menangani 7 titik kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 titik masih dalam kondisi belum padam dan terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan, tiga lokasi yang masih terbakar berada di Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis, Kuala Panduk, Kabupaten Pelalawan, dan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan personil melalui jalur darat maupun udara. Tim di lapangan terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya.
8: Kita saat ini sedang menangani ada di beberapa kabupaten untuk titik hotspot kita sudah mengalami penurunan. Nah, saat ini kita sedang menangani ada 7 titik kebakaran, namun yang masih kategorinya belum padam ada 3. Namun tim sekarang di lapangan, baik itu tim darat maupun tim udara, sedang berjibaku untuk memadamkan api.
7: Penanganan karhutlah dilakukan di tengah penurunan jumlah titik panas di Provinsi Riau. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, terdapat 23 hotspot pada hari ini, turun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 53 titik. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Elisa JS Kedang, menyebut hotspot tersebut tersebar di 6 kabupaten dan 1 kota.
9: Titik hotspot untuk hari ini, untuk wilayah Riau ini terdapat 23 titik tersebar di 12 titik di Indragiri Hulu, 6 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kabupaten Siak, 1 titik di Kabupaten Kampar, 1 titik di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik di Kota Pekanbaru.
7: Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, terlebih masih terdapat 3 lokasi kebakaran yang hingga kini belum sepenuhnya padam dan membutuhkan penanganan intensif dari tim di lapangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Masih dari Pekanbaru, satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru bantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Santi Yunas menurunkan laporannya.
10: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
11: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan 12 Oktober, informasinya seperti itu.
10: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
12: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi, memang kita sudah melakukan operasi setiap hari, kita ada modifikasi cuaca.
10: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam hadapi kemarau. Bersama Menko Polkam, pemerintah Kabupaten Bengkalis ikut rakor secara daring. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara daring. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago dari Jakarta. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sahrudin mengikuti rakor dari kantor Bupati Bengkalis. Menurutnya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius karena Bengkalis memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
14: Upaya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius Kabupaten Bengkalis mengingat karakteristik wilayah yang dimiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan kebakaran. Memang informasi yang disampaikan Kors Malam bahwa di bulan Agustus ke depan ini tingkat kemarau itu sangat kuat. Jadi mungkin itu rakor ini untuk pengendalian awal terkait dengan
13: Sarudin juga mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI Polri, BPBD, perangkat daerah, dunia usaha hingga masyarakat. Pemkab Bengkalis mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah daerah juga terus memperkuat pemantauan, deteksi dini, dan respon cepat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga perekonomian. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Sebanyak 51 ayam asal Malaysia tanpa dokumen yang sah diselundupkan ke Batam. Polda Kepri kini memburu pemilik yang diduga warga negara asing. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
15: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan penyelundupan 51 ekor ayam asal Malaysia ke Batam. Aparat mengamankan 3 orang tersangka, sementara pemilik ayam yang diduga merupakan warga negara asing masih dalam penyelidikan. Kasubdit Gakum Ditpolerut Polda Kepri AKBP Andi Eka Air mengatakan, penindakan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2026 di kawasan Kapling Sambau, Kecamatan Nongsa. Puluhan ekor ayam jago itu dikemas dalam 38 kotak kayu dan dibawa menggunakan kendaraan pickup.
16: Amankan 3 orang tersangka, yaitu inisial DLW, DH, dan TEY. Untuk barang buktinya, mobil pickup tersebut, ada juga mobil Honda Brio, kemudian 26 ekor ayam jantan, kemudian 24 ekor ayam betina, ada 1 ekor ayam betina yang sudah mati, kemudian juga 38 kotak kayu yang digunakan untuk mengemas ayam tersebut.
15: Andi melanjutkan, ayam tersebut tidak dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal dan pengirimannya pun tidak memadai. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, ayam-ayam itu rencananya akan dikirim kembali ke wilayah Malaysia yang berdekatan di Tarakan. Sedangkan polisi masih mengejar pemilik barang tersebut termasuk dugaan keterlibatannya dalam pengiriman dari Malaysia ke Batam. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Padang. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan senilai 8 miliar rupiah kepada pelaku usaha sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Reporter Elan Silvia Sari melaporkan.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran pagi tadi di Padang mengatakan bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut disalurkan pada Senin lalu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu penerima kembali menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fadli merinci, untuk sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan berupa 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, dan 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK. Sementara untuk perikanan budidaya, pemerintah menyalurkan 30 ekor calon induk lele dan 800 kg pakan ikan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kembali aktivitas budidaya masyarakat yang terdampak bencana. Pada sektor pengolahan hasil perikanan, bantuan meliputi 4 unit cheese freezer, 1 unit vakum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuali besar. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung konsumsi dan keamanan pangan. Di antaranya sarana kebun rumah pangan Lestari, KRPL berupa tanah humus, pupuk kompos, polybag, dan berbagai benih sayuran. Pemko Padang juga menyalurkan sejumlah peralatan pengolahan pangan seperti blender, mesin press backlog, freezer box, kulkas 2 pintu, serta mesin press sealer.
2: Secara pangan, bantuan beras yang telah diberikan kepada 17.218 jiwa atau mencapai 36,2 ton. Untuk sektor perikanan budidaya, bantuan diberikan antara lain berupa benih ikan, pakan ikan, calon induk ikan. Sementara itu pada sektor perikanan tangkap, bantuan yang diberikan dalam bentuk perahu fiber, mesin tempel, dan alat penangkapan ikan. Untuk sektor pengolahan, bantuan yang diberikan antara lain paket peralatan pengolahan, freezer, dan cool box.
17: Fadli berharap dengan disalurkannya bantuan tersebut dapat membantu masyarakat mempercepat pemulihan usaha dan kembali menggerakkan perekonomian keluarga setelah bencana. Elan Silvestri melaporkan.
1: Masih dari Padang, realisasi APBN yang dikucurkan di wilayah Sumatera Barat pada semester 1 tahun 2026 telah mencapai 61%. Hal tersebut terungkap dalam Forum Komunikasi Publik FKP yang digelar kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat di Padang siang tadi. Selengkapnya dilaporkan Dodi Setio.
18: Kantor wilayah DJPB Sumatera Barat mencatat serapan dana anggaran pendapatan belanja negara APBN semester 1 tahun 2026 26 di provinsi ini mencapai 61%. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Dodi Fahrudin, mengatakan secara nominal realisasi APBN dimaksud sebesar Rp22 triliun dari total alokasi APBN sebesar Rp36,46 triliun. Ia menyebut serapan APBN yang dikucurkan untuk 20 pemerintah daerah, 50 kementerian atau lembaga, dan 644 satuan kerja dimaksud tergolong cukup tinggi. Pada semester 2, Dodi berharap instansi, lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sesuai jadwal agar tidak menumpuk di penghujung tahun.
19: Kita tahu, kita semua yang ada di sini itu masalahnya adalah masalah deadline. Numpuknya di hari terakhir, ya. Kita semua yang ada di sini, terdorong dikil gitu ya. Karena kami juga harus punya spare untuk melakukan verifikasi.
18: Pada kegiatan FKP dimaksud juga diberikan penghargaan pada instansi, lembaga, dan pemerintah daerah yang berkinerja baik dengan beberapa kategori, diantaranya pelaksanaan anggaran terbaik, implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian pengelolaan gaji induk terbaik, pengelolaan dana desa terbaik, pemerintah daerah pengelolaan DAK fisik terbaik. Dodi Istio melaporkan.
1: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan masih menelusuri keberadaan agen tidak resmi yang diduga memasok minyak kita dengan harga di atas ketentuan sehingga memicu kenaikan harga di tingkat pedagang. Selengkapnya disampaikan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
20: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan Polresta Tanjung Pinang masih menelusuri keberadaan trader atau agen tidak resmi yang diduga menyuplai minyak goreng subsidi minyak kita di Tanjung Pinang. Kepala Disdagin Tanjung Pinang Riani mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan harga sekaligus membina pedagang agar menjual minyak kita sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Namun masih ditemukan pedagang yang memperoleh pasokan dari agen tidak resmi dengan harga lebih tinggi sehingga harga jual kepada konsumen ikut melebihi HET.
21: Dari kami Disdagin sudah melakukan pembinaan untuk pertama supaya harga yang mereka jual itu sesuai dengan HET. Jangan mengambil minyak kita itu dengan trader, yaitu agen yang tidak resmi. Silakan untuk mendaftar sebagai pelanggan kepada Bulog dengan bentuk RPK atau dengan CP Bintang Perkasa. Kalau mereka ngambil dengan agen resmi, pasti ada margin yang tadinya menjual bisa di angka maksimal HET Rp15.700.
20: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Riani, menghimbau pedagang membeli pasokan dari Bulog atau distributor resmi agar tetap sesuai ketentuan pemerintah. Sementara itu, keberadaan agen tidak resmi telah dilaporkan kepada Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah berharap pengawasan distribusi dapat mencegah praktik penjualan melalui jalur tidak resmi, sekaligus menjaga ketersediaan minyak kita dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan PBU. PBPU Pemda dinilai menambah beban masyarakat seperti dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
22: Rencana penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dinilai dapat menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih melemah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan kesehatan melalui kepesertaan PBPU Pemda. Warga Ranai Juleha mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda akan membuat masyarakat harus memikirkan kembali biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Juleha menyebut masyarakat selama ini sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan PBPU Pemda. Karena itu, rencana penonaktifan kepesertaan dinilai membutuhkan perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat.
23: Lagian pun kita berobat pun paling udah benar-benar yang tidak bisa diusahakan dengan sendiri, kami baru ke puskesmas ataupun RSUD. Kan kayak misalnya kayak melahirkan itu kan otomatis kan biayanya besar. Kalau bayar, ya pengeluaran kami kan berlipat-lipat.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah menjelaskan terdapat 5.715 peserta PBPU Pemda yang masuk dalam kategori ekonomi mampu. Kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah. Penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penyesuaian kondisi ekonomi masyarakat.
3: Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk membayar sendiri premi BPJS-nya.
22: Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program kepesertaan PBPU Pemda dapat berjalan lebih tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
1: Bukit Tinggi perkuat layanan kesehatan jiwa melalui penguatan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
4: Data Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi mencatat 265 kasus gangguan jiwa saat ini tersebar di 24 kelurahan yang ada di kota ini. Dari jumlah tersebut, sejak Januari hingga Agustus 2006, sebanyak 7 kasus orang dengan gangguan jiwa ODGJ berat telah dirujuk ke RSJ Dr. Habib Zainin Gadui Padang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, Ramdi Adrian, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penanggulangan kesehatan jiwa di daerah di mana TPKJM sendiri telah ditetapkan melalui surat keputusan SK Wali Kota sejak 2025. Namun keberadaan tim tersebut harus diikuti dengan penyatuan langkah seluruh unsur terkait, termasuk kejelasan standar operasional prosedur SOP dalam menghadapi persoalan kesehatan jiwa, serta optimalisasi sistem rujukan masih menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Stigma ODGJ dan diskriminasi bebas pasung harus dihilangkan di Bukit Tinggi.
5: Pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah berkomitmen ya untuk penanganan kasus jiwa ya. Dan kasus jiwa ini merupakan standar pelayanan minimal yang wajib ditangani oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi ini memang menjadi program prioritas daerah bagaimana seluruh kasus-kasus jiwa dapat tertangani. Jadi ini sudah menjadi komitmen bersama yang selalu kita tegaskan bahwa kita berkomitmen untuk menangani seluruh kasus jiwa itu segera mungkin. Di setiap kasus jiwa harus segera kita tangani dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam.
4: Untuk itu, koordinasi lintas sektor melalui TPKJM menjadi sangat penting dalam penanggulangan gangguan jiwa. Dalam menyembuhkan, bukan hanya soal obat dan rumah sakit, namun merangkul keluarga dan mengembalikan harapan yang lebih baik. Joni Marbeta melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menyepakati UAPPAS APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD Bintan menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar 992,4 miliar.

0: Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan kesepakatan KUA PPAS telah melalui proses penyampaian dan pembahasan bersama, termasuk di tingkat Badan Anggaran DPRD. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mempercepat penyampaian rancangan Perda APBD Bintan tahun anggaran 2027.
1: Ini merupakan langkah yang kita ambil karena kemarin kita sudah penyampaian dan sudah dilakukan pembahasan. Tahapan pembahasannya juga sudah melalui Komisi Banggar dan alhamdulillah hari ini kita sepakat. Tentu ini merupakan kerja bersama dan kita berharap dengan disepakatinya MOU in KUA PPAS ini dapat mempercepat penyampaian RAMPERDA APBD 2027.
0: Adapun dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Bintan juga membahas laporan terkait rancangan perda di luar propam perda tahun 2026 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Bintan dan PT Karya Bahari. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkalis terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap pelayanan, tetapi juga fasilitas dan pemanfaatan ruangan yang tersedia di MPP. Sejumlah konter layanan dari instansi pemerintah maupun pihak swasta telah tersedia untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Khairi Pahrizal mengatakan saat ini terdapat sekitar 48 tenan yang telah menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan di MPP Bengkalis. Namun tidak seluruh tenan tersebut masih aktif beroperasi. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor geografis dan keberadaan kantor sejumlah instansi yang relatif berdekatan dengan MPP. Khairi juga menambahkan DPMPTSP akan melakukan konsolidasi terhadap para mitra yang telah menandatangani kerjasama tetapi saat ini tidak aktif. Penataan tersebut juga dilakukan karena terdapat sejumlah mitra yang sebelumnya keluar dan telah digantikan dengan mitra baru.
4: PP pada saat hari ini itu masih memakai MOU yang lama, sebenarnya masih ada sekitar 48 tenan yang kita kerjasamakan. Hanya saja memang yang aktif hari ini di angka 20 tenan. Relatif sebenarnya kantor-kantor juga dari sisi lokasi juga sangat berdekatan dengan MPP sendiri.
3: Sementara itu salah seorang pengunjung MPP, Rahman Siregar, mengaku terbantu dengan keberadaan MPP karena sejumlah layanan dapat diakses dalam satu lokasi.
5: Mall pelayanan publik itu sebenarnya kalau betul-betul dioptimalkan berdampak kemudahan, fasilitas, nyaman. Tapi kalau hari ini mall pelayanan publik Bengkalis ini kurang efektif.
3: Ia berharap keberadaan MPP dapat terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan menurutnya pelayanan publik harus terus tersedia ketika masyarakat membutuhkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna telah mencapai sekitar 85%. Berikut laporan reporter Analia Widi dari RRI Ranai.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan telah mencapai sekitar 85%. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
7: Pelaksanaan kita sudah hampir sempurna lah ya, sekitar hampir 85%, karena kita masih ada tahapan-tahapan penyelesaian seperti penyiapan lapangan, penyiapan sound, tenda, dan lain sebagainya, tapi sudah bergerak semua. Untuk pelaksanaan lainnya, baik dengan petugas, sudah oke semua.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meminta seluruh koordinator bidang untuk memastikan setiap tahapan persiapan dilakukan secara matang dan lebih intensif, terutama terkait kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka.
8: Dari tim pasukan paskibraka kita, alhamdulillah untuk setakat ini memang waktunya sangat singkat, 10 hari dan mereka harus persiapan tinggal berapa hari lagi, sehingga memang harus dilakukan pematangan di dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik di paskibraka.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat berlangsung hikmat, tertib, dan meriah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Bupati Pasaman Barat Yulianto tekankan disiplin dan jiwa kepemimpinan mengakar kepada setiap calon paskibraka Capaska tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
9: Sebanyak 45 calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska Kabupaten Pasaman Barat resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan paskibraka 2026 di Desa Bahagia Wisma Amana, Simpang 4 sejak 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Pasaman Barat tersebut dibuka langsung Bupati Pasaman Barat Yulianto sebagai persiapan pengibaran bendera pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati Yulianto mengapresiasi 45 peserta yang telah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi untuk menjadi anggota Capaska Pasaman Barat 2026. Menurutnya, para peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas penting dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.
10: Semangat dan penilaiannya yang tentunya alhamdulillah penilaiannya ya yang terbaik ya untuk persiapan 17 Agustus 2026 ini tingganya sukses insyaallah dalam acara nanti. Dan 17 Agustus momen kita memperingati bukan hanya sekedar memperingati, tetapi bagi adik-adik paski adalah siap untuk meneruskan perjuangan memimpin bangsa ini. Generasi muda yang kuat, yang mampu, yang nanti akan mengawal negara Republik Indonesia yang kita cintai.
9: Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana membentuk nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kami sapa Anda pendengar yang baru saja kembali dari tempat tugasnya. Saat ini mau istirahat dulu, mau santai dulu ya. Baik, sudah pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan himbauan yang kami terima dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna tentang pemasangan bendera merah putih. Pendengar, dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Bupati Natuna mengimbau kepada seluruh masyarakat

0: untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, di kantor pemerintah, BUMN atau BUMD, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk memasang umbul-umbul, dekorasi, spanduk, baliho, atau hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Dan masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Natuna. Masyarakat juga bisa menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini masih berkaitan dengan momen hari kemerdekaan, pendengar ya. Adiwana Jelita Sejuba Natuna ini menghadirkan acara spesial yaitu Semarak Kemerdekaan Kangen Kampung Halaman. Acara ini pendengar dilaksanakan mulai hari ini tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jadi yang sore ini mau jalan-jalan ke Adiwana Jelita Sejuba ya untuk mengikuti Kangen Kampung Halaman ya. Acara spesial Semarak Kemerdekaan, nah ini bisa datang langsung ya di Adiwana Jelita Sejuba Natuna, sudah dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Jadi pendengar, ada musik ya setiap hari dalam kegiatan tersebut, kemudian food booth kuliner dari UMKM lokal, ada kids zone untuk anak-anak, berbagai lomba kemerdekaan yang pastinya suasana semakin meriah ya, seperti lomba makan kerupuk, ini lomba khas ya di momen hari kemerdekaan ya. Kemudian ada lomba mewarnai untuk usia 5-7 tahun pendengar, lomba membawa kelereng dalam sendok, ada lomba pasang baju, ada lomba memasukkan balon dalam gelas, kemudian lomba lari membawa balon, dan lomba makan pisang. Nah, untuk mengikuti perlombaan, pendaftarannya hanya Rp10.000 saja. Dan tiket masuknya, pendengar, Rp25.000. Ini sudah mendapatkan gratis berenang ya, serta akses area festival. Ya, demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Baik, pendengar, lagu-lagu dan informasi-informasi akan kami hadirkan menemani Anda di Ranai sore ini.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id. Atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa. Dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2000.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, hari ini tanggal 12 Agustus ya, diperingati sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Nasional. Nah, peringatan ini pendengar menjadi momentum menghargai pelaku usaha sekaligus memperkuat semangat ekonomi kerakyatan Indonesia. Jadi tanggal ini berkaitan erat dengan kelahiran proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan dikenal memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat. Nah, pendengar, gagasan mengenai hari khusus bagi UMKM ini menguat melalui Kongres UMKM di Yogyakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 25 sampai 26 Mei 2016 lalu dan dihadiri berbagai pelaku serta pendamping usaha. Nah, kongres tersebut pendengar melahirkan kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Yogyakarta ya. Para peserta kemudian memilih tanggal 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Pemilihan tanggal kelahiran Bung Hatta ini bertujuan untuk menegaskan kembali nilai ekonomi kerakyatan. Nilai tersebut menempatkan masyarakat sebagai kekuatan penting dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa. Nah, jadi pendengar, penetapan Hari UMKM Nasional ini juga dilandasi besarnya peran sektor UMKM ya dalam perjalanan ekonomi Indonesia, di mana UMKM terbukti mampu bertahan ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Ya, informasi ini pendengar juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore yang baru saja selesai berolahraga atau mungkin ada yang masih disibukkan dengan aktivitasnya hingga saat ini ya. Semangat untuk Anda, sudah pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan program makan bergizi gratis ya, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar telur masuk ke dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG sebanyak 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Nah, Amran menegaskan peningkatan penyerapan telur dari program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah menstabilkan harga telur yang tengah lesu di pasaran. Kementan juga sudah berkoordinasi dengan BGN terkait petunjuk teknis agar setiap SPP HPG bisa menyerap telur dari para peternak. Pengoptimalan penyerapan telur untuk program MBG dinilai tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun juga memperkuat pasar bagi para peternak rakyat. Adanya penyerapan yang lebih pasti ini membuat para peternak memiliki jaminan untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Nah, jadi pendengar, saat ini ada sekitar 3,8 juta peternak ya yang bergantung pada keberlangsungan sektor perunggasan. Nah, itulah yang membuat Menteri Pertanian ya menyerap aspirasi langsung dari para peternak dan mengusulkan telur ini dimasukkan ke dalam menu MBG 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Baik pendengar, kami akses informasi ini dari kompas.com. Masih ada lagu-lagu untuk menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Kak, kopi ada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
2: Nih, kopi tam, Cik.
3: Mbak Cik, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia.

0: hanya di Pro1 RRI.
1: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ranai sore ini. Selamat sore, terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi ya. Semoga bisa menemani suasana sore Anda, menemani Anda yang sedang menikmati waktu santainya sore ini. Pendengar, sudah pukul 17.38 menit saat ini, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Allah yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Kami informasikan kembali untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Haji Abu Hasan Sa'ari, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 31, dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustazah Isnaini Ridwan dengan judul Iman Sebagai Bekal Dasar Kehidupan bagian kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat yang sering terlupakan, yaitu nikmat sehat. Semoga hati kita senantiasa terbuka untuk mendapatkan hidayah-Nya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada nur Islam. Sebagai umat-Nya, hendaklah kita menteladani beliau untuk senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah sampai akhir hayat kita. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada acara Mutiara Senja kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah iman sebagai bekal dasar kehidupan. Kemudian, bila seandainya akal yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu terbebas dari pengaruh hawa nafsu, niscaya ia akan sanggup membimbing manusia menuju keimanan kepada Allah. Seorang yang berakal tidak bisa membayangkan bahwa alam dan segenap makhluk ada dengan sendirinya dan secara kebetulan. Kita telah menyaksikan para ilmuwan mampu mendarat di bulan berkat pendayagunaan akal mereka. Namun mereka tidak akan pernah mampu menciptakan sebutir biji gandum yang disebarkan di bumi agar tumbuh menjadi sebatang biji gandum. Karena rahasia pertumbuhan pada sebutir biji yang diciptakan Allah hanya menjadi kekuasaan Allah semata, dan manusia tidak akan sanggup menciptakan benih buatan. Begitulah, dengan akal yang jernih kita bisa mengenal Allah. Di samping itu juga, Allah telah mengutus para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak beriman setelah diutusnya para rasul ini. Mereka telah menjelaskan persoalan iman dan kaitan-kaitannya, dan tingkatan keimanan seseorang tidaklah sama. Ada yang bertambah, berkurang, ada yang menguat dan ada yang melemah. Kita menginginkan keimanan yang kuat, terjaga dan dinamis, yang akan menjadikan kita mampu menundukkan semua potensi serta nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, seperti waktu, akal, kesehatan, harta dan jiwa. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iman akan melahirkan dalam hati kita semua makna kemuliaan, kepemimpinan dan keteladanan terhadap umat manusia yang sedang tenggelam dalam lumpur kekafiran dan kesesatan. Menyadari kebesaran nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam sebagai agama yang hak, dan menanggalkan semua makna kelemahan dan kehinaan dari hati kita, kemudian memenuhinya dengan kekuatan dan kemuliaan. Kesadaran terhadap kebesaran nikmat tersebut akan memacu kita untuk mengkaji Islam lebih jauh lagi, sehingga kita bisa mengetahui tuntutan-tuntutan Islam dari diri kita, sehingga keimanan dan kedekatan kita kepada Allah semakin meningkat.
Dan bila untuk proyek-proyek duniawi, banyak manusia yang melakukan studi dan kajian terhadapnya agar bisa melaksanakannya dengan baik, maka sudah semestinya kita melakukan hal yang sama terhadap persoalan-persoalan masa depan yang sangat penting ini. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah menghimpunkan kita dengan orang-orang yang beriman dan senantiasa memperbaharui keimanannya setiap saat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini, pukul 18.02 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Imam Al-Ghazali berkata, "Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang lagi bersama keluarga malam ini, menikmati suasana malamnya sembari beristirahat ya. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Bersyukur kita yang masih diberikan kesehatan ya, kenikmatan waktu, waktu luang. Nah, jadi ketika badan kita lagi sakit atau kondisi tubuh kita kurang fit ya, baru terasa sekali nikmatnya kesehatan pendengar ya. Buat yang lagi kurang sehat, semoga lekas pulih kesehatannya. Kadang kalau lagi gak sehat ya, makanan enak pun jadi gak selera begitu ya. Tapi kalau tubuh kita sehat namun kita kurang nafsu makan, nah ini bisa menjadi tanda bahwa kondisi tubuh kita sedang tidak baik-baik saja pendengar ya. Dan nafsu makan yang berkurang ini bisa disebabkan oleh banyak hal pendengar, seperti stres ya, atau efek samping obat-obatan. Tapi tidak selalu karena stres juga, karena ada juga seseorang yang ketika stres justru bawaannya pengen makan pendengar ya. pengen ngemil begitu. Nah, jadi buat yang kehilangan nafsu makan, ini ada beberapa cara sehat ya untuk mengembalikan nafsu makan, pendengar. Yang pertama dengan mengurangi konsumsi suplemen ya tanpa anjuran dokter. Jadi kalau kita sedang mengkonsumsi suplemen tertentu, nah sebaiknya ini harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, kemudian ketika tidak ada anjuran dari dokter atau mungkin takarannya tidak sesuai, nah bukan tidak mungkin kita bisa mengalami yang namanya toksisitas vitamin, pendengar, di mana kondisi ini bisa menyebabkan penurunan nafsu makan dan juga perubahan mental ya. Nah, kemudian kita juga bisa makan sedikit tapi sering ya, ini untuk membiasakan atau membangkitkan nafsu makan juga. Kalau kita mengalami penurunan nafsu makan karena penyakit yang serius misalnya ya, kita bisa mencoba makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi pastikan kita tetap mengasup tubuh kita ya dengan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan lainnya. Misalnya kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi, kacang-kacangan, biji-bijian atau buah alpukat ya, keju ke dalam menu yang disantap ini juga bisa kita sajikan, pendengar ya, untuk makan. Kemudian untuk meningkatkan nafsu makan yang terasa berkurang begitu ya, kita juga bisa rutin berolahraga. Nah, pendengar, pernah nggak sih merasa habis olahraga lapar dan setelah makan malah langsung lahap ya? Nah, dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Obesity menyebutkan olahraga secara rutin dan teratur bisa menjadi cara menambah nafsu makan yang baik ya. Misalnya kalau nggak mau yang berat-berat, yang santai saja atau yang ringan saja, jalan santai, jogging atau aerobik ringan ya. Informasi ini, pendengar, juga dapat Anda akses di rri.co.id.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Yerwi.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
6: Selamat malam dan terima kasih Anda masih setia bersama kami yang lagi menikmati makan malamnya. Selamat makan malam ya. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda, Perum Bulog Cabang Kabupaten Natuna memprioritaskan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di pulau-pulau terdepan guna memastikan bantuan pemerintah menjangkau wilayah yang sulit diakses. Mengutip informasi dari Antara, pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, mengatakan pihaknya kembali mendapatkan tugas untuk menyalurkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada masyarakat atau penerima bantuan pangan di Natuna. Nah, kali ini pendengar, Bulog ditugaskan untuk menyalurkan bantuan periode Juli, Agustus, dan September dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 9.054. Penyaluran bantuan ke wilayah pulau-pulau terdepan menjadi prioritas mengingat kondisi geografis dan juga akses antar daerah yang bergantung pada kondisi cuaca. Hingga saat ini peringer sebanyak 73.210 kg beras atau sekitar 73,2 ton telah dimasukkan dalam kemasan berukuran 10 kg untuk kebutuhan penyaluran bantuan. Nah, setiap PBP ya atau penerima bantuan pangan ini akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulannya. Jadi dengan alokasi selama 3 bulan ya, maka masing-masing PBP akan menerima total 30 kg beras. Nah, untuk kualitas beras yang tersedia ini dalam kondisi aman dan layak konsumsi karena telah melalui pengujian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna ya. Pengujiannya ini meliputi pemeriksaan kualitas dan juga uji tanah, pendengar. Baik, itu tadi informasi yang kami akses dari Antara News yang dirilis untuk hari ini ya. Baik, nanti informasi lainnya, pendengar, dari dalam maupun luar negeri akan kita dengarkan dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya, tapi anaknya enggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Angkatan Laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh Angkatan Laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kalau ini open untuk siapapun, kebersamaan. Jadi, dalam selama satu waktu yang sudah HUT TNI dan
0: Niar.
21: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, Tilo Lipo, 3 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap

0: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
1: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
0: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu bisa
0: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Kadang, buat tampil elegan, butuh biaya yang dalam. Tapi, semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
6: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar ya. Untuk Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya, mungkin malam ini juga mau tidur lebih awal biar besok bisa bangun pagi, semangat untuk memulai kembali aktivitasnya ya. Mendapatkan waktu tidur yang berkualitas, ini juga bisa mendukung kesehatan pendengar ya. Karena kalau tidur kita tidak nyenyak atau mungkin ada gangguan-gangguan seperti suara yang bising atau cahaya yang terang atau udara yang terlalu panas ya, ini juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kita, apalagi mungkin yang biasa tidurnya tenang atau suasananya tenang ya, tiba-tiba ada kebisingan. Nah, kadang juga bisa merasa terganggu pendengar ya. Nah, pernahkah Anda mengalami masalah kesehatan saat tidur ini berkeringat parah pendengar? Nah, ternyata berkeringat saat tidur ini hal yang normal pendengar, terutama kalau suhu ruangannya terlalu panas ya. Tapi kalau keringatnya berlebihan, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Selain dengan menjaga suhu kamar, kita juga bisa mengelola stres pendengar, karena stres dan kecemasan juga bisa membuat tubuh lebih mudah berkeringat termasuk pada malam hari ya. Selain itu, luangkan juga waktu sebelum tidur untuk melakukan aktivitas yang menenangkan, misalnya membaca, meditasi, atau mungkin latihan pernafasan dalam ya. Pendengar, pukul 19.40 24 menit saat ini, pukul 20 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Malam. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudiah bersama operator Martina. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes. Amin.
2: Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain lah, lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble. Bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya. Dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun luar biasa ya,
2: 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo, ya sama Jainal Combo, sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha, itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eling
0: tuh. Iya, gobak soder eling. Iya.
2: Gobak soder. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, belas. Aku gak ngerti. Artis tuh sudah gak ngerti. Diparani wartawan tuh gak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu. Oke.
2: Benar. Serius ini.
0: Aku mau
2: ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya. Suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar. Loh, kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, oh, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ade Ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih kan kedua tuh. Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil ya. Iya, masih gadis kecil.
0: Oke. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum belum balik tak belum.
1: Kita umuran segitu
2: ini. Jadi masih pada enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti
1: belas. Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap, siap, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe tak.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay, deh. Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Hmm. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Tetas. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
1: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak Ari gak denger
0: ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong misalkan ya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Smiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Smiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Sumiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan. Silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigurit di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap Mbak Ulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
0: Iya, betul.
7: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Oke.
7: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Erka Semiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Oke Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
8: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu?
2: Ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
8: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
8: Dari Papri.
2: Betul. Ya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
8: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Pokoknya dapatnya
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
8: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
8: juga,
2: kan ada pajaknya
8: baru
2: juga.
8: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
8: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: lagu yang mana,
8: terjadi. We never know.
0: Okay.
8: Artisnya kasihan ya. Seperti itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
8: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik
8: lebih
2: lagi.
8: Transparan lagi gitu.
0: Okay.
8: Aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka, genrenya apa? Karena genrenya tuh masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya, pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga,
2: pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop itu Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita bernama Sari ini slow rock.
0: Oke. Okay.
2: Dia.
0: Siap.
2: Astria, kita bernama Sari, kemudian
1: siapa? Ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
0: Siap.
2: Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak Ari,
2: sama okay dengan pop biasa Indonesia.
1: Ya, betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Eh? Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya aku, Mbak.
0: Bari ini ada Bu terus Farida
2: yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya teknologi luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya Allah,
1: beda zaman,
2: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mbak.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
0: klasik. Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Ditunggu rilisnya loh Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh Masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.

0: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 80 ya.
0: 78, 79.
2: Ya, 78, 79, 79 ya.
0: Terus ada John,
1: Ya, John.
2: John.
0: Wah, siap. Itu semua. Semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari. Ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
1: ya,
0: lagu,
1: yang
0: ngantol
1: satu lagu. Ada yang populer ya.
2: Siap kalau ya. Begitu.
0: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku bingung aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
2: Siap kalau begitu. Benar. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
2: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
0: Oke.
2: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279712. Ditunggu.
2: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
1: aja.
2: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya. Siap.
2: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basera.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp gak bisa ditelepon.
1: Gak bisa, karena
0: kan dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari. Lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Wih, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang
1: sih.
3: Orang manajer toh.
1: Ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya. Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung
3: pulang.
1: Keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang itu. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produk sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai. Gitu kan. Terus sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya
1: makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: ya? Dari Bandung nih Mbak Ari.
3: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak.
3: Silakan.
2: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
2: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur
0: gitu. Ah, betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
2: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
2: Berapa puluh tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, oke. Okay.
2: Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Haji Blangkon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb, juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat.

0: Sama-sama.
1: Mas Yudi.
0: Apa Bisa. Tuh?
1: Untuk Bung Winejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bendowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
2: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
2: Depok.
0: Depok.
2: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya, Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
0: Terkenang, oke. Okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
3: tidak ada kembali.
2: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mbak Hasanuddin
2: dari Bogor, di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
2: Hasanuddin.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Ita Permasari, ya, selamat malam.
0: Malam.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
4: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
4: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ininya sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
4: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
4: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
4: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
0: siap, oke, ditungguin ya.
4: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
4: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
2: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
5: Halo. Assalamualaikum, Mbak
0: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
2: lagunya populer sekali.
5: Yang nyanyi itu ya yang
6: Amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
5: Gitu.
0: Setulus hatiku.
5: Iya. Itu kan kalau Mbak Ita
2: ya Mbak Ica
5: lagu paling sering itu
2: diputus. Nah itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran Mbak Ica.
5: Iya makanya aku bilang oh yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
5: Lagu yang tadi, yang ini.
2: Iya.
5: Entah di mana.
2: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
2: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin Mbak Ari ya?
2: Malam yang
0: entah
2: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
6: Malam yang dingin malam festival tuh.
0: Oh, iya, festival. Oke, oke.
5: Entah di mana Mbak Ita.
6: Melki Gosia.
5: Itu lagu aku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
0: oh Ica sukanya lagu itu ya
5: kayak satu gitu kalau malam-malam
0: siap
5: aku tahu lagunya
0: oke
5: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak, iya Pak sebenarnya Mbak Ica.
5: Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica.
2: Makasih Mbak Ica.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari boleh, para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Antri nih nelponnya.

0: kasih. Oke. Okay. Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
1: thank you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, ya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Nah, silakan Mbak Ari.
2: Silakan dijawab Mbak Ari.
0: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
0: Okay. Ya, before I get married ya. Hmm. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 sampai umur 24 saya married. Hmm. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
2: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Yeah. Nah, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
2: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, betul, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
2: Ya, ya? Betul, setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
2: roboh, Mbak.
0: Wah, pokoknya ngono. Gak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi ya, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
2: Betul.
0: Satu businessman,
2: satu artis penyanyi.
0: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
2: detik ini.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
2: Wow.
0: Sudah bisa
2: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
2: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
2: Iya.
0: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
2: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC, saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu, dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
1: Waduh.
0: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
2: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
2: Baru itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
1: Oh, siap.
2: Banget.
1: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
1: Oke.
0: Kita schedule-nya
2: supaya
0: yang
2: bisa
0: benar
2: berdampingan, kalau, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
2: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. waktu, betul, mengatur waktu, betul, tenaga dan pikiran, mm-hmm, antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
2: Iya ya. Okay.
0: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian juga satu sama lain.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga, mm-hmm, dan suami harus mengerti ya, istri
2: bener
0: juga.
2: Benar sih, Bari.
1: Iya, pokoknya Bari.
0: Nah, itu yang mm-hmm poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
2: Malah okay, alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Iya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua tuh
1: Mbak Ari. Oh, iya.
0: Senang musik semua. Jadi enggak bisa, sudah enggak bisa dicegah gak semuanya. Bisa,
2: benar, sudah
0: jadi
2: mendarah daging.
0: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mm-hmm, pertuaku juga seneng musik, mm-hmm, luar biasa. Lah, mm-hmm, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
0: Enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, ya, harus betul, komit kencang itu di situ.
1: Siap. Itu okay, jembari. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Mm-hmm. Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
1: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya? Mm-mm.
2: Konser tunggal mungkin, Mbari?
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah ya, berapa kali ya, Mbari?
0: Jakarta, sudah.
2: Aku nggak diajak jadi bintang tamu, loh, Mbari.
0: Nanti oh, next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya, ah, siap.
2: Asik, udah nggak sabar ini.
0: Ada. Ya, konser, next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di, oh, ya, di Jakarta, di aduh, aku
2: sering. Mbari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
1: Nanti. Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Gala konser. Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap,
0: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbari ya.
0: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak bisa.
2: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes, paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbari. Mungkin saking oh, fansnya
1: pasti oh, banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbari?
0: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh
1: lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar gak, Mbari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabarnya.
2: Mantap bener ya, Mbari ya.
0: Itu mereka punya hak ya, kita gak bisa merang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola. Apa itu? Sosok idola.
1: Sampai watuk, Rek.
0: Jadi watuk padha ae.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Okay. Ya,
0: jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat wow, kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, Mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
1: iya,
2: Mari
1: sih
2: ya.
1: Gak ada ya, lancar
2: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya
2: Allah. Luar biasa.
0: Benar,
2: Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar. Itu,
1: okay, Mbak. Siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak, saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
2: Lah kok lama itu, banget, Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
2: Oh iya sih.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
2: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu, begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
2: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
2: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
2: Ya.
0: Aku gak wani.
2: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
2: pengobatan
0: non medis, pakiran, ya. Namanya non medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
1: Okay. Aduh, luar
0: biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Record. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya, Aku
0: dia dan Dia. Hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
1: Oke.
0: Okay. Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Mati Selembut Salju itu cover ya cover.
2: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
2: ya apa bendino nyanyi Mbak
0: ya. Bendino tak tanpa istirahat
1: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
2: Oh iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber kosong, delosor aku sampean saking pegel ya wakku toh, bayang aku waktu itu belum merit ya, belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang, jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok piye
2: tapi
0: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: Mbak harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
1: Le. Apa ya?
0: Aku bilang jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Okay. Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ados sikatan tok, ados
1: bujang nyanyi. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. Eh ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu dari
2: tamu
1: Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh waktu.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak. Jadi bari pokoknya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
2: Iya, iya.
0: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
1: Ya,
0: lagu wajib. Jadi aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya Allah. Oh ya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya siap. Sudah. Kita syukuri aja itu betul, semua karunia ya. Dari Allah.
2: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang okay, Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan albumnya lain Mbak sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah, nyerah,
1: jalan
2: nyerah, nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
2: Dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ri?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ri. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ri. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya, ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya cewek. Salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa itu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, artinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau

0: Ya, lo Padang Tambuce,
1: Oh, siap, siap.
2: Ada siapa lagi?
0: Terus, siapa lagi?
1: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Bari ya, voice note-nya ya.
0: Ya.
1: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Rikus Miran ya.
1: Siap.
3: Tempo
1: betul.
3: Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah. Mungkin banyak seangkatan-angkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Rikus Miran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Rikus Miran John sama itu apa Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
0: Betul, Mas.
1: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Rikus Miran itu berapa itu kan, dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Rikus Miran. Itu yang saya tanyakan dan mohon maaf ya saya telepon ke kalian telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa. Karena lebih pakai kalau saya pakai pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
1: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada Surabaya, ada Mbak Presti.
1: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
1: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
0: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu.
1: Okay.
0: Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya. Alah.
0: Itu iya betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh, anehnya tuh top lagi. Aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
2: Okay.
0: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu. Aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang. Dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
2: Wah,
0: ya.
2: Luar biasa.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia musiknya di bidang edukasi.
1: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
1: Siap.
0: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
1: Ya. Pak Hendra di Bandung.
0: Hatur nuhun pisan ya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Barokallah semuanya. Oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
2: Yeah. Cipayung.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi. Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Rikus Miran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: lebih cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
0: Amin.
4: Mbak, ya?
0: Amin.
1: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya

0: tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
1: Ya,
0: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cipayung.
2: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
1: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
1: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya ya, masih ada, belum toh. Ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak
1: ada penyanyi
2: ya.
1: Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
3: Baik.
1: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
3: Siap.
1: Terima kasih.
3: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Di Banjarmasin nih, Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
1: Amin. Mau. Ayo
2: kita. Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
3: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
3: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
2: Oke Mbak Ari.
3: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 ya, jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya,
2: ya. Betul. RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita, bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi ya? Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari, mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira. Tidak bosan. Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini sudah pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga tetap semangat untuk pagi ini, pendengar ya. Mudah-mudahan malam ini, mas pagi malam ini ya, yang lagi istirahat, selamat istirahat saja. Besok mungkin ada yang berencana bangun lebih awal untuk melakukan aktivitasnya, rutinitasnya, yang ada jadwal piket barangkali ke sekolah ya, atau yang ada jadwal ke kantor lebih awal, alangkah baiknya tidur lebih awal pula. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Pelajar atau Mahasiswa, dan Akte Kelahiran.
4: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
3: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
4: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
5: Buktikan kamu bisa
4: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
6: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat ya. Pendengar, pernahkah Anda mengalami yang namanya mimpi buruk ya? Nah, mimpi buruk ini tentu bisa membuat seseorang terbangun dari tidur dengan perasaan takut atau cemas. Nah, hampir semua orang pernah sesekali bermimpi buruk, tetapi ada juga orang yang sering mengalaminya. Nah, untuk mengatasi mimpi buruk yang terlalu sering muncul, kita perlu mengetahui dulu apa penyebabnya. Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari Alodok, ya, maksud kami Alodokter, bahwa ketika kita mengalami mimpi buruk, seseorang akan terbangun dari tidurnya dengan reaksi yang beragam, seperti menjerit atau bahkan menangis. Nah, pendengar, mimpi buruk juga dapat membuat jantung berdebar cepat dan memicu keluarnya keringat ya. Nah, mimpi buruk seringkali membuat orang yang mengalaminya takut untuk kembali tidur karena masih terbayang kejadian yang ada di dalam mimpinya. Nah, umumnya pendengar, anak-anak ini lebih sering mengalami mimpi buruk. Tetapi bukan berarti orang dewasa tidak bisa mengalaminya. Anak-anak biasanya mengalami mimpi buruk pada rentang usia 2 hingga 6 tahun dan intensitas mimpi buruk akan mulai berkurang saat usianya menginjak 10 tahun. Biasanya mimpi buruk terjadi pada kisaran jam 4 hingga jam 6 pagi. Setidaknya sekitar 2% anak mengalami satu kali mimpi buruk dalam seminggu. Nah, kemudian pada orang dewasa, mimpi buruk terjadi secara bervariasi. Ada yang sangat jarang dan ada pula yang mengalaminya setiap minggu. Misalnya, mimpi buruk mengalami kecelakaan, dikejar-kejar, kematian, atau mimpi pasangannya selingkuh. Nah, pemicu kejadian mimpi buruk ada banyak yang dan juga berbeda-beda pada setiap orang yang mengalaminya, diantaranya karena faktor stres. Nah, stres merupakan salah satu faktor yang bisa memicu munculnya mimpi buruk. Stres dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tekanan di sekolah, kepindahan tempat tinggal, tekanan dalam pekerjaan, masalah sehari-hari, hingga peristiwa yang menyedihkan seperti kematian orang terdekat. Baik pendengar, semoga malam ini tidak ada yang mengalami mimpi buruk. Dan untuk menemani istirahat malam Anda, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

My Pringer masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini ya. Kita masih berbicara tentang mimpi buruk ya. Tentu ada juga yang sering mimpi buruk, ada juga yang sesekali ya. Mimpi buruk bisa terjadi pada usia anak-anak dari usia 2 hingga 6 tahun ya. Kemudian pada orang dewasa juga bisa terjadi, yang disebabkan oleh karena stres ataupun karena faktor lainnya, karena nonton film seram bisa juga, baca buku seram bisa juga. Nah, menonton film atau membaca buku seram sebelum tidur ini dapat memicu mimpi buruk. Dan hal ini pendengar, karena cerita menakutkan yang ada pada buku atau film ini bisa teringat saat kita tidur dan memicu mimpi buruk ya. Ini kalau bisa menjelang tidur jangan nonton yang seram-seram. Kemudian faktor pemicu lainnya karena makan mendekati waktu tidur. Nah, pendengar, kebiasaan makan terlalu larut malam dapat memicu metabolisme dan otak menjadi lebih aktif saat tidur, sehingga mungkin untuk memicu munculnya mimpi buruk. Nah, jadi pendengar, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami mimpi buruk ya. Dan kurang tidur juga bisa menjadi penyebab mimpi buruk ini pendengar. Untuk perubahan jadwal tidur yang menyebabkan waktu tidur tidak teratur atau berkurang, ini bisa menyebabkan mimpi buruk juga. Seseorang yang menderita insomnia atau susah tidur juga lebih rentan mengalami mimpi buruk. Dan kami berharap malam ini tidak ada yang mengalami mimpi buruk pendengar ya. Selamat istirahat saja, semoga bisa istirahat dengan baik dan besok bangun dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Selamat istirahat bagi yang saat ini lagi istirahat pendengar ya. Semoga bisa istirahat dengan baik, tidur yang nyenyak. Semoga tidak mengalami mimpi buruk ya. Mudah-mudahan besok bangun bisa bangun sesuai dengan waktunya. Kalau kita terbiasa tidur di jam yang sama, nanti bangun di jam yang sama, nanti kita akan terbiasa dengan jam yang sama. Walaupun tidur larut malam pun pasti bangun di jam yang sama ya. Mau libur, hari aktif kerja, kita tetap jaga pola tidur kita agar lebih berkualitas. Baik peringar, selanjutnya lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan untuk menemani istirahat malam Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Yi Mengxiang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek. Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas." Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan I Mung Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubbard.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang, aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: minta maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i tingzi, pagar.

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya. Dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru. Hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cungwomen kaisi, joko hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa
menjadi teman yang baik

0: Itulah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insiden.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Henry dan Martina, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Setelah rampung memeriksa Rudi Tanu Sudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan penghitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.
1: Iya Pak, saya baru di bentar Pak. Baru di izin ada tanggapannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanu Sudibyo alias Rudi Tanu Sudibyo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
3: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
2: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudi tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudi menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
1: Rudi, izin Rudi, ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
4: Enggak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
5: Tolong jalan ya.
6: Sebagai kuasa hukum yang langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksaan sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
5: Enggak, Pak.
6: Jadi berjalan dengan apa? Baik.
2: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudi Tanu Sudibyo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya itu dilakukan melalui kerjasama saat pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia.
1: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
2: Bahwa swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bahwa Presiden Prabowo Subianto meletakkan pangan, energi, dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
1: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
3: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun, Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Dengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dan di meja pengarah acara ada Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali dan kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi pendengar, dalam pembahasan Kopi Pro 3 ini mengangkat topik sama dengan pada sore tadi, wawancara Pro 3 RRI dengan sejumlah narasumber pada setelah Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat tentang usulan nama dari RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset. Hal itu disampaikan oleh pakar publik sekaligus tokoh pers Bambang Harimurti yang mengusulkan nomenklatur RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset. Tujuannya agar undang-undang ini nantinya tidak melegalisasi upaya pencurian aset secara legal. Mencuri aset secara legal. Disalahgunakan undang-undang ini. Hal itu disampaikan Bambang dalam rapat dengar pendapat komisi bersama dengan Komisi 3 DPR RI terkait RUU perampasan aset di gedung DPR. Ia juga menyoroti RUU perampasan aset yang berpotensi memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk mengambil alih hak milik pribadi. Ia juga mengatakan RUU ini harus memiliki perlindungan yang kuat terhadap kemungkinan upaya penyalahgunaan. Sebagai ini sebenarnya tujuan utamanya kan memang untuk mengambil kembali atau memiskinkan, kalau boleh dibilang demikian, kalau istilah merampas aset itu adalah usaha untuk mencoba untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi merampas asetnya. Tapi kemudian pembahasannya berkembang karena memutuskan siapa yang mengelola dananya, apakah harus membentuk badan baru, lembaga baru, lalu bagaimana memilih dan memilah mana aset yang dicurinya atau pukul rata semua. Jadi setelah diputuskan inkrah oleh pihak pengadilan, banding dan lain sebagainya sudah selesai, lalu kemudian bersalah melakukan korupsi, maka akan disita seluruh asetnya tanpa pandang bulu, artinya memiskinkan sebagai efek jera atau bagaimana? Itu terus dalam pembahasan tentunya. Tapi pada dini hari ini kita tidak membahas soal substansinya nih. Bukan membahas nanti setelah dirampas siapa nih yang mengelola nih, diserahkan ke siapa? Ke KPK kah? Atau membentuk lembaga badan baru kah yang mengatur mengelola hasil rampasan aset dari para koruptor kah? Atau bagaimana? Transparansinya bagaimana? Memilih dan memilah ini, apakah harus dipilih dan dipilah nanti aset si koruptor ini atau tidak, atau gimana? itu bukan substansinya kita bahas, tapi namanya dari undang-undang perampasan aset menjadi usulannya itu undang-undang melindungi aset. Itu yang mencuat dan dibahas pada sore tadi. Nah, silakan di line telepon maupun ada nomor 3 RRI di sesi yang pertama ini nanti kami buka untuk Anda.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.
4: Kali ini terkait dengan RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Wacana perubahan nama RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi terkait pemulihan aset hasil kejahatan. Perubahan ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak milik masyarakat dengan proses penyitaan dan perampasan yang memiliki dasar hukum jelas. Lantas bagaimana untuk memastikan agar RUU melindungi aset ini tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemilik aset yang sah? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro 3.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safira.
4: Waalaikumsalam, Bapak. Ini wacana pengubahan ya antara perampasan aset menjadi perlindungan melindungi aset ya, pemberantasan aset. Ini bagaimana DPR melihat hal ini, Pak Nasir?
5: Ya, tentu saja DPR hari ini masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset itu dengan mengundang banyak pihak, ya, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa yang punya minat terhadap rancangan undang-undang ini, dan juga organisasi non pemerintah seperti teman-teman NGO yang juga punya minat yang sama. Jadi soal nama ya tentu kita masih ingat ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Yang pasti kan, yang pasti satu rancangan undang-undang itu didesain untuk menjemput masa depan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi aset-aset yang dibawa atau dimaling atau dicuri, diambil oleh para koruptor. Nah, karena itu dalam pandangan saya pribadi, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para narasumber atau orang-orang yang kami undang ke Komisi 3 itu. Ada juga rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, ada perlindungan aset, ada perampasan aset. Dan tentu saja kami berharap bahwa isinya yang paling penting itu adalah melindungi setiap orang yang sudah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini memang menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan perdata dan pendekatan pidana. Selama ini praktiknya adalah pendekatan pidana. Jadi seorang terdakwa tindak pidana korupsi itu akan disita atau dirampas oleh negara setelah memiliki keputusan hukum yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja ini berpeluang aset-aset hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan atau disamarkan, digelapkan, ya, sehingga kemudian sulit untuk diambil sepenuhnya atau tidak bisa diambil seluruhnya, begitu. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan perdata itu adalah pendekatan di mana negara melalui pengadilan bisa mengambil itu, ya, kemudian proses persidangan terus berjalan, pidananya terus berjalan. Misalnya nanti kalau misalnya putusan hakim mengatakan bahwa aset-aset yang disita oleh negara itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dikembalikan. Misalnya kemarin kasus yang menimpa Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang ada tiga kendaraan roda empatnya yang dikembalikan oleh negara melalui KPK karena tidak masuk dalam harta tindak pidana korupsi, begitu.
4: Baik. Ya, Pak Nasir, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Nasir, mohon tidak ditutup. Ada informasi berikut ini.
0: Catatan peristiwa.
1: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
4: Nah, Pak Nasir, dengan adanya usulan ya, perubahan menjadi melindungi aset dari sebelumnya perampasan aset, apakah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun persepsi di masyarakat agar lebih ramah, atau memang ada perubahan cara pandang yang lebih mendasar lagi, Pak?
5: Iya, kalau kita merujuk kepada konstitusi, di mana hak kepemilikan terhadap benda atau harta itu kan dijamin. Oleh karena itu, ada jaminan bahwa tindak pidana upaya untuk merampas aset, ya, merampas aset, mengambil aset hasil tindak pidana korupsi itu tetap harus dilakukan secara fair, ya. Jadi ada pengadilan yang fair, pengadilan yang bebas, ya, yang independen, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini tidak dijadikan dalam tanda kutip sebagai alat politik untuk menyasar lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami hari ini berusaha sedemikian rupa agar kemudian telah rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang penegak hukum yang melakukan tugas dalam konteks perampasan aset ini benar-benar independen. Ya, dan tidak kutip diintervensi, sehingga itu akan merugikan seorang terdakwa tindak pidana korupsi, meskipun memang orang benci dengan koruptor, tapi tentu saja dia masih punya hak asasi dalam konteks kepemilikan harta benda yang dia miliki, kecuali memang harta-harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan, ya, kemampuan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime. Yeah. Sehingga kemudian aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki kemampuan yang ekstra, ya, sehingga kemudian memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengambil, ya, merampas hasil-hasil kejahatan korupsi tersebut.
4: Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat ya tentang bagaimana tidak hanya sekedar undang-undang saja nantinya, tapi aksi nyata di lapangan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun sanksi ya jika koruptor ini melakukan korupsi ke depannya.
5: Terima kasih Pak Andi, Pak Ramli, dan Pak Widi. Jadi sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tiga penelepon tadi itu, ya, soal pengkhianat, ya, kemudian juga soal implementasi di lapangan, dan juga soal nama, ya. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati, ya, hati-hati, dan memang mengusut kasus-kasus korupsi ini juga bukan tidak mudah, ya. Dia sangat sulit karena tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi dan relasi yang dibangun, aset-aset yang dikorupsi itu bisa saja disembunyikan di negara lain atau kemudian disamarkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan kemampuan yang ekstra dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya dan kawan-kawan di Komisi 3 hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, berusaha untuk terus menggali, mendalami, agar kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa, ya, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi terkait juga misalnya bagaimana nanti apakah saat rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, di dalamnya ada badan, ya, independen yang mengelola aset-aset yang dirampas itu, lalu apakah misalnya sebahagian

0: seluruhnya masuk ke aset atau neraca keuangan negara, tapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun selama ini memang hasil-hasil rampasan aset itu berupa rumah, kemudian juga ruko atau yang lain-lain itu diserahkan oleh KPK kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini ada juga yang diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, misalnya dia punya lahan pertanian hasil tidak pidana korupsi, maka diserahkan kepada kelompok-kelompok tani untuk dikelola, dan atau kemudian kalau mereka punya rumah besar itu bisa dikelola oleh masyarakat yang selama ini bergerak di bidang sosial atau untuk rumah singgah bagi orang-orang yang sakit atau untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
1: Diperuntukkan untuk hal yang bermanfaat ya, Pak Nasir Chang.
0: Betul, okay. Betul.
1: Tapi kan muncul juga kekhawatiran nih di publik ya, ataupun di masyarakat soal potensi adanya tebang pilih, Pak. Bagaimana untuk memastikan agar tidak adanya tebang pilih dan juga tetap rata ya untuk semua pelaku-pelaku korupsi?
0: Itu sebabnya integritas, kompetensi itu menjadi penting, dan bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu ada pada hakim. Ya, karena mereka lah yang akan memutuskan baik dalam pendekatan perdata maupun pidana terkait dengan aset-aset itu. Nah, karena itu kan semuanya kan tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi hakim itu mendengar fakta-fakta di persidangan, dan itu saja kita harapkan bahwa nanti ada ada supporting system, ada supporting system yang membantu para hakim untuk bisa memastikan bahwa apa-apa yang dituntut oleh jaksa itu adalah sesuatu yang benar dan faktual begitu.
1: Jadi kapan Pak untuk RUU-nya segera disahkan, Pak Nasir Jamil?
0: Saya belum bisa memastikan kapan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting, kami ingin memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar bisa ya membantu negara dan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu semua pasal-pasal dalam draft rancangan undang-undang ini terus kami pelajari, dan tentu saja masyarakat bisa menyaksikan langsung atau lewat media sosial yang ditayangkan oleh DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini di Komisi 3 DPR RI.
1: Baik. Terima kasih.

Jadi yang mengusulkan itu bukan DPR. Jadi DPR di masa resesnya ini mengundang sejumlah pihak untuk diminta pendapatnya membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Salah satunya adalah mantan pemimpin redaksi majalah Tempo, yaitu Bambang Harimurti. Ia menyampaikan pendapatnya bahwa harus ada pagar yang jelas. Pertama, tidak boleh ada perampasan aset permanen tanpa pengadilan yang independen, yang jujur, yang independen. Harus dibedakan penyitaan dengan batas waktu sementara dengan penyitaan permanen. Jaksa, polisi, lembaga administrasi tidak boleh diberikan kewenangan final dan mengikat untuk menentukan warga negara mana yang akan kehilangan haknya terhadap harta benda atau aset. Muaranya apa? Garis bawahnya apa? Pengadilan yang independen. Khawatirnya apa? Ini akan disalahgunakan. Rancangan undang-undang perampasan aset khawatirnya akan disalahgunakan. Akhirnya merugikan

0: masyarakat. Iya, tanggapan Anda Pak Matulis Bolga. Halo, selamat dini hari Pak Matulis.
1: Ya, 23, salam sehat.
0: Ya,
1: salam sehat Tenggu.
0: Iya, salam sehat Tenggu, silakan Pak.
1: Ya, polemik kontroversi istilah merampas dengan melindungi aset koruptor gitu, Bung.
0: Melindungi itu melindungi uang rakyat. Yang dimaksud dengan melindungi itu konteksnya bukan melindungi uangnya koruptor.
1: Iya, pasti DPR kita ini, mohon maaf ya, Bung Fajar, kita nggak terkadang melihat kinerjanya dalam mentafsir itu apa namanya draft RUU ini, kalimat per kalimat, pasal per pasal, ayat demi ayat, diksi pemilihan itu selalu gini aja kualitasnya gitu loh. Kita nggak yakin orang di Komisi 3 itu memang betul-betul pakar. Ini kan dari zaman Pak SBY ya, tahun 2003 periodenya Pak SBY ini juga disampaikan bagaimana SOP dan ini semua, tapi semua itu gagal di DPR gitu loh. Kita nggak percaya gitu. Entahpun kita beri waktu begitu. Sekarang kalau yang serius, Pak Presiden bikin perpu aja dulu pancingannya, mumpung mereka membicarakannya. Padahal setiap membicarakan itu kan DPR pakai anggaran ke sana, untuk RDP lah, untuk rapat paripurna lah, itu pakai APBN loh, Pak Fajar,
0: yeah,
1: dari pajak kita gitu loh. Tapi kan nggak ada hasilnya, selalu kualitasnya kualitas anak TK gitu loh. Ya memang betul orang DPR kita orang jalanan kok, gitu kan. Pasal demi pasal karet diapakan gitu. Dan bisa juga cara kerja bimsalabim. Yang kemarin kita selalu membilangkan ini, yang lain yang disahkannya jadi prolegnasnya kan gitu. Jadi kita udah pesimis dengan DPR kita, entah dari era ke era ataupun sampai sekarang ya begitu, yang tidak jelas membuat diksi atau pemilihan istilah ini. Yang kedua, ini seharusnya dibuka ke publik, Bu Fajar. Mereka apa-apanya persidangan RUU ini gitu.
0: Iya, nak.
1: Dan dilibatkan apa independen, akademisi dari kampus dan sebagainya, pakar-pakar kan, untuk draft ini apa sih, setiap pasal ini apa sih gitu. Jangan jadi kecolongan gitu. Jangan jadi pasal karet, pasal bancakan gitu loh. Yang ini selalu terjadi begitu. Saya pikir nggak mungkin lagi dari kerja dari nol ya, kalau memang sudah ada rancangan draftnya itu dibuka ke publik dan dibahas bersama di DPR dan kita nonton gitu loh, mengikutinya pasal demi pasal gitu, ahli bahasa diundang ke sana gitu kan. Jadi ada, dan berikutnya jelas juga ini bagaimana perampasan aset ini ada lembaga yang memang khusus melindungi ini, jangan disita sama kejaksaan. Tapi gudang atau tempat penyimpanan ini kemana, barang bukti apa sitanya nggak jelas gitu loh. Kembali ke cadangan devisa negara kapan kita juga nggak tahu.
0: Baik. Terima kasih Pak Matali. Ya, yo, Bung Salam. Saya harus jelaskan bahwa yang mengusulkan itu bukan DPR. Yang mengusulkan siapa? Para ahli, akademisi dari berbagai profesi, dari advokat, dari akademisi, dari jurnalis, ya. Tadi yang mengusulkan RUU diganti menjadi melindungi aset itu dari mantan redaktur Majalah Tempo. Majalah Tempo tahu sendiri kan, begitu apa namanya, kritis gitu ya. Nah, di sisi lain dari nama-nama yang diusulkan apa? Misalkan selain mengganti istilah perampasan aset, ada juga yang mengusulkan misalkan seperti akademisi dari Universitas Muhammadiyah menilai bahwa RUU perampasan aset belum menjadi istilah yang ideal atau masih kurang ideal. Karena tujuan utamanya adalah aset recovery, memulihkan aset yang hilang, keuangan negara yang hilang, uang masyarakat lah, uang rakyat yang hilang, pemulihan, aset recovery. Jadi istilah perampasan itu tidak, belum ideal kalau istilahnya, istilah yang diucapkan oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra. Sementara dari advokat juga dimintai pendapatnya. Salah satunya adalah Juniper Kirsang yang mengatakan bahwa istilah perampasan aset bisa diganti jika tujuan adalah pemulihan aset, maka bisa diubah menjadi undang-undang pemulihan aset. Jadi melindungi aset itu satu usulan aja. Masih banyak usulan-usulan lainnya. Saat ini Komisi 3 DPR RI sedang menerima masukan masyarakat dari berbagai pakar, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keilmuan. Itu satu. Yang kedua, nantinya akan secara terbuka masyarakat bisa mengikuti jalannya pembahasan RUU perampasan aset ini. Kalau selama belum diubah, saya sebut saja Undang-Undang Perampasan Aset supaya lebih dikenal ataupun dinotis oleh masyarakat ya, oleh pendengar Pertiga RI. Sifatnya nanti akan terbuka. Itu juga disampaikan tadi oleh narasumber kami pada pagi tadi dari Komisi 3 DPR RI yang bersedia. Kalau Anda terlewatkan, nanti kami coba putra ulang lagi ya apa yang disampaikan oleh Pak Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Pak Anggian di Medan, Pak Anggian selamat.
2: Ya, sama Dini Ali, Bang Fajar.
0: Iya. Iya. Silakan Pak Anggian.
2: Baik. Menurut saya RUU perampasan aset berubah menjadi RUU melindungi aset. Perubahan ini dapat menjadi langkah maju jika implementasinya efektif dan transparan.
0: Mm-hmm.
2: Namun perlu diingat bahwa perubahan ini harus diikuti dengan regulasi yang jelas, Bung Fajar, dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demikian Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Anggian di Medan. Nah, itu pun jadi catatan yang diberikan oleh Bambang Harimurti ya. Beliau adalah sebentar. Dari mantan redaktur majalah Tempo ya, ya dari perwakilan dari pers lah, dari pers yang menyoroti juga ini soal beberapa poin ya. Pertama itu jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan asetnya terancam untuk disita permanen atau dirampas ya, itu bukan tanggung jawab si tersangkanya, terdakwanya. Misalkan saya tiba-tiba di sidang dan harta saya terancam akan disita dengan undang-undang ini. Maka yang membuktikan bahwa harta itu adalah harta yang legal yang saya dapat, itu kewajiban dari penuntut, dari negara. Kan ada istilah pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik itu saya harus membuktikan bahwa uang yang saya dapat itu dari hasil yang resmi, yang legal. Kalau ini beban itu seharusnya yang nuntut nih. Kan yang menuduh kan misalkan dituduh bahwa hasil uang yang saya terima, semua harta benda saya itu hasil dari kejahatan, korupsi. Maka yang menuduh itu dalam hal ini jaksa penuntut umum misalkan atau KPK atau siapapun itu penegak hukum, itu yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa uang yang saya terima itu tidak sah atau ilegal dan wajib untuk dikembalikan ke negara. Itu catatannya. Jadi tidak menambah beban si tersangkanya ini. Yang keempat adalah ada kekayaan yang belum bisa dijelaskan. Jadi kalau tadi saya di awal saya gambarkan nih, Fajar Nugroho punya harta misalkan andai 1 miliar. Amin. Ternyata saya dituduh korupsi. Maka uang atau aset yang saya miliki harus dibuktikan mana hasil kejahatan korupsi saya dengan harta yang legal. Selama kekayaan belum bisa dapat dijelaskan, maka harus dimasukkan ke dalam misalkan nih asetnya warisan ternyata nih, bukan korupsi gitu ya, atau investasi yang kemudian investasinya menguntungkan, jadi untungnya gede banget gitu. Nah, itu harus dibedakan gitu supaya ya, tapi itu salah satu masukannya ya, harus dibedakan. Jadi nggak bisa semuanya harus disita di tapi kalau dari kacamata yang lain bahwa itu adalah sebuah hukuman yang dalam tanda kutip itu adalah efek jera. Jadi siapapun yang melakukan korupsi dengan adanya undang-undang perampasan aset, saya masih menggunakan perampasan aset ya, itu harapannya punya efek jera. Dengan cara apa? Dengan cara semua hartanya, entah itu yang didapat secara legal maupun ilegal, itu dirampas atau dimiskinkan kalau kata kasarnya gitu, sebagai efek jera. Jadi gak ada lagi yang mau korupsi. Tapi kita bukan bahas soal substansinya itu, kita bahas soal namanya dulu nih. Namanya dulu, ternyata banyak masukannya nih ya. Sekarang ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Pak Haji Pajar.
0: Waduh, berat ya, banget.
3: Jaya.
0: Ya.
3: Yang penting mah berat, tapi kan gak korupsi.
0: Ya.
3: Mau korupsi uang dari ya. Mana?
0: Dari mana korupsi?
3: Dibayar ya, iya. Paling korupsinya lagi itu doang, lagi tidur. Gak lagi siaran. Ini temanya apa Bung?
0: Rancangan undang-undang perampasan aset diusulkan namanya diganti jadi rancangan undang-undang melindungi aset atau rancangan undang-undang pemulihan aset. Jadi bukan perampasan aset, namanya dulu diganti. Menurut Pak Caswa gimana?
3: Tapi itu yang mengganti itu siapa?
0: Usulan, ini baru usulan, belum diganti. Oh, baru usulan. Iya.
3: Tapi kata saya sih, sebenarnya sih gak usah banyak cara neko-neko lah. Percuma.
0: Yang penting sahin aja dulu ya. Yang penting yang efek penting jerak mah, gitu ya.
3: Yang penting mah efek jerak.
0: Iya, pasalnya itu mati. Ya. Waduh.
3: Jadi seperti itu orang-orang yang korupsi. Sekarang kayak okay. Gini, Bung Pajar. Misalkan punya harta sebelum jadi calon ini sekian hektar, 2 hektar.
0: Iya.
3: 2 hektar. Ketika Mas Pajar itu jadi pejabat, nambah jadi 5 hektar misalkan seperti
0: itu. Iya.
3: Itu yang 3 hektar tersebut dirampas asetnya.
0: Oh. Oke, okay, baik.
3: Itu banyak neko-neko.
0: Iya, oke, okay, baik. Makasih. Yo.
3: Apa?
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting pasalnya isinya apa aja deh, namanya terserah kalau Pak Caswa bilang. Mau namanya apa, perampasan aset, melindungi aset, pemulihan aset, apapun itu, yang penting pasalnya nih bunyinya gimana gitu. Yang penting bisa menimbulkan efek jera. Tapi kalau soal hukuman mati tentu beda undang-undang ya tentunya Pak Caswa ya. Mbak Kelin Jakarta. Mbak Kelin, selamat dini hari.
4: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Mbak Kelin.
4: Wah. Bung Pajar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kelin sehat ya.
4: Ngomong sama Bung Wisnu, suaranya Bung Pajar empuk kayak spring bed.
0: Empuk kayak spring bed. Terima kasih Mbak Kelin. Silakan Mbak Kelin.
4: Kalau menurut Kelin sendiri, ini sih setuju sama yang barusan Bapak tadi tuh.
0: Pak Caswa di Brebes.
4: Ya, terserah.
0: Uh-uh.
4: Yang penting apa yang dikorupsi itu berapa besarnya dipulangin kan?
0: Dipulangin.
4: Ya? Terus kalau bisa ada denda deh. Biar
0: ada denda.
4: Terus kalau perkara perlindungan aset pribadi, terserah hutang dulu pulangin deh. Hutangnya pulangin deh yang dicuri gitu. Ada dendanya dong.
0: Ada denda.
4: Kenapa,
0: ya. Ibaratnya kan denda kalau doang. Misalkan mencuri sepeda motor, masa cuma balikin sepeda motornya doang, nggak ada.
4: Iya.
0: Sama aja ya, ngebalikin yang udah dicuri gitu aja. Nggak ada sanksi.
4: Urusan pribadi dia aja gede, apalagi uang negara kan.
0: Uang
4: rakyat gede kan.
0: Uang masyarakat juga itu, uang yang makelin juga itu.
4: Itu dia makanya. Kalau menurut saya sih gitu aja sih.
0: Okay.
4: Yang dicuri dipulangin plus denda.
0: Plus denda.
4: Sekarang kan tahu sendiri kalau di penjara enak banget loh.
0: Nah,
4: di penjara
0: itu
4: sampai
0: dia.
4: Ada duta itu kan. Di penjara aja ada duta.
0: Oke. Baik, Mbak Kelin, makasih. Yuk.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kami buka lagi line telepon di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
2: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
1: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
3: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
1: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Semarang, Gustina, meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika adanya temuan.
1: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
2: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
1: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis mahal.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
3: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
2: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Peristiwa. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini terkait dengan RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Wacana perubahan nama RUU perampasan aset menjadi RUU melindungi aset menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi terkait pemulihan aset hasil kejahatan. Perubahan ini pendengar menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak milik masyarakat dengan proses penyitaan dan perampasan yang memiliki dasar hukum jelas. Lantas bagaimana untuk memastikan agar RUU melindungi aset ini tetap efektif memberantas kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemilik aset yang sah? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro3.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safira.
1: Waalaikumsalam, Bapak. Ini wacana pengubahan ya antara perampasan aset menjadi perlindungan melindungi aset ya, pemberantasan aset. Ini bagaimana DPR melihat hal ini, Pak Nasir?
2: Ya, tentu saja DPR hari ini masih terus membahas rancangan undang-undang perampasan aset itu dengan mengundang banyak pihak ya, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa yang punya minat terhadap rancangan undang-undang ini, dan juga organisasi non pemerintah seperti teman-teman NGO yang juga punya minat yang sama. Jadi soal nama, ya tentu kita masih ingat ada yang mengatakan apalah artinya sebuah nama, kan begitu. Yang pasti satu rancangan undang-undang itu didesain untuk menjemput masa depan, terutama dalam konteks bagaimana negara menyikapi aset-aset yang dibawa atau dimaling atau dicuri, diambil oleh para koruptor. Nah, karena itu dalam pandangan saya pribadi, memang ada beberapa nama yang diusulkan oleh para narasumber atau orang-orang yang kami undang ke Komisi 3 itu. Ada juga rancangan undang-undang tentang pemulihan aset, ada perlindungan aset, ada perampasan aset. Dan tentu saja kami berharap bahwa isinya yang paling penting itu adalah melindungi setiap orang yang sudah didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini memang menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan perdata dan pendekatan pidana. Selama ini praktiknya adalah pendekatan pidana. Jadi seorang terdakwa tindak pidana korupsi itu akan disita atau dirampas oleh negara setelah memiliki keputusan hukum yang ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja ini berpeluang aset-aset hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan atau disamarkan, digelapkan, ya, sehingga kemudian sulit untuk diambil sepenuhnya atau tidak bisa diambil seluruhnya begitu. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan perdata itu adalah pendekatan di mana negara melalui pengadilan bisa mengambil itu, ya. Kemudian proses persidangan terus berjalan, pidananya terus berjalan. Misalnya nanti kalau misalnya putusan hakim mengatakan bahwa aset-aset yang disita oleh negara itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, maka dikembalikan. Misalnya kemarin kasus yang menimpa Wamenaker, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang ada 3 kendaraan roda 4-nya yang dikembalikan oleh negara melalui KPK karena tidak masuk dalam harta tindak pidana korupsi, begitu.
1: Baik. Ya, Pak Nasir, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan hal ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Nasir, mohon tidak ditutup. Ada informasi berikut ini.
0: peristiwa.
3: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
1: Nah, Pak Nasir, dengan adanya usulan ya, perubahan menjadi melindungi aset dari sebelumnya perampasan aset, apakah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun persepsi di masyarakat agar lebih ramah, atau memang ada perubahan cara pandang yang lebih mendasar lagi, Pak?
2: Iya, kalau kita merujuk kepada konstitusi, di mana hak kepemilikan terhadap benda atau harta itu kan dijamin. Oleh karena itu, ada jaminan bahwa tindak pidana upaya untuk merampas aset ya, merampas aset, mengambil aset hasil tindak pidana korupsi itu tetap harus dilakukan secara fair ya. Jadi ada pengadilan yang fair, pengadilan yang bebas ya, yang independen, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini tidak dijadikan dalam tanda kutip sebagai alat politik untuk menyasar lawan-lawan politik. Oleh karena itu, kami hari ini berusaha sedemikian rupa agar kemudian telah rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang penegak hukum yang melakukan tugas dalam konteks perampasan aset ini benar-benar independen. Ya, dan tidak kutip diintervensi, sehingga itu akan merugikan seorang terdakwa tindak pidana korupsi, meskipun memang orang benci dengan koruptor, tapi tentu saja dia masih punya hak asasi dalam konteks kepemilikan harta benda yang dia miliki, kecuali memang harta-harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan ya, kemampuan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime. Yeah. Sehingga kemudian aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki kemampuan yang ekstra, ya, sehingga kemudian memastikan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk mengambil, ya, merampas hasil-hasil kejahatan korupsi tersebut.
1: Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat ya, tentang bagaimana tidak hanya sekedar undang-undang saja nantinya, tapi aksi nyata di lapangan. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun sanksi ya, jika koruptor ini melakukan korupsi ke depannya.
2: Terima kasih Pak Andi, Pak Ramli, dan Pak Widi. Jadi sebenarnya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tiga penelepon tadi itu, ya, soal pengkhianat, ya, kemudian juga soal implementasi di lapangan, dan juga soal nama ya. Tapi sekali lagi memang kita harus hati-hati, ya, hati-hati, dan memang mengusut kasus-kasus korupsi ini juga bukan tidak mudah, ya. Dia sangat sulit karena tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi dan relasi yang dibangun, aset-aset yang dikorupsi itu bisa saja disembunyikan di negara lain atau kemudian disamarkan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dibutuhkan kemampuan yang ekstra dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan kepada negara dan kepada masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya dan kawan-kawan di Komisi 3 hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal, berusaha untuk terus menggali, mendalami, agar kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa, ya, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan perekonomian negara, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi terkait juga misalnya bagaimana nanti apakah saat rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan, di dalamnya ada badan, ya, independen yang mengelola aset-aset yang dirampas itu. Lalu apakah misalnya sebahagian harta rampasan aset dari tindak pidana korupsi itu diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok di masyarakat seperti yang ada di Paris, seperti yang di Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi masyarakat juga mendapatkan itu, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang dilakukan oleh negara itu berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi itu sebenarnya sehingga hasil rampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi itu tidak seluruhnya masuk ke aset atau neraca keuangan negara, tapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun selama ini memang hasil-hasil rampasan aset itu berupa rumah, kemudian juga ruko atau yang lain-lain itu diserahkan oleh KPK kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Nah, harapan kita ke depan mudah-mudahan dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini ada juga yang diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Yeah. Nah, misalnya dia punya lahan pertanian hasil tindak pidana korupsi, maka diserahkan kepada kelompok-kelompok tani untuk dikelola, dan atau kemudian kalau mereka punya rumah besar itu bisa dikelola oleh masyarakat yang selama ini bergerak di bidang sosial, atau untuk rumah singgah bagi orang-orang yang sakit atau untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
1: Diperuntukkan untuk hal yang bermanfaat, ya Pak Nasir Chan.
2: Betul, okay. Betul.
1: Tapi kan muncul juga kekhawatiran nih di publik, ya, ataupun di masyarakat soal potensi adanya tebang pilih, Pak. Bagaimana untuk memastikan agar tidak adanya tebang pilih dan juga tetap rata, ya, untuk semua pelaku-pelaku korupsi?
2: Itu sebabnya integritas, kompetensi itu menjadi penting, dan bagaimana pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya itu ada pada hakim, ya, karena mereka lah yang akan memutuskan baik dalam pendekatan perdata maupun pidana terkait dengan aset-aset itu. Nah, karena itu kan semuanya kan tergantung dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi hakim itu mendengar fakta-fakta di persidangan, dan itu saja kita harapkan bahwa nanti ada supporting system yang membantu para hakim untuk bisa memastikan bahwa apa-apa yang dituntut oleh jaksa itu adalah sesuatu yang benar dan faktual, begitu.
1: Jadi kapan, Pak, untuk RUU-nya segera disahkan, Pak Nasir Jamil?
2: Saya belum bisa memastikan kapan. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Tapi yang paling penting, kami ingin memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar bisa, ya, membantu negara dan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu semua pasal-pasal dalam draft rancangan undang-undang ini terus kami pelajari, dan tentu saja masyarakat bisa menyaksikan langsung atau lewat media sosial yang ditayangkan oleh DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini di Komisi 3 DPR RI.
1: Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil atas waktunya di Radio Pro 3. Kita nantikan, ya, tentang RUU melindungi aset.
2: Baik.
1: Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami akan lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Kalau sebelumnya kami berbincang dengan Komisi 3 DPR RI terkait dengan dinamika ya dan juga progres pembahasan RUU perampasan aset, kita akan juga perbincangkan dengan perspektif lainnya. Karena terlihat ya bahwa prosesnya memang masih berjalan dan penuh dengan pertimbangan. Di satu sisi ada dorongan agar regulasi ini segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain juga ada kehati-hatian agar aturan ini tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak milik masyarakat. Lalu sebenarnya seberapa penting RUU ini untuk disahkan dan apakah ada tantangan dari substansinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi dan Pencucian Uang Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
0: Wawancara Pro 3.
4: Kira.
1: Salam sehat.
4: Ya, salam sehat selalu.
1: Amin. Pak Zainuddin, melihat dinamika yang terjadi saat ini ya, RUU perampasan aset diusulkan menjadi RUU melindungi aset. Bagaimana Anda melihat urgensi dari adanya wacana ini?
4: Ya, yang pertama perlu dikaji ya secara serius, komprehensif, dan mendalam terkait dengan mulai dari latar belakang atau landasan dari dibuatnya rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini masih menjadi dinamika ya pembahasannya, mulai dari nomenklatur judulnya ya, kita perlu melihat secara filosofi, sosiologis, kemudian yuridis ya, termasuk kata melindungi aset ya, secara harfiah itu dapat menimbulkan persepsi ya, undang-undang itu melindungi aset termasuk hasil dari tindak pidana. Nah, yang kedua, bahwa sampai hari ini Juli 2026 ya, nomenklatur yang digunakan di DPR itu masih menggunakan istilah rancangan undang-undang perampasan aset. Yeah. Dan perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari rancangan undang-undang perampasan aset ya sampai hari ini ya, itu kan memang secara filosofi ada, yang pertama adalah bagaimana merampas aset hasil tindak pidana atau kejahatan. Ini itu yang mendasar. Uh-huh. Yang kemudian muncul adalah bagaimana sekarang melindungi aset-aset yang sah. Yeah. Nah, ini kan dua hal yang perlu kita kaji secara mendalam. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita melihat standar-standar internasional ya, termasuk berdirinya UNCIC ya terkait dengan aset ini sendiri, lebih tepat menggunakan istilah aset recovery atau bagaimana pemulihan aset dalam hal ini aset dari negara. Tidak, karena kalau menggunakan kata-kata melindungi atau pelindungan aset, nah ini akan ada menimbulkan persepsi sebenarnya yang dilindungi atau yang dilindungi itu aset mana begitu.
1: Iya, akan menimbulkan ya kan? Pertanyaan. Apakah juga di masyarakat menurut
4: pertanyaan,
1: Pak Zainuddin?
4: Iya, karena lima hal ya yang berdasar yang perlu kalau saya menggunakan istilah aset recovery ya. Bagaimana memulihkan aset negara kalau perampasan aset sampai hari ini itu menjadi debatable. Artinya ada lima hal yang wajib ya dilakukan dalam hal ini oleh aparat penegak hukum apabila memang dikhawatirkan undang-undang ini akan menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan ya. Yang pertama adalah bagaimana ada due process of law dalam penegakan hukumnya. Artinya perampasan aset itu tidak boleh sewenang-wenang dilakukan oleh para penegak hukum. Dan itu harus diatur oleh di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ada perlindungan pihak ketiga ya yang punya itikad baik. Nah, bagaimana dilindungi? Nah, ini persepsi melindungi tadi. Kemudian yang ketiga,

0: dana atau kejahatan. Itu kan bisa dari korupsi, bisa pencucian uang, bisa narkoba dan seterusnya. Itu sangat banyak sekali itu untuk dalam proses penanganannya.
1: Menarik juga tadi Pak Zainuddin sempat menyampaikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu kekhawatiran dari publik. Bagaimana kemudian seharusnya batasan antara kewenangan negara dalam merampas aset warga saat ini, Pak Zainuddin?
0: Jadi kan di dalam sistem peradilan pidana, kita kan mengenal due process of law ya Mbak Kira ya. Artinya dalam hukum pidana pun ada pembalikan beban pembuktian, ada pembuktian terbalik. Di beberapa negara itu penerapannya diterapkan bagaimana ketika orang itu dapat membuktikan bahwa uang yang dia dapatkan itu berasal dari yang sah dan legal, itu nggak bisa sembarangan aparat penegak hukum itu merampas. Nanti kan ada proses di situ nanti, kalau kita belajar di beberapa negara yang sudah menerapkan undang-undang aset rokapre ini Mbak, itu memang lebih banyak menelusuri asetnya daripada tindak pidana badannya. Sehingga proses yang nanti diberlakukan itu seperti penerapan hukum perdata. Jadi negara mengajukan gugatan terkait dengan harta seseorang, dan seseorang itu memberikan pembuktian terhadap apa yang harta-harta yang ia miliki. Apabila sah, makanya saya mengenakan istilah apabila sah, mengapa harus resah gitu. Apabila bersih, kenapa harus risih? Nah itu yang mungkin perlu diperkuat juga di dalam rancangan undang-undang ini nanti ke depan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kemudian perampasan aset yang sewenang-wenang itu tidak terjadi. Dan kita perlu banyak belajar juga, ada banyak termasuk di Asia Tenggara itu sudah di Singapura, kemudian di Thailand, Malaysia, Filipina itu sudah menggunakan itu. Dan itu kita perlu banyak belajar tentang hal itu, dan saya pikir kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan perampasan aset yang sewenang-wenang itu bisa diminimalisir.
1: Baik,
0: Mbak Syira.
1: Nah, nantinya kemudian seperti apa pengawasan yang perlu dilakukan baik dari lembaga peradilan ataupun dari publik sendiri ya untuk aturan ini?
0: Yang tadi ada lima prinsip ya terkait dengan penerapannya, termasuk prinsip yang keempat tadi saya sampaikan adanya pengawasan independen untuk penyalahgunaan kewenangan. Tentu saja ada perlu dibentuk mungkin lembaga ya yang independen untuk mengawasi penyalahgunaan kewenangan ini. Kemudian ada juga bagaimana transparansi pengelolaan aset yang telah dirampas tadi. Jangan sampai timbul korupsi baru dalam dalam adanya melaksanakan perampasan aset ini. Ini yang tentu saja peran masyarakat ya, peran dalam pengawas DPR dalam pembahasan ini juga dalam membuat rancangan undang-undangnya benar-benar secara komprehensif ya, dikaji secara serius ya, mendalam. Baik. Sehingga rancangan undang-undang ini benar-benar selain merampas juga melindungi hak-hak yang orang yang memiliki itikad baik.
1: Intinya penegasan di dalam undang-undangnya lebih dipertegas lagi, kemudian hukuman dan juga tindak lanjutnya ya, Pak Bagio.
0: Baik. Dipertegas, diperkuat itu.
1: Terima kasih. Pak Bagio. Publik tentu menanti-nantikan ya, Pak Zainuddin, bagaimana agar undang-undang ini segera disahkan dan juga tadi pertimbangan dari sanksinya agar diperberat, juga bagaimana agar tindak lanjutnya di lapangan bisa implementasi ya, Pak Zainuddin. Bagaimana Anda melihat hal ini terkait dengan bisa dikatakan RUU yang cukup berlarut-larut tidak segera disahkan juga nih?
0: Ya, memang dalam penegakan hukum ya, pidana kan dalam proses penegakan hukumnya sebenarnya hak bagi seorang tersangka ya, apalagi terdakwa itu sudah dirampas sebenarnya ketika dia ditahan, dipenjara, itu hak dia untuk bebas kan sudah sudah ditahan, artinya dia sudah tidak bisa menghirup udara bebas kecuali memang ada yang main mata misalnya. Nah, ini yang perlu pengawasan dari masyarakat sehingga yang seharusnya dia di dalam tiba-tiba dia keluar.
2: Sekarang kami buka di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Silakan Anda bisa berkomentar, ada masih menunggu ya. Ini usulan dari bukan dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 3 DPR RI memberi

0: memberikan ruang bagi para ahli masyarakat dari berbagai latar belakang, entah itu mahasiswa, entah itu advokat, entah itu insan pers, entah itu akademisi, diberikan ruang untuk memberi masukan kepada Komisi 3 DPR RI yang membahas tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Dari usaha-usaha yang disampaikan, ada beberapa poin yang mungkin senada ya, dari beberapa pakar yang di beberapa masyarakat yang diundang dari berbagai latar belakang. Yang intinya adalah jangan sampai rancangan undang-undang perampasan aset nanti yang sudah disahkan itu dijadikan alat untuk politisi yang tidak suka dengan lawan politiknya. Paham kan maksudnya? Misalkan saya nih Fadjar Nugroho gak suka sama Bung Wisnu, saya langsung lapor aja ke mana, cari kesalahan dan lain sebagainya. Nanti akan diselidik, lalu kemudian asetnya dirampas semuanya. Gitu maksudnya. Jadi tidak abuse of power gitu. Jadi perlu ada celah, ada ruang di mana jika nanti ditemukan kesalahan, maka penuntut itu memberikan kompensasi, tidak hanya mengembalikan asetnya, tapi juga memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima oleh masyarakat yang tidak bersalah ini gitu. Jadi tidak pintunya tuh nggak tertutup rapat gitu. Ada celah untuk menganulir ketika terjadi kesalahan. Ada Buria di Tebet. Buria, selamat dini hari.
1: Ya, selamat malam dini hari Bung Fadjar Nugroho, Bang ya. Wisnu, serta ya. Tim redaksi yang bertugas malam ini ya.
0: Iya, silakan.
1: Memang Bang Fadjar, usulan penggantian nama rancangan undang-undang atau RUU perampasan asetnya menjadi RUU ini melindungi aset ya, yang apa namanya, yang disuarakan oleh pakar kebijakan publik ya, adalah situ ya ceritanya. Ya kan kemarin dapat DPR ini pada Agustus kalau nggak salah ya 2 tahun 2026, ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang perubahan fokus ini memicu perdebatan penting tentang keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak milik warga untuk pengajar. Ya pasti argumen dan risiko perubahan nomenklaturnya ya kekhawatiran abuse of power ya kan, pengganti yeah. nama diusulkan agar undang-undang ini tidak menjadi alat apa namanya intimidasi lah politik atau pencurian legal oleh yeah. negara terhadap aset warga. Jadi saya yeah. Komentar saya ini Bang Fadjar, substansinya penegakan hukum lah yang kuat harus tetap berjalan tanpa mencederai hak konstitusional masyarakat, pengawalan publik terhadap pasal-pasal turunan di dalam rapat dengar pendapat DPR tetap menjadi kunci utama agar aturan ini adil bagi semua. Begitu.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Banyak salam sehat, salam tangguh.
0: Adil bagi semua, salam sehat, salam tangguh. Pak Saleh di Pasuruan, Pak Saleh, selamat dini hari Pak. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Saleh.
2: Iya, ini. Begini ya Bung Fadjar ya, kalau misalnya ini apa itu perampasan aset, kalau bahasanya terlalu vulgar itu kan bisa diganti untuk apa itu namanya, entah itu penyitaan aset. Kalau itu kan lebih ini ya Bung Fadjar, ini kan dulunya kan diminta apa itu suruh bikin undang-undangnya, sekarang mau dibikin katanya terlalu vulgar, atau yang bilang gitu. Kalau nggak terlalu ini ya harusnya ya apa itu diganti apa penyitaan. Kalau penyitaan ini kan umum Bung Fadjar, contoh yeah. ya kita misalnya ngambil motor sama leasingnya kan biasanya ditarik kalau kita telat bayarnya, itu kan kenapa motor kamu disita loh, itu kan berarti kan kita kan ada kesalahan nggak bayar. Kalau disita kan ini nah, terus kalau misalnya ini diganti apa itu tadi katanya
0: melindungi aset negara ya, maksudnya aset. Ya
2: iya lah itu ya benar kata narasumber tadi, aset mana yang dilindungi, aset negara atau aset yang dikorup
0: ya ya multi tafsir nah. maksudnya gitu ya.
2: Nah kalau yang dikorup yang dilindungi iya, kalau yang sudah masuk ke negara, kalau yang belum disita tapi dilindungi ya Ya siap-siap aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Walaupun korupsi aman kok, aset saya dilindungi kan.
0: Baik, baik. Makasih.
2: Gitu.
0: Yo, makasih.
2: Diganti itu ada diganti apa itu namanya? Penyitaan.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari, Pak. Selamat pagi.
3: Selamat demi hari, bocah bagus kesayangan.
0: Terima kasih, Pak Dasrun. Silakan, Pak Dasrun.
3: Suaranya Mas Wajar sama Mas Wisnu.
0: Mangga, silakan.
3: Mas Wajar. Pertanyaan saya begini. Kira-kira rakyat kecil yang digembar-gemborkan siang dan malam katanya apa namanya harus makmur sejahtera, kira-kira bisa terlaksana apa enggak ya Mas Wajar? Soalnya kan ya yang namanya halangan itu ya tidak kurang-kurang yang jadi koruptor, korupsi
0: itu kan tetap, kan kalau hasil korupsinya dirampas negara, kalau kita bahas soal undang-undang, rancangan undang perampasan aset, yang dikorupsi dirampas oleh negara, dikembalikan, dipulihkan aset negara, harapannya Pak Dasrun, saya, dan yang seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan haknya, uangnya tuh nggak dimakan oleh segelintir orang koruptor-koruptor ini aja kan gitu semangatnya tuh kan ya. RU perampasan aset begitu
3: ya, mudah-mudahan sih pernyataan seperti ini mudah-mudahan tercapai, tapi kan seandainya gimana ya kalau seandainya tidak betul-betul tidak jadi kenyataan itu yang susah.
0: Oke, baik. Jadi kalau pada Astro nih mau namanya apa aja setuju aja, mau namanya rancangan undang-undang perampasan aset atau diganti rancangan undang-undang melindungi aset negara atau rancangan undang-undang pemulihan aset negara, apapun itu setuju aja Pak Dasrun.
3: Ya, yang penting itu orang kecil itu yang penting.
0: Ya, itu dia. Baik, baik, makasih Pak Dasrun. Pak Dasrun, mungkin saya juga termasuk ya. Saya mungkin sependapat Pak Dasrun kali. Apapun namanya lah, yang jelas itu efektif untuk bisa mengembalikan aset negara. Aset negara itu APBN dari pajak kita, dari pajak masyarakat. Sehingga peruntukannya bagi masyarakat kembali ke masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Entah itu subsidi BBM di atau PBM jadi murah, sembako jadi murah. Ya itu dampaknya, yang penting itu bukan lo kata Pak Dasrun mah. Dampaknya bagi masyarakat secara umum, dampaknya apa nih gitu. Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cipto.
4: Iya, iya, ini hanya sebenarnya hanya mengulur-ngulur waktu aja itu. Apanya dipleset-plesetin gitu. Iya. Baik aja sih sebenarnya Pak. Aduh, kalau itu perampasan aset disahkan, itu nanti insya Allah yang punya kontrakan rumah, punya kan ini nggak akan ditarik pajak mungkinnya itu.
0: Ya, ya, ya, ada ini ya, penyisiran pajak yang mempunyai rumah lebih dari satu itu ya Pak Cipto ya.
4: Iya itu.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa ya CPR-nya begitu ya, aneh saya.
0: Nah, oke, okay, baik. Terima kasih Pak Cipto.
4: Iya.
0: Sekali lagi, ini bukan usulan DPR, pendengar yang baru saja mendengarkan ya. Ini DPR membuka ruang kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang, entah itu mahasiswa, entah itu dosennya, akademisi, entah itu profesor, entah itu advokat, entah itu pers ya, insan pers ya, wartawan dan sebagainya, silahkan memberikan masukan kepada RUU perampasan aset yang sedang dibahas di Komisi 3 DPR RI. Tadi yang kita sebutkan, kita bahas sekarang ini adalah usulan dari beberapa pihak. Salah satu diantaranya adalah tentang perubahan menjadi rancangan undang-undang melindungi aset negara. Itu ya, tapi tadi menarik juga sih, apapun namanya yang penting benar-benar membuat efek jera lah gitu. Supaya gak ada korupsi lagi gitu ya. Pak Pandu di Riau, Pak Pandu selamat dini hari Pak.
5: Halo, selamat dini hari Mas.
0: Ya silakan Pak.
5: Ya
3: semua habis bahan bagus-bagus masukannya dari Pak Zainuddin, dari Pak Nasir Jamil tadi ya.
0: Iya.
3: Ya, tapi memang kata Pak Zainuddin tadi ya, itu yang dirampas punya siapa, yang diselamatkan punya siapa, kan begitu ya.
0: Iya.
3: Nah, yang kita rampas, tapi Pak, rampas ini apakah bahasa hukum ya? Mungkin sita yang tepat ya. Disita gitu.
0: Ya. Jadi yang lebih netral itu sebenarnya disita aja gitu.
3: Nah, saya punya saran, masukan ya, bagaimana setiap negeri dan pejabat itu diarahkan berjiwa orang sufi.
0: Ya.
3: Orang sufi itu enggak mau mengotori rezekinya dengan makanan yang tidak halal.
0: Yeah.
3: Iya. Iya, contohnya itu apa namanya? Orang sufi itu kalau rumah tetangganya ditiup angin, debunya sampai ke halaman dia, dia minta maaf sama tetangganya itu.
0: Iya. Yeah. Wah, itu kalau semuanya kayak begitu mah indah banget ya dunia udah. Tapi saya kan susah juga untuk mengajak pejabat untuk berperilaku sebagai seperti sufi gitu, Pak Pandu ya.
3: Iya,
0: yeah,
3: tapi kini apa imbauan gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Yang terjadi korupsi kan. Terus apa namanya? Menulis pernah kita bicarakan waktu itu, menulis hadis di ruang kerja Umar bin Khattab.
0: Oke, okay, baik.
3: Ditulis apa itu? Barang siapa menerima sesuatu di luar gaji resmi adalah penipuan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Pandu.
3: Kalau itu dibuat di siap kantor, itu orang mikir juga.
0: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Pandu. Pak Pandu, asal tahu aja ya, di setiap instansi pemerintahan, kementerian lembaga itu ada tuh tulisan-tulisan dilarang gratifikasi, ada berakhlak, ada apa berintegritas, apalagi Bung Wisnu sebutin. Tapi sekedar tulisan ya apakah menjamin ya Pak? Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari, Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Ya, kalau sekarang ini Bang, kalau untuk saya ya kayaknya sudah banyak yang, ya tidak semua lah yang peduli sama rakyat kecil. Ya, kalau untuk saya mengenai ini, kasus ini.
0: Bukan kasus sih, rancangan undang-undang perampasan aset ini.
5: Ya, saya yang terpenting itu kesadaran saja, itu sih yang anu.
0: Kesadaran kesadaran gimana maksudnya ini? Kesadaran
5: bagaimana itu penegak hukum ya, untuk memetikan hak rakyatnya.
0: Oke. Okay. Itu aja yang penting.
5: Ya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, sekarang ini Bang, dalam hal apapun itu pokoknya politik itu pasti ada di situ.
0: Oke, baik, Pak Imran, terima kasih ya.
5: Iya,
0: terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi usulan nih, atau bukan usulan sih, mengingatkan. Jadi dari berbagai lapisan masyarakat tuh mengingatkan. Kan ada wacana, nanti yang mengelola siapa nih yang aset-aset yang sudah dirampas. Saya masih mengistilahkan rampasan ya. Karena masih belum diubah nih rancangan undang-undang perampasan aset. Yang tadi kita sebutkan itu adalah usulan wacana. Nah, juga ada yang mengingatkan dalam hearing itu, dalam rapat dengar pendapat dari para ahli ini, Komisi 3. Beberapa di antara itu menyoroti soal kalau misalkan memang dibentuk badan pengelola aset yang aset itu dikelola oleh badan tersebut, mbok ya harus jujur. Harus bisa mengelola aset itu. Jangan sampai nantinya ada main di belakang gitu. Nanti udah disita di badan tersebut, terus ada amplop titipan, akhirnya asetnya dibalikin lagi atau seberapa persennya gitu. Artinya ya harus benar-benar nih yang duduk di situ tuh, kalau misalkan benar ada badan yang mengelolanya ya. Lalu ada lagi bahwa usulannya itu atau diingatkan juga bahwa jangan sampai ini menjadi konflik alat untuk segelintir oknum ya, abuse of power dari rancangan undang-undang ini ketika sudah disahkan menjadi undang-undang nantinya menjadi salah satu pintu masuk bagi oknum-oknum tertentu lah yang untuk menyerang individu tertentu, saingan politiknya, saingan bisnisnya dan lain sebagainya, itu akhirnya merugikan masyarakat gitu ya, merugikan orang lain gitu. Jadi harus ada batasan yang jelas sehingga tidak semena-mena dan akhirnya niatnya baik tapi kemudian akhirnya malah menjadi bumerang gitu ya, malah jadi merugikan masyarakat, merugikan warga negara Indonesia. Karena itu pembahasannya panjang, juga harus mensinkronkan dari undang-undang yang sudah eksis seperti undang-undang KUHP ya, undang-undang KPK, undang-undang lainnya lah yang sudah jadi supaya tidak tumpang tindih sehingga prosesnya memang cukup lama. Terima kasih sudah berinteraksi, terima kasih sudah memberikan opini dan tanggapan Anda. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi siswa. Berikut laporan Abdullah Leorima.
1: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
2: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
3: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
1: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwalima mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
4: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
1: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru, atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Besar. Ya, cuaca ya. Faktor cuaca, angin yang besar, ya, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial.
9: Memori kolektif bangsa.
10: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
11: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah daerah ketika Indonesia memasuki puncak musim kemarau. Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 107 ribu hektar areal terdampak sepanjang Januari hingga Juni 2026. Sementara BMKG menyatakan El Nino telah masuk kategori kuat dan kondisi ini membuat pencegahan, kesiapan pemadaman, hingga perlindungan lahan gambut kembali menjadi perhatian. Seberapa siapkah menghadapi periode kering dalam beberapa bulan ke depan? Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wahyu Argo. Pak Wahyu, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Seberapa rawan sih, Pak, kondisi cuaca kita saat ini terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
12: Iya, baik. Terkait hal itu mungkin kita perlu awali dengan pembahasan bagaimana kondisi saat ini ya, Mas ya.
1: Okay,
12: saat ini ya seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia berada di musim kemarau, kemudian didukung juga dengan kondisi saat ini adalah di El Nino, kondisi El Nino dalam kategori yang kuat begitu ya. Nah, pada kondisi ini yang perlu diperhatikan adalah di puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September mendatang, diperkirakan kondisi kemarau akan mencapai pada puncaknya di Indonesia, di mana kondisi ini akan menjadi semakin kering, kemudian dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas, sebagai awalnya.
1: Oke. Okay. Ya. Wilayah mana nih, Pak, yang perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dalam periode tersebut, Pak?
12: Ya, dalam pantauan kami memang untuk saat ini wilayah-wilayah dengan kondisi lahan yang rawan terbakar atau terjadi karhutlah itu setidaknya teramati atau ada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Riau, gitu, Mas.
1: Oke, ada 6 provinsi berarti, Pak, ya, yang menjadi prioritas.
12: Betul.
1: Ini, ya?
12: Betul.
1: Oke, iya. Dan apakah semua 6 provinsi ini juga memiliki periode yang sama dengan hal yang kekeringan ini, Pak?
12: Ya, kalau secara umum memang kondisinya sama, kemudian didukung juga dengan ketersediaan bahan baku, ya, kami menyebutnya, atau bahan bakar pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di mana kondisi di wilayah-wilayah tersebut adalah sebagian besar atau sebagian dari wilayahnya itu merupakan lahan gambut yang sudah terbakar, kemudian apabila dalam kondisi kering maka dia akan lebih cepat terbakar, kemudian lebih mudah meluas juga, gitu.
1: Oke, artinya dengan kondisi itu apakah kita bisa melihat tanda cuaca yang berpotensi menunjukkan risiko kebakaran mulai meningkat tajam ini, Pak?
12: Ya, untuk faktor cuaca yang perlu kita perhatikan untuk antisipasi karhutla ini, sebetulnya semua unsur cuaca perlu kita perhatikan, gitu ya, mulai dari perakiran curah hujannya, bagaimana kondisi angin, kelembapan udara, suhu, dan lain-lain. Namun, BMKG memberikan atau menyiapkan informasi dalam sebuah sistem informasi, begitu, yang kami sebutnya fire danger rating system.
1: Fire danger rating
12: system.
1: Rating system, oke. Okay.
12: Ya, fire danger rating system atau FDRS ini merupakan sebuah informasi yang cukup komprehensif, gitu ya, mempertimbangkan berbagai faktor cuaca, kemudian juga kondisi lahan, yang kemudian kami formulasikan menjadi sebuah informasi untuk memberikan gambaran seberapa mudah lahan itu menjadi lebih kering, kemudian semakin mudah terbakar, dan seterusnya, gitu.
1: Iya, artinya melalui fire danger rating system itu bisa menganalisis, Pak, ya, mana lahan-lahan yang akan melaku atau terjadi peningkatan kekeringan sehingga berpotensi terjadi kebakaran tadi.
12: Betul.
1: Nah, kemudian informasi itu akan ditindaklanjuti siapa ini, Pak? Berarti, Pak?
12: Ya, kami BMKG memberikan informasi-informasi tersebut mulai dari perakiraan cuaca, kemudian perakiraan kemudahan kebakaran itu kepada stakeholder terkait. Salah satunya adalah BNPB dan juga BBBD di masing-masing provinsi, gitu.
1: Oke. Dan sekedar informasi atau memang ada hal lain yang sebagai pendukung dari informasi itu sehingga implementasi di lapangan pun bisa melakukan langkah-langkah yang konkret dalam hal pencegahan ini, Pak Wayu?
12: Ya. Biasanya setelah kami memberikan informasi adanya potensi penurunan potensi curah hujan, gitu ya, yang berdampak pada ketersediaan air di tanah, maka biasanya Pemda akan berkoordinasi dengan BMKG untuk merencanakan apakah perlu dilakukan modifikasi cuaca atau tindakan-tindakan seperti apa, gitu. Seperti pembasahan lahan maupun patroli di darat, begitu.
1: Oke, artinya informasi tadi dari BMKG akan ditindaklanjuti oleh dua lembaga tadi, baik BNPB ataupun BPBD di daerah masing-masing ini, Pak, ya?
12: Betul, betul. Iya.
1: Pak, sebenarnya dari periode kering saat ini, apakah memang Agustus ini paling kritis? Atau September mungkin bisa lebih kritis lagi? Gimana nih, Pak?
12: Iya, baik. Dalam pantauan kami memang beberapa unsur cuaca atau kondisi iklim yang berkembang saat ini mengarah pada periode Agustus-September ini merupakan puncak dari musim kemarau, gitu. Jadi artinya di bulan Agustus-September ini akan menjadi bulan-bulan yang harus diwaspadai terkait dengan peningkatan potensi karhutlah di provinsi-provinsi tadi.
1: Oke, artinya selepas September ancaman karhutlah diperkirakan ini akan mereda ini Pak ya? Atau masih ada potensi berlanjut?
12: Kalau kita melihat histori tahun-tahun sebelumnya, beberapa lokasi atau provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan itu masih bisa berlanjut hingga mungkin awal Oktober gitu ya, di mana memang belum sepenuhnya masuk ke musim hujan, jadi kondisi lahan pun belum terlalu basah gitu.
1: Histori yang lalu itu tahun berapa Pak? 2023 atau tahun berapa ini yang menyerupai kondisi saat ini?
12: Kurang lebih dari 5 tahun terakhir.
1: 5 tahun terakhir?
12: 5 tahun terakhir, ya. Betul.
1: Oke, artinya kondisi seperti ini dari pantauan BMKG memiliki frekuensi yang semakin meningkat, semakin sering, atau bagaimana Pak?
12: Dari pantauan BMKG sebetulnya kalau dilihat dari titik panas yang teramati, cukup bervariasi Mas, gitu ya. Tiap bulan maupun tiap tahunnya begitu. Secara akumulasinya cukup bervariasi, tidak selalu meningkat atau tidak selalu menurun.
1: Nah, artinya ini pola berulang atau mungkin dulu itu hanya 10 tahun sekali terjadi hal seperti ini atau sekarang periodenya sedikit singkat tetapi ini kerap terjadi.
12: Kalau kami melihat belum ada pengulangan periode berkaitan antara kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi cuaca maupun iklimnya gitu ya. Karena memang faktor pemicu dari kebakaran itu kan cukup banyak ya. Tidak hanya kejadian atau faktor alam saja, namun lebih banyak dari aktivitas manusia sebetulnya.
1: Baik. Jadi apa yang membedakan ancaman cuaca tahun ini dibandingkan histori sebelumnya nih Pak?
12: Mungkin yang bisa kita perhatikan adalah kondisi atau prediksi di mana kondisi El Nino ini diprediksi akan masih akan menguat sehingga durasinya mungkin ya durasi bulan lamanya bulan terjadinya karhutlah ini masih diwaspadai bisa lebih panjang gitu.
1: Oke. Artinya berarti sistem kita itu deteksi dininya sudah cukup baik ini Pak Wahyu ya?
12: Sudah cukup baik, karena memang tidak hanya mempertimbangkan atau melihat faktor cuaca saja, namun menghitung atau mempertimbangkan bagaimana kondisi tutupan lahan atau kondisi lahan setempat gitu.
1: Kalau sejauh ini apakah ada yang sudah melakukan operasi modifikasi cuaca Pak? Kalau kemarin kami berbincang dengan di kawasan Gunung Bromo itu masih belum memungkinkan sampai 10 hari ke depan. Untuk 6 provinsi ini bagaimana?
12: Baik, untuk dari 6 provinsi ini yang sekarang sudah dilakukan modifikasi cuaca itu ada di Riau, kemudian Kalimantan Tengah. Saat ini sedang berjalan 2 provinsi tersebut.
1: Iya, 2 provinsi.
12: Sebelumnya ada Sumatera Selatan juga.
1: Artinya 4 provinsi ini masih belum ada awan yang mendukung untuk penyemaian ya di situ ya, Pak ya?
12: Betul. Okay. Selain belum ada penyemaian karena faktor awan mungkin dari kejadiannya juga belum signifikan dan masih dapat ditanggulangi dari darat mungkin gitu ya.
1: Tapi ketika awan itu mendukung Pak, operasi OMC ini seberapa besar sih akan dapat melakukan pencegahan kebakaran misalnya lahan gambut tadi kalau kita bicara Kalimantan ini Pak?
12: Ya, kalau dari rekan-rekan kami di Kedeputian Modifikasi Cuaca berdasarkan perhitungan mereka itu bisa mengurangi atau bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan atau kejadian hujan hingga 30% gitu.
1: Artinya efektivitasnya sejauh ini yang dipantau oleh BMKG?
12: Ya, kalau berkaitan dengan efektivitasnya mungkin perlu dilakukan verifikasi lagi dengan jumlah kebakaran yang
1: berhasil
12: dipadamkan mungkin begitu ya
1: Mas. Iya. Artinya itu indikator paling gampangnya berarti Pak ya?
12: Iya, indikator paling mudah ya kami melihatnya dari peningkatan jumlah hujan yang terjadi begitu.
1: Jangan-jangan ada nih Pak, OMC tapi justru bertambah titik apinya. Ada nggak nih?
12: Mungkin perlu dilihat lagi dari data yang ada. Iya kan?
1: Itu maksudnya tadi ingin tahu efektivitasnya OMC ini apakah memadamkan, membasahi lahan sekitarnya, atau jangan-jangan malah ada yang lahan baru lagi terbakar. Oke, baik. Seberapa rinci sih Pak BMKG itu dapat memprediksi waktu terbaik untuk melakukan hal-hal tersebut? Kan ada ada operasi modifikasi cuaca, kemudian ada juga waterbombing ini, Pak Wahyu.
12: Betul, betul.
1: Iya.
12: Baik, BMKG untuk hari pertama hingga 3 hari ke depan, artinya hari ini hingga 3 hari ke depan gitu, BMKG membuat prediksi cuaca dengan interval 1 jam. Kemudian dari 3 hingga 7 hari ke depan, BMKG mengeluarkan prediksi cuaca dengan interval 3 jam. Nah, dengan interval 1 jaman ini, untuk keperluan modifikasi cuaca maupun waterbombing maupun penanganan di darat, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: Oke, nah kapan sebuah daerah ketika mendapatkan informasi dari BMKG tadi Pak, secara rinci tadi, daerah yang harusnya sudah mulai bertindak sebelum titik panas itu berubah menjadi kebakaran yang besar itu Pak, gimana?
12: Ya, biasanya kami memperbarui informasi tersebut dan mengirimkan ke stakeholder setiap hari, setiap pagi gitu ya. Kemudian apabila memang dilihat ada potensi beberapa hari ke depan terjadi semakin kering, kemudian ada potensi kebakaran hutan dan lahan, biasanya dalam waktu 2-3 hari paling lama itu instansi terkait atau stakeholder terkait akan berkoordinasi termasuk dengan BMKG untuk menyiapkan modifikasi cuaca apabila diperlukan gitu.
1: Oke, baik. Kapan Pak Bayu situasinya diperkirakan ini akan mulai lebih aman Pak? Yakin setelah September tadi atau memang di September ini sebenarnya ada

0: sih masyarakat kita itu untuk lebih aware lagi melihat kondisi yang ada? Dan kalau tadi dikatakan bahwa faktor manusia ini menjadi peran penting dalam karhutlah, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus di kemana harus melapor ketika ada hal-hal yang bisa terlihat seperti itu atau ditemukan seperti itu, Pak Wayu?
1: Ya baik, berkaitan dengan potensi karhutlah yang mungkin akan meningkat di periode puncak musim kemarau ini, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika, terutama ketika membuka lahan gitu ya, tidak agar tidak menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka lahan, dan juga untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, membuang atau membakar sampah di lahan terbuka gitu ya. Kemudian juga kami mengingatkan atau menghimbau masyarakat untuk bisa mengelola penggunaan air dengan baik, karena memang di puncak musim kemarau ini potensi terjadinya hujan semakin menurun atau semakin kecil, sehingga masyarakat harus bisa mengelola penggunaan air dengan baik begitu.
0: Oke. Artinya lahan bisa dibedakan, Pak ya, mana yang terbakar karena cuaca, mana yang karena ulah manusia, begitu?
1: Kalau lahan terbakar sebetulnya lebih banyak karena, kalau di Indonesia bisa dikatakan tidak ada yang terbakar karena faktor cuaca.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena sambaran petir gitu, belum ada dalam catatan kami.
0: Gitu. Yeah. Saya ingin mendapatkan penegasan langsung aja, Pak, dari BMKG. Oh, iya. Bahwa sebenarnya ini adalah ulah kita di situ, Pak, ya?
1: Iya.
0: Yeah, oke. Okay. Pak Wayu Argo, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar bagi kita semua dan tetap bisa menghadapi dengan kondisi yang ada seperti ini. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Mas.
0: Iya. Yeah. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wayu Argo.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Dan pendengar, untuk melanjutkan topik pembahasan kami, di mana karhutlah saat ini mencapai 107.000 hektar lebih berdasar dari catatan Kementerian Kehutanan. Dan tadi kami awali dengan perbincangan bersama dengan prakirawan BMKG. Kini kami akan lanjutkan bersama dengan juru kampanye pantau gambut, Putra Saptian.
4: Wawancara Pro 3.
0: Mas Putra, selamat pagi.

0: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Iya. Apa sih, Mas, yang membuat gambut kok terus terbakar meskipun pencegahan itu dilakukan setiap tahun ini?
0: Ya, tentu kita menyoroti terkait situasi ini tidak terlepas dari buruknya tata kelola perlindungan ekosistem gambut di berbagai wilayah Indonesia, begitu ya, Pak. Jadi kalau memang situasinya hari ini kita dihadapkan oleh musim El Nino atau fenomena El Nino, kondisi ini memang membuat cuaca jauh lebih kering serta meningkatkan risiko kebakaran. Tapi kemudian kan dalam catatan kita sudah mempublikasi hasil studi kita di tahun lalu, begitu kerusakan atau degradasi ekosistem gambut ini semakin memperparah kebakaran di berbagai wilayah. Nah, temuan kunci hasil studi kami itu menemukan jaringan kanal sepanjang lebih dari 280 ribu kilometer yang membentang di regional Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, yang dimana ini berimplikasi terhadap pengeringan ekosistem gambut yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran. Lalu kemudian kalau kita imajinasikan sebenarnya seberapa luas angka ini, kalau kita bisa mencatat angka ini setara dengan bolak-balik Tol Trans Jawa kita melalui via Banyuwangi Meras sebanyak 120 kali.
1: Wow.
0: Nah, sebesar itu sebenarnya fakta yang kita ketemukan bahwa di tengah maraknya kebakaran hutan di berbagai wilayah, tentu ini terlepas dari kerusakan ekosistem gambut yang sangat masif di berbagai wilayah, begitu.
1: Ya, itu temuan tahun berapa itu, Mas Putra?
0: Bagaimana, Pak?
1: Temuan tahun berapa atau catatan tahun berapa itu yang sepanjang?
0: Itu kita publikasi di tahun lalu, Pak. Bisa kita atau bisa dilihat di websitenya Pantau Gambut sendiri. Okay. Judul studi kita dari konsesi ke konsekuensi, begitu, Pak.
1: Ya. Dan apakah itu semakin bertambah atau bagaimana Anda melihat atau mencatat Pantau Gambut selama ini?
0: Ya, kita menilai bahwa situasi itu akan semakin bertambah dan berpeluang besar ya, kalau kita melihat bahwa konteks regulasi kita masih membuka peluang besar untuk pengembangan bisnis agroekstraktif di ekosistem gambut. Nah, kita juga menyoroti terkait bahwa di balik besarnya kerusakan ekosistem gambut di berbagai wilayah ini tentu tidak terlepas dari fragmentasi kewenangan terkait kementerian dan lembaga dalam melakukan proteksi terhadap ekosistem gambut, begitu. Karena memang kita menyoroti ada beberapa sektor kementerian yang memiliki kewenangan besar untuk pembukaan
1: lahan
0: ya, khususnya di ekosistem gambut seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Atr BPN, Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kementerian ini masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, sehingga memang fragmentasi kewenangan ini kerap sekali berimplikasi terhadap masih terbatasnya proses penegakan hukum saat misalnya kemudian perusahaan terbukti melakukan pembakaran, begitu, termasuk terkait penunjukan verifikasi lahan yang menyebabkan bahwa ekosistem gambut ini masih ya dalam tanda kutip itu tidak sinkron terhadap perlindungan dan juga kebijakan penegakan hukumnya, begitu.
1: Ya, kerusakan ekosistem gambut tadi Anda kaitkan dengan tata kelola yang ada saat ini. Memang seperti apa tata kelolanya ini sehingga memberikan dampak kerusakan terhadap ekosistem gambut kita ini?
0: Ya, sebenarnya kita juga sudah mempublikasi di studi kita bahwa memang kan fungsi lindung ekosistem gambut itu kan tidak boleh diekstraksi ya, karena memang perannya cukup esensial baik secara ekologis maupun juga biodiversitas, begitu. Nah, kita di periode Januari hingga Juli menemukan seluas 25.364 titik panas yang berada pada area LED, begitu. Nah, catatan ini kan kemudian menunjukkan bahwa fungsi lindung ekosistem gambut yang harusnya itu memiliki peran cukup krusial dan cukup esensial, begitu, yang dimana dalam kondisi idealnya dia itu basah, tapi kemudian faktanya masih terdapat hotspot di area lindung ekosistem gambut. Hal ini juga tidak terlepas seperti di awal saya katakan tadi bahwa praktik pengeringan, praktik kanalisasi itu masih dilakukan begitu. Karena memang kan ekosistem gambut ini kan dia ekosistem yang tidak bisa dipisah secara administrasi begitu. Karena saat dia rusak fungsi hidrologisnya di hulu, maka dia akan berimplikasi terhadap kekeringan di hilirnya. Sehingga memang ini banyak memicu di tengah fenomena El Nino hari ini. Ini semakin memicu masifnya kebakaran hutan di ekosistem gambut. Karena kan ekosistem gambut sendiri kan terdiri dari material organik begitu kan. Pak, saat misalnya dia kering, kemudian karakteristik titik titik apinya juga kan berbeda kalau dia di tanah mineral. Kalau tanah mineral mungkin kita bisa mengidentifikasi itu karena fisik apinya terlihat kan. Dia bisa dilihat secara visual gitu. Tapi kemudian kan kalau karakter kebakaran di ekosistem gambut ini kan dia ground fire gitu, apinya di bawah. Kita hanya bisa mengidentifikasi asapnya begitu, tapi kemudian kan apinya itu menjalar ke bawah. Karena memang karakteristik ekosistem gambut ini kan dia memiliki porositas yang cukup tinggi, begitu, beda dengan tanah mineral.
1: Sebenarnya siapa yang memastikan gambut harus dalam kondisi basah?
0: Ya, itu sebenarnya memang esensinya begitu, karena kan gambut emang lahan basah begitu, dia berbeda sama lahan mineral. Gambut ini kan ekosistem yang memang dia itu harus basah, karena dia ya bisa kita katakan itu kan entitas ekologis ya, Pak. Dia menghubungkan semacam sistem ekologis yang di darat maupun di air begitu.
1: Tadi kan dikatakan ada pembukaan lahan seperti itu yang akhirnya merusak ekosistem gambut. Sebenarnya artinya ada korporasi atau perusahaan di sana ya. Dan seberapa efektif kewajiban perusahaan itu untuk mencegah kerusakan ekosistem gambut itu sendiri? Anda melihat bagaimana?
0: Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mengacu di standar sertifikasi aktivitas perizinan bisnis AGU misalnya, atau perkebunan sawit yang bisa dikatakan. Jadi perusahaan itu sebenarnya juga dalam melakukan upaya mitigasi itu juga dimandatkan untuk melakukan penyiapan infrastruktur kebakaran begitu ya, Pak. Karena memang misal kalau kita ambil contoh ya, saya pakai pendekatan kebijakan peraturan Menteri Pertanian nomor 33 tahun 2025 terkait sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terhadap usaha perkebunan, itu kan ada prinsip kriteria, indikator, dan parameter. Jadi memang perusahaan-perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit skala besar ini kan dimandatkan untuk tidak boleh melakukan pengeringan, tidak boleh melakukan konversi ekosistem gambut, dan juga tidak boleh melakukan pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran begitu. Nah, tapi kan kemudian situasi ini justru berbeda ya dengan apa yang kita temukan sepanjang periode Januari hingga Juli. Justru malah kita menemukan itu sebaran titik panas di area konsesi AG itu sebanyak 10.510 titik. Nah, lebih parahnya lagi itu juga terjadi begitu dengan jenis perizinan pemanfaatan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan begitu. Kita menemukan sepanjang periode hingga Juli terdapat 3.384 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah. Artinya ini harusnya menjadi pertanyaan besar ya, bagaimana sebenarnya sistem verifikasi pembukaan lahan, metode pembukaan lahan, hingga metode dalam melihat prinsip dan indikator kawasan itu belum dijadikan sebagai fokus prioritas. Dan kita kerap sekali, karena memang ini beberapa kali menjadi pertanyaan kita atau publik begitu, sehingga memang ini menjadi spekulatif karena memang tidak pernah direspon ya. Nah, ini menjadi berefek pada siklus kebakaran yang berulang begitu.
1: Ya, berarti bukan musiman ini ya?
0: Iya, ya, ini bukan. Ya. Tidak lepas dari faktor pemicu yang lebih besar dari
1: lebih
0: itu.
1: Besar. Oke, kalau ini dibiarkan, apa dampak terdekatnya nih?
0: Ya, untuk kita juga tidak berdasarkan asumsi menilai situasi ini, karena memang banyak ahli termasuk Badan Riset Nasional juga menyampaikan bahwa diprediksi 2026 akan melampaui situasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 97. Ya tentu. Nah, kita tidak membantah analisis atau pernyataan tersebut, karena memang situasi hari ini juga diperparah dengan semakin masifnya konversi ekosistem gambut di berbagai wilayah begitu. Nah, kemudian ada faktor lain begitu. Karena memang kita lihat seperti misal anggaran penanggulangan di berbagai wilayah juga masih terbatas ya terkait respon bencana. Lalu kita melihat juga koordinasi juga masih bersifat sektoral begitu. Nah, lagi-lagi memang implikasinya masyarakat dipaksa survive, dipaksa untuk apa namanya untuk bisa bertahan dengan situasi krisis asal. Kalau kita di Jawa mungkin kita dihadapkan oleh fenomena El Nino ini, dampak yang paling nyata itu kan kalau kita mengacu pada siklus itu kan 4 tahun sekali begitu ya Pak ya. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua belakangan dalam catatan kita juga hotspotnya salah satu yang tertinggi ya di tahun 2026 ini dihadapi oleh siklus tahunan, karena memang kondisi ekosistem gambutnya sudah sangat parah dan kering, sehingga memang jangankan dihadapkan oleh musim kemarau yang sangat panjang.
1: Baik.
0: Bahkan tingkat kerentanan terhadap sangat pembukaan tinggi. Lahan yang dilakukan dengan pengawasan yang tinggi juga memicu kebakaran yang hebat begitu. Ini tidak lepas dari lagi-lagi kerusakan ekosistem gambut yang masif. Kalau saya analogikan misal bagaimana sih gambut kenapa bisa sangat rentan terbakar, saya mengatakan kayak nggak mungkin kapas yang lembab itu bisa terbakar begitu. Nah begitu sebenarnya kondisi ideal
1: analogi
0: sistem gambut ya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Putra untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat
0: pagi. Terima kasih Pak.
1: Ya.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan juru kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara menegaskan, paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bapak Fad Pahdepi, Bakom Pemerintah. Saya di sini membawa Pak Sekjen Kementerian Transmigrasi Pak Edi Gunawan, Penasihat Utama Pak Ismail Zulkarnain, Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Bu Lina, kemudian 3 staf khusus dan tenaga ahli. Yang saya hormati juga para tenaga ahli di lingkungan Bakom Pemerintah Republik Indonesia dan rekan-rekan media. Saya punya 14 slide, saya run terus saja. Saya justru berharap mungkin nanti dari rekan-rekan wartawan, kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Terutama dari Ibu Okta itu yang baru menikah bulan lalu ya. Ya, selamat menempuh hidup yang baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan satu langkah transformasi transmigrasi. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi ya, terkait dengan bagaimana konsen Bapak Presiden masalah peningkatan sumber daya manusia, maka saya selaku pembantu Presiden juga sangat konsen dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia itu sendiri, utamanya dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 3 tujuan transmigrasi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 97 yang disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua adalah pemerataan pembangunan, kemudian yang ketiga itu adalah persatuan dan kesatuan nasional. Itu adalah tujuan transmigrasi. Dalam konteks itu, maka saya sering mengikuti sidang kabinet paripurna, Bapak Presiden selalu meng-highlight masalah mengapa masih banyak sekali kemiskinan di negara yang kaya raya ini. Kemudian yang kedua, itu adalah banyaknya ketimpangan. Kalaupun pertumbuhan ekonomi naik, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini yang menjadi concern beliau dan selalu membuat beliau terjaga dari tidurnya. Maka Kementerian Transmigrasi mencoba untuk melakukan sebuah kajian yang cukup mendalam bagaimana kami melakukan transformasi transmigrasi, sebagaimana juga menjadi tema besar dari transformasi Indonesia yang digagas oleh Bapak Presiden, bahwa hari ini transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tapi transmigrasi adalah membangun satu kawasan terintegrasi. Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri. Oleh karena itu, dalam konteks pemikiran ini, kita juga berpikir, coba masuk ke slide kedua. Slide kedua. Ya, kita juga melihat banyak sekali paradoks yang ada di tanah air saat ini. Tadi saya sampaikan negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Bahkan saya juga mendapat informasi yang mungkin ini kita perlu konfirmasi kebenarannya, tapi dari salah satu sumber mengatakan, contoh saja produksi emas, Indonesia itu per tahunnya sekitar 100 ton produksi emasnya. Dari produksi emas itu kita mendapatkan pemasukan sekitar 18-23 triliun rupiah. Persoalannya adalah ada produksi emas ilegal, itu jumlahnya 110 ton per tahun. Ya, ini juga mungkin kita perlu cek dan klarifikasi bersama. Tapi kalau kita lihat di media pun juga ada pemberitaannya, misalkan contoh di Nabire saja, ada tambang ilegal yang ditemukan per tahunnya dia omset 1,45 triliun rupiah. Jadi lebih banyak lagi aset di tanah air ini yang tidak termaksimalkan karena kita berpikir ketidakhadiran sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu, maka kami bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi mencoba untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul tadi, utamanya sesuai dengan tusi kami di Kementerian Transmigrasi, menempatkan mereka di kawasan-kawasan transmigrasi. Sebetulnya kawasan transmigrasi itu berkembang, ya. Lanjut slide-nya. Termasuk pemanfaatan bonus demografi ini. Ini juga salah satu paradoks. Tadi sudah ada upaya dari pemerintah juga dengan adanya program magang nasional. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu transformasi yang sedang kita lakukan dari pola lama. Pola lama itu tadi hanya membangun tempat tinggal dan kemudian bagi-bagi lahan. Sekarang menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi, utamanya kawasan ekonomi. Lanjut, meskipun kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami, lewat program yang lalu saja kita berhasil membangun 3 provinsi baru, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan, lebih dari 116 kabupaten dan kota baru, serta lebih dari 1.500 desa baru. Itu terbentuk karena adanya transmigrasi. Nah, kalau dulu fokusnya kepada kuantitas, kita sekarang fokusnya kepada kualitas. Saya ulangi, kalau dulu kuantitas, sekarang kita fokusnya kepada kualitas. Tolong jangan berpikir bahwa transmigrasi hanya pertanian saja. Tidak. Kami juga melihat bahwa kami sekarang ini mengelola 3,1 juta HPL transmigrasi. Dan yang cukup mengejutkan, 18 tahun yang lalu ada perusahaan swasta secara ilegal menggarap lahan transmigrasi selama 3 tahun dan merugikan negara 6,9 triliun rupiah. Karena di dalam lahan transmigrasi itu ada tambang batu bara. Jadi kita juga nanti berkembang tidak hanya dalam sektor pertanian tetapi juga perikanan, kelautan, kemudian juga pertambangan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, menggaet kampus-kampus ternama di Indonesia, yang terbaik di Indonesia, untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah satu keharusan. Oleh karena itu, ada 3 paling tidak program transmigrasi Patriot itu. Yang pertama adalah tim ekspedisi Patriot, tugasnya melakukan riset, kemudian juga pengabdian masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan-kawasan transmigrasi. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Patriot. Ini masih terus kami lakukan pematangan program karena ada kaitannya dengan regulasi lintas kementerian dan lembaga. Karena beasiswa ini kan usinya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Ini yang kami terus matangkan terkait dengan beasiswa Patriot, tetapi kami berharap bahwa menghadirkan SDM-SDM unggul di kawasan-kawasan transmigrasi itu akan memberikan banjir pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat lebih berdaya guna. Kami juga menyadari bahwa tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Jadi semuanya disamaratakan, tapi sistemnya tailor-made. Dilihat dulu potensinya seperti apa, tidak bisa misalkan di dalam satu kawasan itu dipukul rata seluruh Indonesia isinya sama. Padi-padi begitu, terus kemudian tanam kopi-kopi begitu. Tanam sawit semua. Jadi kita sesuaikan dengan satu adalah lahannya itu sendiri, cuaca, medan, suhu, ya. Kemudian juga dengan sosiologinya, masyarakatnya itu juga seperti apa. Jadi betul-betul kita lakukan satu pemetaan potensi ekonomi yang cukup komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah Center of Excellence Patriot. Kita ingin kelak para patriot ini itu memiliki satu semacam dapur SDM unggul. Sehingga ketika misalkan nanti ada penugasan-penugasan dari negara yang dibutuhkan, kita sudah punya datanya, sudah punya bank datanya. Kami juga tahun lalu memberangkatkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi. Kemudian tahun ini 1.476 para peneliti ke seluruh kawasan transmigrasi. Tetapi ketika ada penugasan-penugasan, misalkan tahun ini ada puluhan orang yang diberangkatkan ke Tiongkok untuk mempelajari bagaimana memberantas atau membasmi kemiskinan di Tiongkok, ya, itu kita berangkatkan juga para alumni dari tim ekspedisi Patriot 2025. Lanjut. Nah, tetapi yang penting bagi kami adalah meskipun tim ekspedisi Patriot bertugas selama 4 bulan, tapi mereka kalau tahun yang lalu adalah fokusnya kepada riset dan pemetaan potensi ekonomi, maka tahun ini fokusnya ada 5 misi. Pertama, melanjutkan pemetaan masalah dan potensi. Kedua, menghadirkan solusi berbasis keilmuan. Ketiga, menerapkan teknologi tepat guna. Keempat, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Kemudian yang kelima, membuka akses pasar, mitra usaha dan investasi. Jadi betul-betul bagaimana menghadirkan ilmu dan pengetahuan di kawasan-kawasan transmigrasi. Lanjut. Pada prinsipnya mereka bukan hanya sekedar berangkat, saya sudah wanti-wanti kepada mereka. Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ini juga selaras dengan kampanye yang di gaungkan oleh Kementerian Dikti Saintek terkait dengan kampus berdampak. Maka keberhasilan yang diukur adalah satu, masalah yang diselesaikan, teknologi yang digunakan oleh masyarakat, produktivitas dan pendapatan yang meningkat, UMKM dan usaha lokal yang naik kelas, produk yang memperoleh nilai tambah, pasar dan off-taker yang terbuka, serta investasi dan lapangan kerja yang tercipta. Jadi ukurannya bukan berapa jumlah peserta, tetapi perubahan yang betul-betul kita ingin tinggalkan. Kalau dulu 154 itu adalah 154 kawasan transmigrasi yang kami kelola, sekarang fokus ke 53 agar ada penajaman. Tidak hanya dalam konteks, sekali lagi tadi jumlahnya, tapi fokus kepada kualitasnya, utamanya yang berada di Indonesia Timur. Kami juga perlu menyampaikan bahwa dari 1.476 peserta itu, 1.200-nya itu ditugaskan di Papua. Ya, ada sekitar 200 tim. Pertama di kawasan transmigrasi Lereh di Jayapura, Provinsi Papua, itu ada tim dari ITB. Kemudian kawasan transmigrasi Senggi di Kerom, juga Provinsi Papua, ada Universitas Diponegoro.
3: Kawasan transmigrasi Salor di Merauke, Papua Selatan, ada Institut Pertanian Bogor. Kemudian kawasan transmigrasi Muting, juga di Merauke, Papua Selatan, ada UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian di kawasan transmigrasi Pravi di Manokwari, itu Papua Barat, ada Universitas Airlangga. Dan kawasan transmigrasi Mowiwaren, juga Manokwari, Papua Barat, ada Institut Teknologi 10 November. Berikutnya adalah kawasan transmigrasi Weriyanggi. Ini di Papua Barat ada Universitas Indonesia. Kemudian kawasan transmigrasi Bombrai, ada Universitas Pajajaran, ini di Fakfak. Kemudian kawasan transmigrasi Weri, ini ada Universitas Hasanuddin. Kemudian yang terakhir kawasan transmigrasi Kelamono Segun adalah Universitas Brawijaya. Per tim ada 6 orang, 1 ketua tim dan 5 anggota. Kemudian perkawasan yang ada di Papua adalah 20 tim. Kemudian jumlah total peserta perkawasan 120 orang. Jadi sekali lagi ada sekitar 1.200 orang yang kami memang fokuskan di Papua. Sementara ada sekitar 43 kawasan lagi yang tersebar baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. Lanjut. Nah, ini juga kami sampaikan beberapa success story. Ya, meskipun tahun 2025 itu kami hanya memberikan anggaran dari APBN untuk riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi apa yang diberikan oleh kampus ternyata melebihi apa yang ditargetkan. Mereka memberikan banyak sekali bantuan ke kawasan-kawasan transmigrasi dengan menggunakan budget yang mereka miliki sendiri atau fundraising dari berbagai sumber. Contohnya misalkan di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, itu ada pengeboran air tanah yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung. Dan beberapa kampus lainnya juga membuat langkah-langkah yang serupa. Lanjut. Kemudian, ini kami berikan juga contoh studi kasus mengapa pentingnya sumber daya manusia unggul itu di Sulawesi Tengah. Pendapatan petani tanpa pendampingan SDM unggul yang tadinya hanya 3 juta rupiah meningkat menjadi 13 juta rupiah. Ada sekitar 200 kepala keluarga di sana yang bertani kopi. Ya, lanjut. Kemudian juga kami juga sekarang membuka akses pasar. Contohnya Sulawesi Tengah itu sangat terkenal, Kabupaten Parigi Motong itu dengan durian yang tadinya mereka banjir durian pada saat masa panen, harga satu butirnya sekitar 5.000 sampai dengan 6.000. Setelah kami buka akses pasar ke Tiongkok, sekarang kami ekspor durian dan meningkat harga di petani 5 sampai dengan 6 kali lipat. Jadi kalau bicara kesejahteraan, kembali lagi tadi di harga petani saja sudah terasa peningkatannya 5 sampai dengan 6 kali lipat. Lanjut. Kemudian juga ini ada satu pola yang kami kembangkan utamanya di Batam, Rempang dan Galang. Bagaimana dulu ya kita bandingkan ya. Luas Singapura dengan luas Batam itu hampir kurang lebih sama. Sekarang penduduk di Singapura ada sekitar 6 juta jiwa. Sekitar 3 juta jiwanya, 3 sampai 3,5 adalah penduduk asli dan 2,5 jutanya itu adalah pendatang. Sementara di Batam, Rempang, dan Galang itu sekarang penduduknya sekitar 1,3 juta jiwa. Jadi masih ada ruang untuk masuknya penduduk masuk ke Batam, Rempang, Galang, tetapi kita berharap nanti tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu tata ruangnya dan sebagainya betul-betul harus dilakukan sedemikian rupa. Makanya kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Bagaimana mengembangkan lahan di Batam, Rempang, dan Galang? Utamanya nomor satu itu didapatkan satu kemanfaatan untuk masyarakat lokalnya terlebih dahulu. baru untuk para pendatang. Nah, ini juga yang tadinya tahun 2023 ada konflik sosial di sana sehingga investasi mundur, ya. Kemudian kami tawarkan dengan konsep transmigrasi lokal, mereka sebagian besar dari mereka sudah mulai pindah ke lokasi yang baru. Inilah yang terus kemudian membuat situasi di Rempang juga menjadi lebih kondusif sehingga investasi juga mengalir lebih banyak lagi. Namun ada satu pelajaran juga, jika dilakukan sinergi dan kolaborasi, kita sebetulnya bisa juga melakukan sinergi dan kolaborasi itu bukan hanya dalam konteks pembangunannya, tetapi keterpaduan anggaran. Kami kalau misalkan hanya ingin membangun satu satuan permukiman terintegrasi dengan biaya sendiri, itu bisa habis sampai dengan 490 miliar rupiah. Tetapi karena kita kolaborasi dengan Kementerian PU, BP Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian ATR BPN, maka anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Transmigrasi hanya sekitar 25%-nya saja. Sehingga anggaran yang bisa kita lakukan satu efisiensi di satu kawasan bisa kita alihkan ke Indonesia Timur yang bisa lebih memiliki manfaat yang lebih besar lagi. Demikian kira-kira sebagian besar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan transmigrasi patriot. Terima kasih.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut untuk latihan gladi kotor. Tadi mulai jam pukul 8 sudah kita mulai. Nah, baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara ya, yang diikuti oleh kurang lebih 81 baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki. Dan tadi sudah lihat, kita cukup bangga ya, karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan ya. Jadi dalam kesempatan ini meskipun masih bersifat latihan, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh personil TNI, terutama yang para pilot kita, penerbang kita yang menerbangkan baik pesawat tempur, pesawat A400 maupun heli yang itu mempertaruhkan keselamatan. Tetapi kita merasakan terbang dengan penuh kebanggaan. Tadi beberapa juga ada manuver yang sempat bikin deg-degan juga ini. Tiga heli yang saling berdekatan, dan alhamdulillah ya, ternyata kalau kita tidak kalah secara sumber daya manusia ya, mending kita siap dengan
7: peralatan-peralatan yang terbaik. Tentu seluruh anak-anak Indonesia akan memberikan karya terbaik untuk bangsa dan negaranya. Saya kira itu.
8: Ini ada evaluasi?
7: Ada, jadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi, misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinat. Ada, karena juga ada penyesuaian ya, biasanya adik-adik kan setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang. Contohnya adalah tebal rumput di halaman istana, itu secara teknis juga tadi mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita yang biasanya sudah apa namanya, ini secara teknis nih, keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Jadi tadi para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan, dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab, kami akan izinkan, meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Teman-teman minta untuk ada diperkenankan untuk tambah jam latihan mandiri.
8: Mas, untuk siapa penampilan seni, Mas?
7: Hah?
8: Penampilan seni kira-kira seperti apa?
7: Belum, nanti tunggu. Satu-satu.
8: Mas, bagi kota sekarang
7: Hari ini juga. Iya. Hari ini sudah dianggap, kita anggap bagi kota. Rp81
9: Mas, untuk persiapan ini gimana? Nonton, Mas.
7: Doakan nanti secepatnya nambah lagi.
9: Mas, untuk penambah penonton bagaimana, Mas? Persiapan penonton, persiapan bangku penonton.
7: Persiapan?
9: Penonton. Karena penambahan
7: kan? Ya, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, ada penambahan satu blok yang akan memuat kurang lebih 3.400 yang akan dibagi menjadi sesi pagi dan sore. Nah, termasuk kami akan menambahkan satu blok, tapi memang ini bukan untuk yang undangan mendaftar melalui World Ticket kemarin ya, tapi ini untuk yang biasanya saudara-saudara kita ikut menyaksikan di sekitar Taman Padang, itu supaya menyaksikannya jauh lebih enak, kami juga siapkan satu tenda khusus tambahan. Belum semuanya lengkap konfirmasi, karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami untuk diterima baru hari ini oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden yang terdahulu. Tetapi yang dapat kami informasikan salah satunya adalah Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri acara detik-detik peringatan proklamasi.
8: Pak SBY aja yang konfirmasi.
7: Sementara nanti kami update kalau sudah ada. Oke, terima kasih ya semuanya.
10: Pernikahan motor listrik katanya, Mas.
7: Hah?
10: Ada informasi Bapak, informasi apa itu motor listrik?
7: Besok.
10: Sedikit saja, Mas, informasinya, Mas.
7: Nanti aku share.
8: Mas, katanya mau diperluas tahun ini. Jumlah UMKM katanya mau diperluas tahun ini.
7: Apa?
8: Berapa jumlahnya, Mas? Jumlah UMKM yang mau diperluas tahun ini.
7: Nanti aku. Nanti aku koordinasikan.
8: Pengumuman jadwalnya kapan?
7: Pengumuman rencana tanggal 15.
8: Mas, kalau untuk penghargaan lagi kayak pada jasa gitu kapan ya?
7: Direncanakan satu minggu setelah peringatan.
8: Jumlahnya Perdana Menteri Mas, kira-kira siapa ya, Mas?
7: Belum, sedang kita finalisasi, tapi kami pastikan bahwa akan banyak sekali variasinya ya. Kami juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan Bapak Presiden ya, jadi banyak individu-individu yang menurut tim tim tanda jasa dan gelar yang kita anggap
11: itu layak juga untuk kita berikan penghargaan-penghargaan seperti misalnya individu-individu yang mengabdikan diri di bidang teknologi sehingga sampai memiliki paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional, itu juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga.
12: Bisa lebih banyak dari yang tahun kemarin, Mas?
11: Kalau secara jumlah belum ya, belum mengerucut.
12: Kita unsurnya dari mana saja, Mas?
11: Hampir semua.
12: Ada menteri-menteri juga situ ya?
11: Yang ada beberapa yang yang belum pernah atau tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara.
13: Mas Andi, yang demo udara itu ada rafale juga ya, Mas?
11: Iya.
12: Itu pertama kali berarti ya?
13: Pertama kali, Mas.
11: Iya.
13: Selain berarti juga rafale yang dimiliki Indonesia untuk diterjunkan buat atraksi.
11: Siap.
12: Ini sebab untuk mama-mama
11: kan. Singkat. Pengennya lebih banyak.
12: Terima kasih.
14: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik. Polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras memicu perhatian publik karena mempertemukan aktivitas keagamaan dengan kepentingan promosi. Fenomena menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai agama, etika, dan sensitivitas masyarakat dalam membuat konten maupun gimmick promosi di ruang publik. Bagaimana batas kepatutan dari perspektif agama dan komunikasi, serta bagaimana menjaga kreativitas promosi agar tetap menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kami akan perbincangkan bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yakub.
15: Wawancara Pro 3.
14: Kiai Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Kiai Aminuddin, bagaimana MUI memandang fenomena challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan hadiah berupa minuman keras ini?
16: Ya, jelas kita mengecam keras ya tindakan tersebut. Karena itu menodai Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan dengan jelas bahwa masalah khamr atau miras itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam. Dan khamr itu di dalam hadis Nabi

0: dibandingkan promosi miras biasa ini, Pak?
1: Sangat serius, karena miras sesuatu yang diharamkan. Jangan bawa-bawa agama dalam promosi mereka. Begitu, kalau mereka membawa-bawa agama dalam promosi miras dan agama jelas menentang miras, itu berarti sama saja mempertontonkan pelecehan terhadap agama, begitu.
0: Baik, lalu kalau dari MUI sendiri bagaimana menilai tanggung jawab platform digital, influencer maupun pihak yang ikut menyebarluaskan konten promosi semacam ini?
1: Ya, saya kira permohonan maaf saja yang sudah dilakukan oleh pelaku dan penyelenggara itu tidak cukup gitu. Harus ada pertanggungjawaban hukum dan harus ada efek jera terhadap perilaku seperti ini supaya kedepannya tidak lagi melakukan pelecehan-pelecehan dan penodaan agama dengan cara seperti ini gitu. Sangat tidak etis.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk MUI sendiri, apakah memiliki atau pernah mengeluarkan panduan mengenai penggunaan simbol lalu juga aktivitas keagamaan ini dalam kegiatan komersial dan periklanan?
1: Secara khusus tidak, tapi saya kira masyarakat tahu lah tentang keharaman miras dalam Islam, keharaman babi misalnya dalam Islam, ya. Dan persoalan etika itu kan juga ada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat kita. Saya kira para pelaku advertising ini mesti mempelajari dan mendalami serta menyelami budaya, norma, agama yang berlaku di masyarakat begitu. Sehingga promo-promo yang mereka lakukan tidak blunder seperti yang terjadi sekarang ini.
0: Baik. Nah, berarti apakah perlu ada penguatan regulasi atau pedoman etika ini mengenai promosi produk yang berkaitan dengan miras?
1: Saya kira regulasi dan norma yang ada sudah jelas begitu. Dan ini saya kira bukan faktor ketidaktahuan apa yang terjadi, tapi memang faktor kesengajaan dan hal yang sengaja dibuat untuk mencari sensasi seperti itu. Dan sensasi seperti ini sangat tidak lucu dan sangat tidak menarik itu karena menodai kitab suci Al-Quran yang itu menjadi pedoman dan panduan hidup umat Islam begitu. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ini bukan hal yang tidak diketahui, ya. Saya kira pelakunya mengetahui ini dan menyadari ini. Hanya mencari sensasi dengan cara yang tidak etis, begitu.
0: Baik. Nah, apakah MUI juga akan mendorong adanya tindakan terhadap pihak yang membuat atau menyebarkan promosi semacam ini?
1: Pastinya seperti itu. Dan ini kan sudah ada sebagian umat Islam yang melaporkan itu dan meminta MUI untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Dan MUI siap memberikan kesaksian, keahlian dari sisi agama pada kasus ini begitu.
0: Baik, berarti bentuk tindakannya nanti ini menjadi saksi begitu ya dalam kasus ini begitu, Pak Aminuddin?
1: Iya, biasanya tindakannya ini adalah menjadi saksi ahli jika diminta oleh pihak Kabareskrim kepolisian begitu.
0: Oke, baik. Nah, Kiai Amin, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Boleh ikut interaktif ya, Kiai ya?
1: Boleh.
0: Baik,
1: boleh.
0: Kita ke Bengkulu, ini ada Pak Toto yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Toto.
2: Selamat sore, narasumber.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto.
2: Waalaikumsalam. Itu penghinaan yang sangat kejam sekali itu. Harus diselesaikan secara hukum. Agama Islam itu dianggapnya main-main saja. Harus diselesaikan secara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, terima kasih. Berarti sependapat begitu ya dengan Kiai Amin ya tadi ya? Oke, baik. Nah, Kiai Amin, nanti apakah batas yang menurut MUI sendiri tidak boleh dilanggar ketika agama dijadikan bagian dari strategi pemasaran di ruang publik ini seperti apa, Kiai?
1: Ya, kalau misalnya mempromosikan sesuatu yang baik, membawa nilai-nilai agama, yang memang nilai agama itu adalah nilai yang baik, itu tidak ada masalah. Kita akan mempromosikan satu produk yang memang sudah halal. Dan agama mendorong umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal. Tidak masalah. ya misalkan produk

0: ini sudah bersertifikat halal. Nah, itu kita senang menyebut kata halal di situ begitu kan. Artinya memang itu memenuhi kebutuhan konsumen begitu kan, memenuhi perlindungan konsumen muslim begitu kan. Tapi jelas-jelas benda ini haram dan sangat dilaknat oleh Allah ya, tapi kemudian dipromosikan dengan menyebut ke firman-firman, membawa-bawa firman Allah begitu. Ya ini jelas tindakan ini dalam pandangan kita adalah penodaan dan pelecehan agama yang tidak bisa dibiarkan begitu, karena agama apalagi ayat suci itu dipermainkan gitu loh.
1: Baik, Kiai mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang melihat konten semacam ini di media sosial, supaya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
0: Iya, bagi generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat, ya, bahwa kebebasan itu ada batasnya. Kebebasan yang anut di dalam negara kita adalah kebebasan yang didasarkan pada Pancasila. Di dalam sila pertama ada ketuhanan Maha Esa. Kebebasan kita juga dibatasi oleh norma-norma budaya masyarakat kita. Norma-norma agama yang itu menjadi bagian integral kebangsaan kita. Ya. Karena negara kita memang bukan negara agama, tapi negara kita adalah negara yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Maka persoalan agama itu jangan dibuat permainan, jangan dibuat bercandaan begitu, atau hal-hal yang tidak efek dilakukan dengan membawa-bawa agama. Saya kira itu pesannya.
1: Baik, Kiai Amin, terima kasih ini telah memberikan update terkininya juga begitu, lalu juga mengedukasi masyarakat begitu ya, Pak Kiai Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Aminuddin Yakub berbicara terkait polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik.
2: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Kami masih membahas terkait topik polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras menjaga etika promosi di ruang publik. Tadi kami telah menghubungi pihak MUI, lantas seperti apa nantinya terkait cara untuk promosi, kami akan hubungi Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif FKDK Universitas Budi Luhur. Nanti kami akan tanyakan bagaimana pihaknya melihat polemik challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan miras sebagai hadiah dari perspektif komunikasi dan etika periklanan. Lalu dalam komunikasi pemasaran, apa yang membuat sebuah kreativitas promosi ini dapat dianggap sudah melewati batas etika? Apakah juga penggunaan aktivitas keagamaan seperti hafalan Al-Quran sebagai bagian dari kampanye promosi dapat dianggap sebagai bentuk kreatif strategi yang keliru? Lantas hal itu dapat mengapa terjadi? Saat ini kami telah tersambung bersama Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif FKDK Universitas Budi Luhur, Dr. Rocky Prasetyo Jati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rocky, bagaimana melihat polemik challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan miras sebagai hadiah dari perspektif komunikasi dan juga etika periklanan?
7: Oke, saya mungkin akan mulai dari perspektif mungkin kreativitas sendiri ya, karena ini kan bagian dari kreativitas komunikasi ya. Dan ini saya pikir kalau dalam konteks kita di negara kita ini sudah bisa saya sebut ini sudah melampaui batas etika ya, karena ini kan sudah ada simbol atau aktivitas keagamaan yang kemudian jadi berpadu ya dengan produk yang produknya sendiri itu bertentangan dengan nilai agama tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan lagi masalah sekadar kreativitas, tapi soal apa? Soal etika, kepatutan, sensitivitas, dan mungkin juga mungkin penghormatan ya terhadap mungkin budaya dan keyakinan kita, masyarakat kita gitu.
1: Baik, lalu dalam komunikasi pemasaran apa yang membuat sebuah kreativitas promosi ini dapat dianggap sudah melewati batas etika?
7: Mungkin ini lebih kepada ini ya, jadi ada semacam, karena kita kan di negara kita ada sebuah bentuk apa namanya simbol yang mungkin simbol agama yang itu sudah sejak kita negara kita juga di ini kan kebetulan juga sesuai dengan semangat 45 yang sebentar lagi kita akan rayakan kemerdekaan kita 81 ya. Tidak sebuah apa, bahkan dulu ada waktu Pancasila itu sebenarnya kan juga dimulai dari sila pertama dan ini sudah menjadi budaya kita, simbol agama. Nah sehingga ini kemudian disampaikan di ruang publik, ini saya pikir menjadi sebuah apa ya, bukan lagi konten yang sifatnya itu kemudian bercanda, konten yang sifatnya menghibur, tapi justru konten yang tidak apa ya, tidak, justru saya pikir ini tidak peduli gitu. Dia ada semacam keraguan terhadap apa namanya ahli atau pakar yang mungkin tentu saja ini ada orang juga kan yang dibalik kreativitas menyampaikan itu, entah itu kemudian memang itu inisiatif dari pelaku promosinya atau juga sudah disetting oleh brandnya itu sendiri itu.
1: Baik, nah dari perspektif komunikasi, apa dampaknya ketika simbol agama digunakan bukan untuk menyampaikan nilai keagamaan, tapi untuk menarik perhatian lalu juga meningkatkan engagement?
7: Nah, ini kalau kaitannya dengan engagement, tentu saja ini kita juga lalu dengan masalah yang selalu menjadi sebuah alat tools pemasaran yang sekarang ini paling manjur mungkin dilakukan di Indonesia, yaitu viral, kan gitu ya.
1: Yeah.
7: Viral ini kan, jadi kita anggap saja ini ada yang berhasil, ada yang nggak selalu berhasil, kan gitu ya. Bisa jadi ini adalah yang mungkin di benak kreatornya, kan gitu ya. Ini akan menjadi sebuah hal yang dianggap berhasil, kan gitu ya. Tetapi masalahnya ini kan menjadi sebuah campaign yang tidak tepat karena sensitivitasnya kurang, tidak ada bahkan begitu ya, dan akhirnya yang terjadi adalah jutaan perhatian yang biasanya itu memang menjadi sebuah luaran dari viral itu kemudian dalam waktu singkat bukannya mendapatkan sebuah mungkin viral yang kemudian disentuh secara positif, justru akan ini justru menjadi kehilangan apa ya reputasi itu kan gitu, kepercayaan publik juga semakin ya menurun kan gitu, bahkan penolakan konsumen itu sendiri kan gitu ya. Tapi ini lagi-lagi tadi ya, bahwa hal yang sepertinya ini sepertinya juga mungkin menjadi sebuah polemik ya, antara kreativitas, antara keinginan menjadi viral kan gitu ya, tapi kemudian juga hilangnya atau sensitivitas kreator ya misalnya terhadap nilai budaya, etika kan gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu keresahan sih, jadi semua orang sekarang bisa menjadi orang kreatif, semua orang bisa menciptakan konten, tapi kalau fondasinya, fundamentalnya, nah fondasinya yang fondasi budaya ya, fondasi habit hilang, ya, akhirnya seperti ini, jadi nilai yang tadinya ingin kita gapai dari promosi akhirnya buyar gitu.
1: Oke, baik. Nah, apakah sebuah iklan ini sudah cukup dinilai dari pesannya efektif atau memang ada tanggung jawab moral yang juga harus diperhitungkan oleh pengiklan begitu, Dr. Rocky?
7: Ya, saya pikir ini menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita lihat mungkin dari dua poin ya, antara pengiklan atau orang yang ingin memviralkan kan gitu. Nah, ini kalau melihat dari potensi untuk menjadi sebuah daya tarik, tadi hilangnya sensitivitas ini ya, saya pikir ya kreatif sih boleh, tapi tetap harus bertanggung jawab ya. Jangan kemudian menjadikan ya, agama atau sensitivitas agama sih boleh, tapi kalau brandnya cocok ya kan gitu ya. Kemudian kalau kemudian juga ada nilai apa namanya keinginan dari produk tersebut, dengan memang produk itu memang produk untuk dipasarkan kepada segmen tertentu terkait dengan misalkan ada juga ada produk-produk terkait dengan agama tepat, itu mungkin nggak ada masalah. Tapi dengan produk yang bertentangan dengan nilai keagamaannya gitu. Jadi nggak nyambung antara kreatif sesuatu yang mungkin dianggap itu memang sebuah sensasi kan gitu ya, tapi tadi nggak nyambung, nggak connect gitu mbak.
1: Nah Pak Rocky, kenapa konten yang kontroversial ini seringkali dipilih sebagai strategi untuk mendapat perhatian publik? Apakah memang kontroversi ini selalu efektif dalam jangka panjang untuk reputasi sebuah brand?
7: Oke, kalau saya mencoba keluar dari viralitas atau mungkin dari isu yang sekarang kita diskusikan ya. Tapi itu sekarang ini kalau momen yang sekarang ini kita lihat bahwa memang ini menjadi sebuah apa ya, saya sebut mungkin ini adalah salah satu cara yang paling manjur, cara yang paling mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat. ya. Di tengah informasi yang begitu cepat, orang bisa menangkap pesan, bahkan terkadang orang bisa percaya sebuah produk brand itu bukan karena iklan, bisa jadi kan gitu, karena ya mungkin karena word of mouth atau mungkin cerita orang, storytelling. Sehingga kalau menyikapi marketing communication yang sekarang ini, kekuatan orang trust itu karena cerita orang kan gitu. Oke, saya akan dengerin RRI ini karena RRI bisa menciptakan berita-berita aktual, info aktual yang kita butuhkan kan gitu. Nah itu kan cerita orang kan gitu. Nah itu kan dari diskusi orang, bahkan bukan dari iklan kan gitu ya. Sehingga sensasi itulah yang kemudian bisa menggerakkan pasar, menggerakkan market untuk mendekati produk, mendekati brand, mendekati jasa.
1: Oke. Gitu. Nah, kalau konten mendapatkan jutaan tayangan tapi menimbulkan kecaman publik, apakah dari perspektif komunikasi kampanye itu dapat disebut berhasil, Pak Rocky?
7: Tergantung tujuannya, Mbak. Kalau kita melihat campaign ya, campaign macam-macam. Kaitannya dengan isu ini, tentunya ini saya anggap buat mereka mungkin berhasil, buat mereka akan gitu, karena ini menjadi bahan diskusi orang. Tapi buat masyarakat pada umumnya, ini benar-benar menyentuh mungkin tidak pada posisi nilai positif kan gitu ya. Tapi kita coba konteks di luar isu ini kan, di luar isu ini ada banyak sekarang kan, ada yang artinya mungkin gaya informasi hiburan ini kan sudah berubah. Jadi tidak hanya mungkin bisa jadi, mohon maaf, tidak hanya mendengarkan RRI kan gitu, mereka bisa jadi mungkin menonton YouTube kan gitu, menonton media sosial kan gitu ya, ada di mana media sosial itu tanpa kontrol. Misalnya ada misalnya tayangan yang menggunakan kata-kata kasar kan gitu. Dan kalau dari perspektif saya yang mungkin generasi milenial mepet gitu, generasi kata-kata yang agak sensitif kan gitu ya, yang menyebut menyebut kata-kata fauna itu kan agak sensitif kan gitu ya. Ini, tapi anak zaman sekarang ya kan gitu ya, menyebut kata-kata fauna di dalam sebuah bercandaan itu menjadi hal yang biasa. Tapi ini kan masalah kurang kontrolan, dan buat mereka itu menjadi hal yang akhirnya mungkin menjadi kosakata baru buat mereka kan gitu ya, meskipun kayaknya nggak akan cocok kalau masuk ke KBBI kan gitu ya. Tapi itu menjadi kosakata mereka, menjadi diskusi. Oh ya, ada bahasa-bahasa yang mungkin kira orang sepakat kan gitu ya. Tapi kembali lagi tadi, itulah buat mereka untuk menyampaikan pesan itu dapat kan gitu ya, itu nggak ada masalah. Tetap platformnya kan gitu ya, platformnya memang memberikan keleluasaan itu dan pesan mereka nyampe. Dan ya itu adalah beberapa program demikian ya, beberapa program yang kemarin juga sempat ada sebuah program yang diinisiasi oleh YouTuber terkenal kita begitu ya, saya nggak perlu sebutin programnya apa yang itu seri 24 hour kan gitu ya, tapi itu kan kalau kita itu baru kan gitu, budaya nonton yang baru. Tapi di luar budaya penonton yang baru, pesan yang menarik, komunikasi yang interaktif kan gitu, tapi kan ada kata-kata kosakata yang tanpa sensor, ini kan kadang suka khawatir ya, yang nonton bisa banyak orang kan gitu. Tapi ketika mereka menyampaikan pesan, itu nyampe kan gitu ya. Menyadarkan orang untuk berbuat, itu nyampe kan gitu. Karena di dalam program mereka itu juga ada nilai kebaikan, misalnya juga ketika momen Idul Adha juga mengajak untuk berkurban, kan itu nilai kebaikan kan gitu ya. Tapi ada kosakata mungkin, tapi itu menjadi viral. Nah, jadi itulah viral itu kadang-kadang ya tadi kayak senjata ya. Ada juga yang bisa jadi bumerang, akan kembali ke kita kan gitu. Itu sih, tapi ini di luar konteks isu masalah miras ya, surat ini ya.
1: Nah, Pak Rocky, apa indikator yang seharusnya digunakan tim kreatif ini untuk melakukan ethical check sebelum memang sebuah kampanye dipublikasikan?
7: Kalau saya selalu, karena saya memang mungkin ada separuh industri, separuh akademisi, tapi sekarang mungkin lebih banyak di akademisi, dan juga mungkin menggerakkan teman-teman mahasiswa untuk mengutamakan research and development. Bagaimanapun juga riset itu paling utama. Kita juga perlu melakukan riset mendalam kan gitu ya. Riset itu termasuk bagaimana kita fundamental paham lah gitu. Misalnya risetnya lagi rame ini misalnya. Oh, ini viralnya lagi rame ini kan gitu. Tapi kan fundamental yang lain adalah kita punya nilai-nilai Pancasila, kita punya nilai-nilai budaya yang artinya sudah dibawa oleh nenek moyang, itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan lainnya kan gitu. Itu fundamental pertama. Undang-undang dasar juga memberikan nilai-nilai kebaikan, itu kan the way of life kita. Nah, itu kemudian yang tetap dibawa oleh para kreator. Boleh viral, boleh yang benar-benar apa kemudian bisa membuat orang itu paham gitu ya. Tetapi fundamental itu. Nah, permasalahan kita sekarang ini sepertinya lebih kepada hilangnya kita terkait dengan fondasi tadi. Orang bisa belajar membuat sesuatu tapi instan. Kan sekarang everyone itu kan bisa menjadi seorang content creator kan. Siapapun itu. Gak perlu kuliah di tempat yang memang fokus tentang content. Tapi masalahnya sekarang, tanpa dasar yang, tanpa fondasi yang kuat itu, ya tadi. Jadi pesannya adalah, silahkan membuat kreasi, tetapi utamakan yang paling tepat adalah research gitu ya. Research sebelum kemudian mengeluarkan sebuah konten yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Oke, baik. Jadi utamakan research, lalu juga development tadi begitu ya, Pak Roky ya? Oke. Pak Roky, terima kasih ini telah menyampaikan analisis.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Polda Sulawesi Utara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Ferry Musyafir.
1: Artinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
3: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September.
2: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Roti ya, tentang rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat mampu. Di mana pemerintah tengah menyiapkan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat mampu sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi subsidi yang dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi, sekaligus juga mengarahkan anggaran subsidi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dan lantas kemudian seberapa efektif rencana pembatasan Pertalite ini dalam mewujudkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan apa yang perlu diperhatikan pemerintah dalam penerapannya? Kami akan membahasnya bersama dengan ahli ekonomi energi, Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Bapak Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro3.
2: Mbak Fira.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yayan?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Kita bicara soal BBM nih, Pak. Lagi ramai ya, wacana untuk mengalihkan ataupun tidak memberikan lagi ya untuk masyarakat desil 9 dan juga 10. Sebenarnya seberapa besar sih, Pak, masalah sasaran subsidi BBM di Indonesia? Apakah memang signifikan ya dinikmati oleh kelompok-kelompok yang mampu?
2: Oke, kita pertama mendefinisikan dulu ya, ini berdasarkan data Susenas ya, tahun 2025 bulan Maret ya. Jadi saya kira ini menggunakan model modul konsumsi dan ini juga nanti yang akan digunakan untuk menghitung desil. Nah ini kita lihat bahwa ambang pengeluaran rupiah orang per bulan ya untuk desil 8 itu sekitar 1.600.000 atau rata-rata kalau misalkan setara 4 orang rumah tangga ya, ini per bulan itu kurang lebih pendapatannya ambang batas awalnya 6,28 juta. Kemudian desil 10 itu sekitar 7,74 juta. Dan desil 10 itu 15,09 juta ya. Mm-hmm. Nah jadi kalau kita lihat tuh rata-rata pendapatan yang memang, ini berdasarkan data Susenas ya.
1: Yeah.
2: Nah jadi sekitar 6-7 juta dan kemudian loncat itu menjadi sekitar 15 juta. Nah kemudian kalau kita lihat ya di sini konsumsi ya, nah kita lihat di sini konsumsi ini yang menggunakan Pertalite itu per bulan untuk desil 10 itu sekitar kalau kita lihat ini sekitar 15 liter untuk 9-10 ya, ini yang menggunakan lebih banyak itu di persentil median itu 50, berarti di desil 4 sampai 5 itu sekitar 25 liter per bulan. Sedangkan di desil atau persentil 75 itu sekitar 46 liter per bulan ya. Jadi kalau kita lihat bahwa angkanya ini rata-rata desil 9-10 ini yang menggunakan Pertalite itu di bawah rata-rata nasional sekitar 43%. Nah kemudian jika kita lihat lagi di sini kalau misalkan nah ini tadi sudah disebut angkanya ya, kalau misalkan nanti manfaat ya, ini manfaat rupiah per rumah tangga per bulan terhadap apa dengan adanya desil dari Pertalite ini itu memperoleh manfaatnya sekitar 55.000 rupiah ya, 182 dan kemudian 30.632 untuk desil 10. Nah kalau kita lihat di sini jumlah konsumsi per rumah tangga per bulan ini desil 9 ini memang agak relatif besar ya dibandingkan dengan komposisi tadi, yaitu 21,4 liter dan desil 10 itu 11,9 liter. Nah jadi yang paling banyaknya itu di desil 9 atau di rata-rata yang pendapatan itu kurang lebih dari 7 ini sampai 15 juta tadi ya. Kalau misalkan kita lihat ya betul dari 7,74 ke 15, jadi di bawah 15 juta. Dan ini yang banyak menggunakan Pertalite. Jadi kalau kita lihat bagaimana misalkan dampaknya terhadap misalkan ke fiskal ya. Nah di sini rumah tangga yang terdampak ini kalau kita lihat ya berdasarkan data tadi itu agak banyak nih. Ini kita menggunakan weight rumah tangga ya. Nah ini kurang lebih sekitar 17,4 juta ya. Karena kalau kita lihat di sini itu akan terjadi penghematan sekitar 8,9 triliun ini per tahun. Kemudian ada kerugian khususnya terhadap spending yang dilakukan DC9-10 itu sekitar 18,6 triliun ya. Jadi ada kemungkinan penghematan sekitar 9 sampai 9,8 triliun. Nah jadi kalau kita lihat di sini, nah bagaimana misalkan dampaknya di sini juga dengan antrian ya, di sini juga betul, kita hitung nih. Risiko antriannya ini akan lebih akan lebih hemat, ini kurang lebih sekitar 3,9 juta karena tadi ya ada kalau kita lihat di sini angkanya lumayan besar kan tadi yeah. Itu kurang lebih persen kan
1: 20%-an ya 20%-an untuk DC9.
2: Betul. Nah ini kemudian juga kalau per SPBU itu kurang lebih sekitar 7.000 unit, yaitu dengan 551 transaksi per hari. Dan pada operasi jam operasinya sekitar 16 jam ya, kurang lebih sekitar ada 34 transaksi per jam. Atau bila kita melihat berarti ada kurang lebih sekitar 0,3 miliar per hari ya.
1: Jadi artinya misalkan, ini cukup berdampak juga terhadap mengurangi beban terhadap APBN ya Pak Yayan?
2: Ini berarti di situ, tapi bagi SPBU ya ini akan ada. Nah saya nggak tahu nih apakah karena apa? Karena kan apakah mereka sejauh mana bahwa sistem ini mampu untuk menghalangi ya orang-orang dari desil 9 dan 10, karena desil 9 itu yang paling banyak ya, yang yang pendapatannya tadi dari 7 juta sampai dengan di bawah 15 juta. Nah itu kan orang-orang misalkan kantoran ya, mungkin ada juga misalkan driver yang punya Alphard tapi istrinya Pertalite ya, isinya Pertalite,
1: isinya. Maaf.
2: Itu Pertalite atau misalkan pakai motor besar tapi isinya Pertalite juga ya. Mereka willingness to pay-nya bagus ya, tetapi karena melihat harga Pertamax itu lebih mahal, nah kemungkinan kalau saya sini di sini yang saya khawatirkan ya, akan ada semacam penjualan Pertalite yang sifatnya di black market ya, misalkan di luar dari SPBU dan lain-lain ya.
1: Karena demand-nya masih ada ya untuk Pertalite.
2: Demand-nya tinggi banget ini.
1: Iya.
2: Nah
1: itulah ya
2: kita lihat
1: fungsi pengawasan dari Pertamina sendiri, bagaimana agar tidak ada penjualan lagi di luar dari BBM resmi ya, Pertamina yang resmi ya, Pak Yayan.
2: Betul.
1: Oke, jadi perlu diperbaiki dari sisi teknis di lapangan, kemudian distribusinya ya perlu diperhatikan juga. Nah, iya ya, adanya praktik penyalahgunaan baru ya yang tadi Pak Yayan sampaikan.
2: Betul. Nah, jadi begini, bahwa desil itu bukan sebagai satu-satunya kriteria, ini kita harus agak hati-hati. Harus ada misalkan apakah mau dikawinkan dengan CC misalkan, atau misalkan seperti apa, supaya dia lebih lebih akurat. Kan? Jadi kalau misalkan hanya desil doang juga, apakah sistem kita itu memang sudah seakurat untuk mengatakan seseorang itu berada di desil 9 dan desil 10? Karena kalau kita lihat misalkan pendapatan yang desil 9 itu menggunakan data Susenas, atau misalkan kita pakai nanti itu data sebagai DTSN, ini hanya sekitar 7,74 juta. Nah berarti kan itu kan berdasarkan data konsumsi ya. Kemudian dia naik itu langsung 15 juta, artinya di sini ada rentang.
1: Kesenjangan
2: agak besar ya, dimana rentang yang agak besar ini kalau kita lihat ini justru yang middle class itu ya. Nah ini yang middle class. Nah kalau misalkan ini kalau saya lihat ya di sini angkanya untuk yang desil 5, desil 6 itu ya jelas misalkan ya yang di bawah ya, yang di bawah itu kan itu jelas ya itu akan memperoleh Pertalite. Tapi yang desil 9 dan desil 10 ini jika kita lihat tadi ya itu angkanya lumayan besar ya. Nah jadi ini harus hati-hati instrumennya itu akan seperti apa ya, dan kemudian juga sejauh mana keakurasian dari desil 9 dan desil 10 itu mampu merepresentasikan bahwa seseorang tidak memperoleh subsidi.
1: Itulah yang menjadi tantangan juga ya Pak Yayan, bagaimana data desil ekonomi ini akurat untuk dijadikan sebagai dasar pembatasan.
2: Ya mungkin itu sangat krusial ya, bahwa sejauh mana instrumen yang ada yaitu QR Code di My Pertamina itu dapat secara efektif mampu mengurangi terhadap untuk menentukan desil 9 dan desil 10 itu, sehingga masyarakat itu dengan ikhlas ya menerima dan kemudian berganti ke ataupun mensubstitusi konsumsi BBM-nya itu ke yang lebih baik ya. Katakan lebih baik, misalkan Pertamax itu kan lebih baik sebetulnya ya. Dan kemudian mampu menggeser konsumsinya ke yang lebih tinggi, dan memang itu bukan merupakan peruntukannya ya, karena itu kan memang untuk subsidi. Dan kalau kita lihat bahwa idealnya ini secara teori ya, saya ngomong ini secara teori. Yeah. Jadi secara teori itu memang itu akan mengurangi kuota Pertalite. Ya, jadi ini tadi seperti yang saya katakan, tadi kan bahwa akan menghemat Pertalite dan akan menghemat
1: anggaran juga.
2: Subsidi, ya, anggaran juga ya. Ini kalau kita lihat ini kan lumayan juga ya, kalau misalkan kita lihat hitungannya ya, di sini kan ada sekitar itu bisa katakan sampai dengan 0,3 triliun ya per tahun ya. Nah jadi mungkin ini kalau hitungan saya ini mungkin kalau misalkan ini bisa sampai dengan jadi ini sampai akhir tahun itu sekitar 8,9 triliun ya penghematannya. Nah jadi kalau misalkan ini bisa dilakukan, saya kira ini baik ya, tetapi mungkin tadi harus ada penetapan dari QR, kemampuan dari QR code yang dimiliki oleh My Pertamina itu mampu karena itu kita tidak mungkin untuk membuat hal yang lain lagi ya, saya kira dengan kondisi saat ini kita menggunakan alat yang ada
1: dan mengoptimalkan yang sudah ada saja ya Pak Yayan.
2: Betul. Jadi jangan sampai misalkan ada tambahan kriteria baru dan lain-lain, tapi kita gunakan yang ada saja. Baik. Agar ini menjadi lebih efektif dan bisa hemat.
1: Baik. Jadi yang menjadi kunci ke depan adalah bagaimana pemerintah kemudian memastikan data yang akurat, kemudian sistem tadi diperkuat dan juga pengawasan yang kuat di lapangan, sehingga BBM yang bersubsidi ini benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan justru menimbulkan persoalan baru ya Pak Yayan. Terima kasih atas waktunya.
2: Betul.
1: Di Air Pro 3 Pak Yayan.
2: Ya, sama-sama ya.
1: Ahli Ekonomi Energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Bapak Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
3: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
4: Baik, kami akan lanjutkan perbincangannya kali ini bersama dengan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel. Pak Daniel, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, Pak Daniel, kondisi Karhutla Kalimantan Barat yang paling perlu diketahui oleh masyarakat seperti apa ini, Pak?
5: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kalimantan Barat ini kan merupakan provinsi yang luasan lahan terluas se-Indonesia untuk periode 1 Januari sampai 31 Juni 2026. Itu sebabnya pemerintah pusat memberikan atensi khusus, apalagi Kalimantan Barat ini menjadi salah satu provinsi yang provinsi prioritas dalam penanganan karhutla. Nah, untuk kondisi karhutla sendiri pada kesempatan ini memang terjadi beberapa peningkatan sebaran titik panas. Okay. Ya. Nah, saya beri contoh untuk sebaran titik panas pada tanggal 10 Agustus yang terupdate tanggal 23 pukul 23 itu tercatat 3.885. Nah, tetapi itu tidak bisa kita maknai api semua. Ada 98 di antaranya yang masuk dalam kategori percayaan tinggi, ini yang kita waspadai sebagai api.
4: Ya. Dan wilayah mana ini, Pak? Pemadaman yang paling berat dilakukan?
5: Ya, pemadaman yang saat ini kan sebenarnya ada dua kabupaten yang masih terbakar ya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya. Nah, memang lahan yang terbakar ini kan lahan gambut. Ya.
4: Okay.
5: Memang kebakaran di lahan gambut ini tidak mudah dilakukan pemadaman operasi satu atau dua kali. Jadi berkali-kali karena karakteristik lahan gambut kita itu kedalamannya dari 1 sampai 8 meter.
4: 1 sampai 8 meter?
5: Ya.
4: Oke, okay. Karena faktor kedalamankah yang membuat api dalam lahan gambut ini sulit untuk dipadamkan, Pak? Atau ada faktor lain?
5: Salah satu kedalaman gambut. Yang kedua adalah faktor sumber air yang terbatas.
4: Oke. Okay.
5: Nah, jadi sumber air yang terbatas ini mengakibatkan operasi darat tidak maksimal. Kita harus melakukan operasi udara, Operasi udara. Kemudian mungkin dari sisi peralatan juga tidak semua petugas kita di lapangan memiliki suntik gambut. Karena untuk operasi di gambut itu memang menggunakan suntik gambut.
4: Tapi Pak, tadi kan dikatakan kedalaman lahan gambut ini 1 sampai 8 meter. Api itu bisa bertahan sampai di kedalaman berapa ini, Pak?
5: Ya, lahan gambut itu kan begini. Dia kan terbakar di permukaan padam, tetapi di dalam sesungguhnya membara. Apalagi ditambah dengan cuaca kering seperti ini. Kemudian angin kencang, ya kedalamannya sampai sebatas gambut itu kalau dia 8 meter bisa sampai 8 meter begitu. Kalau potensi material-material yang kering itu berpotensi terbakar gitu.
4: Oke, kapan Pak sebuah titik panas itu diputuskan harus segera diperiksa di lapangan? Kalau begitu Pak, kalau tidak terlihat api tapi terdeteksi titik panasnya.
5: Begini, nah kita di BD Pusdalop ini ada namanya briefing pagi, briefing malam. Jadi pada briefing pagi itu kita menerima informasi dari BMKG, ada sebaran titik panas di suatu wilayah tertentu sekian.
4: Yeah.
5: Masuk dalam kategori tinggi sekian. Nah, kita dorong patroli darat untuk melakukan ground check terhadap titik-titik panas ini ke lokasi itu, kemudian dilihat. Apakah titik panas yang terpantau oleh BMKG ini adalah api atau pantulan benda tertentu?
4: Oh.
5: Kalau itu api, maka berita dikirim ke Pusdalop untuk menggerakkan
4: personel.
5: Tim pemadam.
4: Oke. Okay. Nah, katakanlah itu api itu Pak ya, dan kemudian tim langsung datang ke lokasi, upaya pemadaman dilakukan. Bagaimana memastikan bahwa api tidak akan muncul lagi setelah lokasi itu dianggap padam begitu Pak?
5: Yang pertama salah satu indikatornya, kalau lahan gambut itu memang kita pastikan dia padam kalau sudah tidak muncul asap. Ya, kalau lahan gambut ya. Sepanjang asap masih ada, itu berarti api di dalam itu masih ada. Maka operasi di lahan gambut itu tidak bisa dilakukan satu kali. Tetapi berkali-kali. Meskipun itu dilakukan operasi udara waterbombing, apalagi waterbombing tidak bisa efektif waterbombing itu kalau hanya dilakukan satu kali.
4: Baik. Dan tadi Bapak katakan bahwa informasi kemudian melakukan validasi di lapangan baru akan mengirimkan petugas. Ketika informasi itu diterima, ada beberapa titik, karena kan luasan di Kalimantan ini yang terluas ini Pak, secara nasional ini untuk karhutlatnya. Nah, bagaimana
5: ya
4: pembagian menentukan prioritasnya, Pak?
5: Kita tim patroli itu kan tim patroli terpadu ya. Jadi kalau bicara tim patroli itu bukan hanya patroli itu orangnya BPBD. Tim terpadu itu di situ ada TNI, Polri, ada Manggala Agni, KPH, termasuk para relawan, OPD-OPD terkait. Nah, itu kita bagi tugas begitu. Bagi tugas. Bagi katakanlah kalau misalnya ada 10 titik
4: ya
5: api, tim kita juga ada 10 bisa kita tahi. Tapi bagaimana kalau misalnya titik api lebih daripada tim?
4: Ya.
5: Nah,
4: ya,
5: ini kita tentukan skala prioritas. Di situ harus dinilai skala prioritas, kira-kira api yang mana yang akan berpotensi memiliki dampak, misalnya api yang salah satunya indikatornya titik api yang berada dekat dengan pemukiman, dekat dengan fasilitas umum. Itu ya salah satu indikator yang kita lihat. Jadi bukan berarti kita mengabaikan yang lain, tapi ya kita lihat dampaknya dulu.
4: Ya. Nah, disitulah penentuan prioritasnya, Pak ya. Artinya dekat dengan pemukiman akan memberikan dampak penyebaran api dan kesehatan, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu.
5: Ya.
4: Artinya Pak, titik-titik yang sudah diketahui itu dijaga petugas di situ ya, Pak Daniel ya?
5: Ya, harus dijaga. Makanya tim-tim ada namanya di kita itu tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat itu melakukan asesmen. Ya. Berapa luas terbakar, alat apa yang dibutuhkan, personil berapa yang dibutuhkan. Itu ya harus dinilai oleh tim reaksi cepat ini, tim asesmen ini.
4: Dan sejauh ini informasi yang masuk, titik api yang masuk, apakah masih sesuai dengan jumlah personil yang ada atau melebihi dari jumlah personil, Pak?
5: Melebihi. Pada umumnya melebihi. Nah, disinilah kita menggugah dunia usaha, menggugah masyarakat, para relawan untuk bersama-sama. Tidak hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada katakanlah regu-regu resmi yang dimiliki oleh pemerintah.
4: Ya, ya, ya. Pelibatannya dalam bentuk apa? Hanya sebagai deteksi dini atau dalam proses pemadaman juga ini? Bagaimana nih, Pak Daniel?
5: Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha itu bukan soal itu, tapi dari antisipasi. Dari upaya antisipasi itu harus ada keterlibatan masyarakat. Kan di Kalimantan Barat ini sudah dipetakan wilayah yang berpotensi karhutlat, 300 sekian desa kelurahan yang berpotensi karhutlat. Nah, itu kan sudah tersebar itu di berbagai penanggung jawab lingkungan sampai tingkat RT. Nah, keterlibatan masyarakat ini penting.
4: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan Pulau Absol dan tim di sana untuk terus menekan atau memadamkan api atau karhutla yang terbakar di sana. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya.
4: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel.
6: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
7: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur, menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
6: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
7: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
6: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
7: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
8: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
9: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 323 hektar lahan hangus dan 300 hotspot terdeteksi di Kota Waringin Barat. Lantas seperti apa kondisi dan update terkininya? Kabarnya lonjakan kasus ini dipicu cuaca panas ekstrim, angin kencang, serta aktivitas manusia. Kami akan perbincangkan bersama PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Andan Santana.
0: Wawancara Pro 3.
9: Pak Andan, bagaimana kondisi terkini karhutla di Kota Waringin Barat setelah 323 hektar lahan ini terdampak?
10: Oke, untuk saya update terbaru untuk per 20 tanggal 12 Agustus ya, mungkin biar kita cek lagi. Yeah. Total luas terbakar itu 328,82 hektar. Total kejadian itu 160 kejadian dengan total titik api panas yaitu 325 titik panas.
9: Total 328,8 hektar begitu ya Pak Andan ya?
10: Ya, betul.
9: Oke. Nah, dari sekitar tadi ada 300-an hotspot begitu yang terdeteksi, yang sudah berhasil diverifikasi, lalu yang masih dalam pemantauan saat ini ada berapa saja Pak Andan?
10: Yang sudah diverifikasi kita itu mungkin sekitar 300, mungkin yang sebelumnya belum kita verifikasi. Untuk yang sudah kita lakukan pemadaman itu ya kurang lebih juga, tidak semua ya, hampir mungkin sekitar 70% dari 328,82 hektar ini.
9: Oke, nah untuk wilayah atau kecamatan ini yang menjadi titik paling rawan karhutla di Kobar ada di mana saja ini Pak?
10: Untuk wilayah yang jadi perhatian kita yaitu di Kecamatan Kumai dengan di Kecamatan Arut Selatan. Memang eskalasi di dua kecamatan ini cukup besar. Ditambah juga ada satu titik yang juga kita khawatirkan selama ini yaitu antara perbatasan Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kota Waringin Lama yang mana gambutnya cukup tebal di daerah situ dan terjadi titik api di area situ pada hari kemarin. Hingga saat ini masih kita lakukan penanganan.
9: Baik. Nah, apakah seluruh hotspot yang terdeteksi merupakan titik api aktif atau memang ada yang berasal dari sumber panas lainnya ini, Pak?
10: Ya, mungkin dari 302 titik api itu tidak semua merupakan karhutla ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin pantulan dari cahaya feng yang cukup panas sehingga terdeteksi titik api di beberapa satelit yang kita verifikasi. Jadi mungkin tidak semua titik hotspot itu merupakan titik api.
9: Baik. Nah kalau untuk penyebabnya sendiri saat ini seperti apa yang sudah diidentifikasi oleh BPBD?
10: Untuk saat ini kita belum bisa memastikan ya, karena memang kita mendapatkan laporan dari warga itu api sudah besar. Jadi untuk memastikan penyebab terjadinya karhutla itu baik di kawasan hutan maupun di kawasan pemukiman, mungkin pihak kepolisian juga belum memberikan verifikasi ke kita sehingga kita bisa memberikan jawaban terkait kepastian yang menyebabkan terjadi karhutla itu.
9: Nah, seberapa sulit proses pemadamannya ini Pak Andan, mengingat karakteristik lahan yang terbakar itu juga adanya di lahan gambut begitu ya?
10: Betul. Mungkin kendala kita pertama akses ya, akses menuju titik api itu cukup sulit dijangkau dan jaraknya juga cukup jauh dari titik kendaraan kita berhenti. Kedua yaitu sumber air. Memang selama ini gambut yang selama ini kita lihat volume airnya cukup besar, memang panas pada tahun ini cukup luar biasa ya, sehingga membuat gambut itu kering juga ternyata. Jadi kita cukup kewalahan di sumber air juga.
9: Baik, berarti selain akses sulit, sumber airnya juga sulit begitu di sana, Pak Andan ya?
10: Sumber airnya juga sulit, betul.
9: Oke, nah bagaimana strategi BPBD untuk mengatasi hal tersebut?
10: Untuk strateginya mungkin kita akan melakukan pemblokan ya. Jadi mungkin kalau kita mengejar kata kita sini mungkin kepala api ya, mungkin kita melakukan pemblokan di sekitar mungkin 20 meter atau 30 meter dari kepala api itu dengan kita melakukan pembasahan di area-area yang belum terjadi kebakaran di lokasi kebakaran itu. Jadi kita akan pemblokan mungkin dengan air yang semaksimal mungkin kita siapkan.
9: Baik, lalu kalau untuk personil dan peralatan yang saat ini dikerahkan untuk menangani karhutla, apakah jumlahnya mencukupi ini Pak Andan?
10: Oh, untuk pemadaman yang untuk yang belum di lokasi gambut, alhamdulillah hingga saat ini cukup kita ya, dibantu dari pihak TNI untuk personil. Kita juga dibantu oleh pihak kepolisian, yaitu berupa AWC-nya yang siap 2 unit dari Satuan Brimob dan Sabara. Terus juga dari instansi Manggalakni seperti Manggalakni dan Repan, juga ke Dinas PUPR yang selalu mensuplai air untuk kebutuhan kita melakukan pemadaman di lapangan. Untuk personil juga kita diutus satu instansi itu ada yang 5, ada yang 10 sesuai dengan surat perintah dari instansi masing-masing.
9: Oke, baik Pak Andan. Nah Pak Andan, apakah karhutla yang terjadi saat ini sudah berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat di sana ini Pak?
10: Oke, alhamdulillah hingga saat ini kita belum berdampak secara langsung terkait asap yang terjadi pada 3 bulan terakhir ini. Dari pantauan kami, ISPA sendiri pun masih kategori sedang ya, belum buruk. Kedua juga aktivitas penerbangan di Bandara Iskandar juga masih normal. Kebetulan memang karakteristik Kota Waringin Barat ini berada di pesisir, mungkin dekat dengan pesisir, sehingga cukup terbantu dengan angin yang berhembus ke arah laut, dan mungkin angin yang dari laut berhembus ke arah utara. Jadi sedikit terbantu kita mungkin dari secara geografisnya.
9: Baik, berarti juga BPBD belum menerima laporan mengenai gangguan kesehatan masyarakat akibat asap karhutla di sana ya Pak ya?
10: Iya, informasi terakhir kami dari Dinas Kesehatan maupun dari Rumah Sakit daerah itu ada beberapa warga yang sudah mengalami infeksi saluran pernapas. Cuma kami belum tahu persis berapa jumlahnya, mungkin besok kami akan verifikasi ya, untuk menjadi bahan kami nanti.
9: Baik, lalu kalau untuk pemukiman atau mungkin fasilitas publik ini, adakah yang berada dalam radius bahaya dan perlu diantisipasi untuk evakuasi?

0: untuk langkah pencegahan yang saat ini dilakukan BPBD supaya hotspotnya tidak berubah menjadi kebakaran besar? Seperti apa ini Pak Andan?
1: Untuk pencegahan kita sudah melakukan sosialisasi dari bulan Mei ya. Dari Mei kita sudah melakukan sosialisasi hingga bulan Agustus di beberapa titik rawan dan desa yang rawan. Kita juga melakukan sosialisasi melalui sosial media ya. Mungkin kita juga berkolaborasi dengan beberapa sosial media daerah. Kita juga menyampaikan melalui mikrofon-mikrofon masjid-masjid ya. Mungkin juga efektif juga, mungkin harapan kita juga. Ini baru juga sih yang kita lakukan melalui mikrofon-mikrofon pada masjid setelah biasa setelah sholat itu akan kita himbau untuk petugas masjid untuk melakukan himbauan melalui pengeras suara. Harapan kita mungkin ini juga bisa mengurangi dan masyarakat peduli terhadap lingkungan di sekitar.
0: Baik. Nah, lalu kalau untuk peran masyarakat, seberapa besar ini di sana dalam mendeteksi lalu juga melaporkan titik api sejak dini, Pak?
1: Oke, untuk peran masyarakat sendiri cukup peduli ya ketika ada menemukan titik api atau asap. Mereka lihat, mereka tetap melakukan pelaporan ke kita dan kita akan juga mereka melakukan tindakan sampai artinya dalam rangka untuk mencegah terlebih dahulu penyebaran yang cukup luas sebelum personil dan sarana dan prasarana kita datang ke titik api tersebut.
0: Oke, baik Pak. Lalu kalau untuk imbauan BPBD kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan karhutla, terutama terkait aktivitas pembukaan begitu dan pembakaran lahan seperti apa ini Pak Andan?
1: Ya, imbauan kita kepada masyarakat untuk lebih peduli lagi di mana musim kemarau yang berdasarkan prediksi BMKG ini cukup tinggi ya. Perkiraan mungkin baru akan hujan itu di November atau akan di awal tahun. Harapan kita masyarakat lebih peduli menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah. Juga bagi warga pengendara itu agar tidak membuang pokok sembarangan karena juga itu ikut memicu terjadinya karhutla. Mungkin itu aja harapan kita kepada masyarakat.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau BPBD apakah juga menemukan indikasi pembakaran lahan yang disengaja dalam kasus-kasus karhutla kali ini, Pak Andan?
1: Oke, untuk indikasi yang dibakar itu, kalau kita lihat dari kabar listrik lahan yang terbakar, memang ada indikasi bahwa lahan tersebut memang sengaja dibakar. Cuma untuk kewenangan apakah itu memang dibakar dan atau ketidaksengajaan itu mungkin bisa di ranah kepolisian yang untuk menyampaikan itu ke publik ya. Tapi kalau dari temuan teman-teman di lapangan, kemungkinan indikasi pembakaran itu memang disengaja.
0: Oh, baik. Baik, Pak Andan, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya, lalu juga menyampaikan hal-hal apa saja yang mesti dilakukan masyarakat. Selamat malam, Pak Andan. Semoga keadaan kondusif kembali.
1: Amin. Siap, sama-sama.
0: PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Andan Santana, berbicara terkait sebanyak 323 hektar lahan hangus dan 300 hotspot terdeteksi di Kota Waringin Barat.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di perairan barat Aceh, dari perairan barat Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, di Sulawesi Tenggara, di Laut Timur, dan dari Papua Nugini hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Maluku, di Laut Halmahera, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Padang, Tanjung Selor, cerah berawan di Jakarta dan Semarang, berawan di Tanjung Pinang, Bandar Lampung dan sebagian besar Jawa, berawan tebal di sebagian besar Sumatera dan Samarinda, dan udara kabur di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Potensi cerah berawan di Manado, berawan di Denpasar, Gorontalo, Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya. Serta berawan tebal di Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, dan Sorong. Dan udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Elpis. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti Mutiara Pagi dengan judul Pentingnya Pendidikan Akhlak pada Generasi Muda, yang akan disampaikan oleh penceramah Idris S.Ag.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa inna Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak terbatas kesayangannya. Pada subuh ini yang penuh berkah ini, mari kita sejenak menyikapi dambaan yang kita impikan. Apakah sudah tercapai sesuai dengan keinginan atau tidak terwujudnya sama sekali keinginan kita. Hingga kita berserah kepada Allah, semoga aktivitas kita pada subuh ini semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal kewajiban kita. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang pendengar Hikmah Fajar yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan judul Hikmah Fajar adalah pentingnya pendidikan akhlak pada generasi muda. Sidang pendengar yang berbahagia, dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Dari ayat ini jelas Allah mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa setiap kita mempunyai tanggung jawab diri sendiri atas apa yang kita miliki. Sebagai cobaan bagi kita dan sementara apabila kita tidak menyikapi dengan akal yang sehat akan terjumus ke dalam etika yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita perihalalah diri kita dan keluarga kita. Artinya seluruh apa yang ada isi rumah tangga kita itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Seperti halnya salah satu diingatkan oleh Rasulullah SAW, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, fitrah. Ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab kita. Generasi muda hendaknya kita hiasi dengan akhlakul karimah. Berilah pendidikan yang baik. Kitalah fa'abawahu, maka kedua orang tua yang akan menentukan apakah mereka beragama Yahudi, apakah Nasrani atau Majusi. Tujuannya kita mendidik mereka bukan seperti sikap Yahudi dan sikap Nasrani, tetapi sikap muslim dan muslimat. Sidang pendengar Hikmah Fajar yang dirahmati Allah. Maka pendidikan awal adalah pendidikan agama yang harus kita utamakan. Karena pendidikan akhlak ini harus tegas kita berikan ketika anak-anak kita menginjak usia 7 tahun. Hendaklah kedua orang tua mengajarkan dan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melakukan sholat. Karena sholat itu adalah merupakan wajib bagi kita apabila akil balik. Perintah ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah jika enggan melakukannya. Apabila telah berusia 7 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Hadis ini mengingatkan kepada kita, apabila kita melaksanakan kewajiban kita mengajarkan anak-anak kita, generasi penerus kita, sudah usia 7 tahun hendaklah kita pukul. Artinya kita mengajarkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Karena kewajiban kita adalah apabila mereka sudah mempunyai umur usia 7 tahun hendaklah kita suruh mereka melaksanakan sholat, mengerjakan kebaikan dan mengerjakan amal-amal lain dan membaca Al-Quran. Tetapi sebaliknya, apabila mereka enggan melaksanakan, hendaklah kita pukul. Artinya pukul yang sewajar, yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, hendaklah kita memisahkan tempat tidur mereka karena mereka sudah menginjak mendekati dewasa. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kaum muslimin wal muslimat, hikmah fajar yang dirahmati Allah. Dari hadis ini cukup jelas bahwa arahan dan pendidikan mesti harus dilaksanakan. Jika tidak kita laksanakan sesuai dengan ketentuan, maka tunggulah kehancuran, kebinasaan terhadap keluarga kita, generasi kita yang enggan melaksanakan kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita laksanakan sesuai dengan apa yang hendak kita cita-citakan. Selaku kedua orang tua bertanggung jawab dan memikul beban yang penuh terhadap generasi penerus. Jangan sampai generasi kita itu tidak melaksanakan kewajiban yang baik, terus dewasa hingga melakukan hal-hal yang tidak berkenaan dengan syariat Islam. Kedua orang tua harus bersikap waspada terhadap generasi penerus dan harus memiliki wawasan yang cemerlang terhadap generasi, melihat perkembangan dan tantangan perkembangan dunia. Karena setiap perkembangan, setiap globalisasi harus kita sesuaikan. Karena apa? Gunanya akal yang sehat itu adalah berbuat yang bermanfaat. Jangan kita meninggalkan generasi penerus itu penuh dengan kelemahan. Lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Itu adalah merupakan kelalaian kita. Oleh karena itu, yang pertama agama berpesan kepada kita, tinggalkanlah akidah yang baik terhadap mereka. Oleh karena itu, sungguh banyak impian-impian dan kesuksesan-kesuksesan yang dilaksanakan oleh negara itu harus kita ikuti yang baik. Kita ikuti rumah tangga yang baik seperti apa dan kita jaga. Yang pertama menurut kita, lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang agamis, lingkungan yang berakhlak mulia, bukan lingkungan yang lembah hitam. Hingga kita mewarisi generasi penerus itu lebih baik kepada lingkungan yang humoris dan beragama. Untuk itu marilah sama-sama kita jaga, kita bina dan kita pelihara generasi penerus, generasi muda, terutama rumah tangga kita. Menurut ahli hikmah mengatakan bahwa apabila wanita yang baik maka baiklah negara, tetapi apabila dia rusak maka rusaklah negara itu. Ini menurut ahli hikmah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik dan tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli-ahli surga dan bukan ahli neraka. Demikian, mohon maaf khilaf dan salah. Akhir kalam, billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar, sehat selalu, semangat ya untuk memulai hari ini. Kita sudah berada di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Kita sudah berada di bulan kemerdekaan. Nah, bagaimana untuk pendengar dimanapun berada, sudahkah memasang bendera di rumah masing-masing? Nah, kalau sudah alhamdulillah ya, itu tanda kita ikut berpartisipasi memeriahkan hari kemerdekaan kita nanti tanggal 17 Agustus ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, untuk pagi Anda jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti ada lagu-lagu Melayu.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Dengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Pagi.

seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Bupati Natuna mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, untuk mengunjungi Kabupaten Natuna. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik.

0: Bupati Natuna Chen Suilan mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir untuk mengunjungi Kabupaten Natuna saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Suyadi Pawiro di Jakarta, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Undangan tersebut disampaikan oleh Chen Suilan, bagian dari upaya memperkuat pembangunan olahraga sekaligus mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Chen Suilan juga mengatakan kehadiran langsung jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga di Natuna akan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan NKRI. Menurutnya, kunjungan tersebut penting agar pemerintah pusat dapat melihat langsung berbagai kebutuhan daerah termasuk pembangunan fasilitas olahraga dan pembinaan atlet. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Chen Suilan bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Natuna, Hikmatul Arif, juga menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis olahraga daerah. Salah satunya adalah dukungan pembangunan sarana olahraga akuatik sebagai bagian dari persiapan Natuna menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2028. Selain pembangunan fasilitas olahraga, Chen Suilan juga turut mendorong Kemenpora melihat potensi Natuna sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai event olahraga berbasis sport tourism. Ia juga berharap kunjungan Menpora ke Natuna dapat membuka ruang dukungan yang lebih konkret dari pemerintah pusat terhadap pembangunan olahraga dan pengembangan generasi muda di wilayah perbatasan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperjuangkan kebutuhan daerah hingga ke tingkat nasional. Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwahyuni, mengatakan masyarakat yang sudah mendapatkan rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan. Menurutnya, salah satu solusi agar pelayanan rujukan dapat berjalan lebih cepat adalah dengan memanfaatkan aplikasi mobile JKN. Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat menentukan tanggal kapan akan datang ke rumah sakit di luar daerah. Ira juga menjelaskan pengaturan jadwal melalui sistem ini akan membantu rumah sakit tujuan mengetahui rencana kedatangan pasien. Dengan demikian, rumah sakit dapat mempersiapkan pelayanan bagi peserta yang akan datang.
1: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar. Itu nanti kita bisa men-setting tanggal berapa kita mau berkunjung, sehingga rumah sakit di luar gitu ya mengetahui kapan kita akan datang. Itu mungkin salah satu solusinya.
0: Ia juga menambahkan apabila jadwal kunjungan tidak diinformasikan melalui sistem maupun secara manual kepada rumah sakit tujuan, pihak rumah sakit bisa saja belum mengetahui adanya pasien rujukan dari Natuna. Oleh karena itu, Ira menghimbau kepada masyarakat yang mendapatkan rujukan ke luar daerah untuk memanfaatkan mobile JKN dan memastikan jadwal kunjungan sudah diinformasikan ke rumah sakit tujuan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Parianto, mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik dan memanfaatkan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya menjelang pengukuhan dan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Bersih, 16 adik-adik diserahkan persiapan untuk malamnya ya, untuk pengukuhan. Memang waktunya sangat-sangat mepet. Nah, waktu yang mepet ini betul-betul harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jaga fisik, waktu istirahat, istirahat. Jangan main handphone. Tidak ada kan main handphone kan?
4: Ya.
3: Kalau waktu istirahat, istirahat. Nggak usah ada yang ngobrol. Nanti kalau banyak nggak istirahatnya, pas hari hanya tumbang. Ya. Karena kalian yang terbaik, ya.
4: Ya.
3: Saya ingin hari ini saya full lihat, karena jam 9 juga saya ada rapat. Makanya pagi-pagi saya ingin memantau teman-teman dan pelatih juga semua dan pasukan semua pergerakannya seperti apa, ya.
4: Ya.
3: Kita belum tahu nih apakah Pak Menteri jadi atau tidak. Jadi dan tidak, tampilkan yang terbaik untuk masyarakat. Tampilkan terbaik di hadapan para undangan VIP, ya? Kalian siap?
4: Siap!
3: Ya, saya tunggu kesiapan adik-adik di dalam hari hanya, ya. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Gerak tangan, kaki, jangan ada yang mengelamut, ya?
4: Siap!
3: Fokus. Tujuan adik-adik ini di sini adalah dididik untuk acara HUT RI, ya. Tampilkan dulu terbaik, kalian harus lebih terbaik, ya.
0: Boy juga meminta seluruh anggota Paskibraka untuk tidak lengah dan tetap berkonsentrasi penuh dalam setiap latihan. Ia juga menegaskan bahwa para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Natuna yang sudah dipilih untuk mengemban tugas kehormatan pada peringatan HUT RI. Karena itu, mereka diharapkan mampu menampilkan performa terbaik di hadapan masyarakat dan seluruh tamu undangan pada hari pelaksanaan upacara. Dan pendengar, pemerintah Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan melibatkan instansi dan masyarakat di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Camat Pulau Laut Bambang Erawan mengatakan, kegiatan diawali dengan gotong royong di lingkungan masing-masing instansi. Gotong royong tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan dalam menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI. Dan menurut Bambang, seluruh instansi di Kecamatan Pulau Laut diminta untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman menjelang perayaan kemerdekaan. Sementara pada hari H, rangkaian kegiatan akan diawali dengan apel pengibaran bendera merah putih. Bambang juga menyebutkan selain kegiatan upacara, masyarakat juga disuguhkan berbagai permainan rakyat dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi hiburan sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Permainan rakyat menjadi salah satu bagian yang ditunggu masyarakat dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Bambang juga mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Laut untuk bersama-sama mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap semangat gotong royong dan kebersamaan terus dijaga dalam momentum peringatan kemerdekaan. Dengan berbagai kegiatan tersebut, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pulau Laut diharapkan berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Pemerintah kecamatan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

0: Dan benar demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Bupati Natuna mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir untuk mengunjungi Kabupaten Natuna. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik. Tim redaksi yang bertugas untuk pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, dan saat ini sudah pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, salam bahagia kita tentunya di hari ini, dan tetaplah di program 1 pagi Anda kami bersama di Rane Pagi dengan berbagai informasi dan juga rangkaian program acara.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

Janda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan saat ini pendengar sudah pukul 6.42 menit waktu Indonesia Barat. Info publik untuk Anda terkait dengan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 untuk tahun 2026. Suasana di Kota Ranai, Kabupaten Natuna mulai terasa semarak ya. Sejumlah pedagang mulai menawarkan berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih yang menjadikan bagian dari tradisi masyarakat menyambut hari kemerdekaan. Jadi pendengar, beragam atribut ditawarkan kepada masyarakat mulai dari baju merah putih, bendo, topi, pita, aksesoris anak, hingga bendera merah putih dengan berbagai ukuran. Jadi pendengar, kehadiran pedagang musiman ini menjadi salah satu tanda bahwa momentum perayaan kemerdekaan semakin dekat. Pedagang musiman yang menjual atribut kemerdekaan memang sering muncul menjelang bulan Agustus. Di sejumlah daerah pada tahun ini, lapak penjual atribut merah putih juga mulai bermunculan. Jadi pendengar, untuk masyarakat Ranai, membeli atribut merah putih tidak hanya memeriahkan suasana ya, tetapi menjadi bagian dari persiapan mengikuti berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan. Anak-anak juga biasanya tertarik dengan baju yang bernuansa merah putih, bendo, topi, maupun aksesoris lainnya. Dan sementara itu juga pendengar, masyarakat mulai mencari bendera, perlengkapan untuk menghiasi rumah, lingkungan, serta tempat tinggal dan tempat usaha. Salah satu pedagang pernak-pernik 17-an Agustus kepada RRI mengatakan ya, Bapak Agus, bahwa berjualan atribut kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menambah penghasilan menjelang perayaan 17 Agustus. Dan pendengar, pilihan barang juga dibuat beragam karena pembelinya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Semakin banyaknya atribut merah putih yang dijajakan, ini turut membuat suasana menjelang kemerdekaan di Ranai semakin terasa. Bendera dan berbagai hiasan merah putih pun diperkirakan akan menghiasi rumah, pertokoan, dan lingkungan masyarakat. Nah, pendengar, itu tadi informasi publik untuk Anda di pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini. Ranai Pagi

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Untuk hiburan pagi, di kesempatan ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
3: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima.